0: yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
1: Masyarakat diminta mewaspadai potensi penyakit ISPA di puncak musim kemarau. Kamar Dagang dan Industri Kadin meluncurkan Nusantara Rising. Indonesia perluas akses pasar ke Irlandia dan Uni Eropa. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Zaini. Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi terjangkit penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, campak dan TBC di puncak musim kemarau. Dari Kediri, Anne Kusuma melaporkan.
2: Memasuki puncak musim kemarau, Puskesmas Pare Kabupaten Kediri mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap sejumlah penyakit yang berisiko muncul atau meningkat pada kondisi cuaca saat ini. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa keluhan batuk dan pilek yang mengarah pada infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA masih menjadi kasus yang paling banyak ditemukan. Selain ISPA, Puskesmas Pare juga memantau sedikitnya ada 12 pasien anak yang masuk kategori suspek campak, serta sekitar 50 pasien TBC yang masih menjalani pengobatan. Sementara itu, kasus varisela atau cacar air di wilayah kerja Puskesmas Pare juga masih ditemukan. Namun jumlahnya tidak signifikan dibandingkan dengan kasus ISPA.
3: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
4: Termasuk batuk pilek. Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya?
3: Iya, ISPA itu sudah dulu. Kalau cuacanya seperti ini, mesti ISPA-nya banyak. Kemudian sekarang yang lagi marah lagi itu campak. Kemarin kita ada 12 kasus yang suspek, masih diduga nih, masih diduga campak. Itu penyebabnya karena memang riwayat imunisasinya dia tidak imunisasi campak. Kemudian yang sedang marah lagi adalah TBC ya, TBC masih tetap menjadi kasus kami yang paling ya membutuhkan perhatian gitu. Jadi, kalau TB itu sekarang kita pasiennya ada sekitar 50
4: ya. TBC ya. 50.
3: Yang varisela nih. Varisela cacar itu sekarang kasusnya enggak terlalu.
4: Enggak terlalu
3: banyak mungkin karena memang sudah kekebalan nih walaupun walaupun ada itu enggak parah.
2: Di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit pada musim kemarau ini, kondisi serupa juga dirasakan oleh salah satu pasien yang datang berobat ke Puskesmas Pare. Salah satunya adalah Nadia yang mengalami flu dan batuk selama sekitar 2 pekan dan mengarah pada kondisi gejala ISPA. Kondisi yang tidak kunjung membaik mendorongnya untuk mendapatkan pemeriksaan medis di Puskesmas Pare Kabupaten Kediri.
5: Tadi batuk pilek sih, Kak, sama kayak hampir ISPA gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya, karena udah mengganggu banget sih, Kak. Udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya. Jadi ya mau gak mau ya harus ke Puskesmas gitu.
2: Saat ini, masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi buah dan sayur, serta protein hewani bagi balita. Sementara bagi masyarakat yang telah mengalami gejala penyakit, pencegahan penularan juga perlu dilakukan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Anu Kusuma melaporkan.
1: Kamar Dagang dan Industri Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center, JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
0: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
6: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
0: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising. Collective Soft Power Movement.
6: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani menjelaskan, Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
7: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kria berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
6: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
8: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, standalone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah super power di bidang kebudayaan.
6: Kedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
9: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, di Jakarta, Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia, menurut Edi, bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EEU CEPA sudah pada tahap akhir.
10: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EEU CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia, telah mulai berlaku. 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif rate kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia, sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
9: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EAU SEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
11: I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do so.
9: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
12: Laporan khusus.
13: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
14: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
15: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun, sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
14: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
13: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
16: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
17: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
16: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
13: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
12: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentum yang sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
13: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun, yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
19: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Treslinda, silakan.
20: Ini dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tras Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio. Silakan.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan, dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

NTB bersama DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi menandatangani nota kesepahaman perubahan kesepakatan maksudnya ya, perubahan kebijakan umum anggaran atau KUA dan juga perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS APBD untuk tahun anggaran 2026. Jadi penandatanganan ini sudah berlangsung di tanggal 4 September kemarin ya, hari Jumat, dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di ruang sidang DPRD Provinsi NTB. Dan tentu perubahan-perubahan kebijakan anggaran ini pendengar dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi fiskal daerah dan memastikan program pembangunan di Nusa Tenggara Barat tetap berjalan secara efektif nike, okay? Dan juga pastinya bisa memberikan manfaat nyata bagi semua masyarakat. Nah, inilah juga yang ditekankan oleh Mi Iqbal ya, Gubernur Nusa Tenggara Barat, ditegaskan Mi Iqbal bahwa perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026 ini tentu disusun berdasarkan perubahan rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2026 dan berbagai dinamika serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Jadi rancangan perubahan ini ada defisit anggaran tuh sebesar 399 miliar lebih. Jadi defisit ini nanti akan ditutup melalui pembiayaan neto yang bersumber dari penerimaan pembiayaan termasuk sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa dan juga pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Iya, Mi Iqbal menegaskan bahwa kebijakan anggaran ini harus dikelola secara transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan daerah. Ya, pendengar, itu informasi yang saya lansir dari rri.co.id menuntaskan musik informasi untuk hari ini dan kita masih lanjut ya di NTB Pagi. Nanti saya akan hadir untuk Anda di acara yang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, pendengar, beredar tautan atau arsip dari akun Facebook Gimana Aksi pada hari Selasa 1 September 2026. Dan isi tautan itu adalah tautan pendaftaran magang di Sekretariat Jenderal DPR RI 2026. Dan ada unggahan yang disertai narasi pelajar atau mahasiswa sesuai kebutuhan unit kerja, memiliki minat pada bidang teknologi informasi, bersedia mengikuti seluruh rangkaian program magang. Dan sampai hari Jumat kemarin ya, unggahan ini mendapatkan satu tanda suka dan dibagikan satu kali. Kita cek faktanya, pendengar, dari tim pemeriksa fakta Mafindo, Turnback Hoax mencoba mengakses tautan yang dibagikan dalam unggahan tersebut, tapi tautan itu hanya mengarah ke laman yang lagi-lagi meminta data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor telegram yang aktif. Untuk memastikan lebih lanjut, Turnback Hoax mencoba mencari informasi resmi pendaftaran magang DPR ke akun Instagram resmi Pusat Pengembangan Kompetensi STM Legislatif Sekjen DPR RI di pusbangkom.dprri. Berdasarkan informasi dari unggahan Instagram menjelaskan, jika pendaftaran magang di lingkungan Sekjen DPR RI dapat dilakukan dengan mengakses tautan magang.dpr.go.id. Dan bisa kita simpulkan faktanya, tautan yang tersebut tidak mengarah ke situs resmi pendaftaran magang DPR di magang.dpr.go.id. Jadi unggahan berisi klaim tautan pendaftaran magang Sekjen DPR RI 2026. Kalau berseliweran di medsos Anda ya, di akun Anda, itu adalah konten tiruan. Jadi kita harus waspada dan berhati-hati. Demikian cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, kita bersama di Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Kita akan berbicara terkait dengan cek kesehatan gratis. Nah, seperti apa ya cek kesehatan gratis ini sendiri, pendengar? Tentu saja masyarakat sangat-sangat berharap begitu ya. Kalau ke rumah sakit bukan hanya membawa keluhan kesehatan, tapi sebenarnya itu ada harapan seperti itu ya. Nah, kalau kita ingin pelayanan kesehatan yang baik ya, jadi masyarakat juga perlu untuk membiasakan diri datang ke fasilitas kesehatan, bukan hanya ketika memang sudah sakit, tetapi untuk mengetahui kondisi tubuh tuh sejak dini. Nah, disinilah ya cek kesehatan gratis ini diperlukan ya. Jadi cek kesehatan gratis seperti yang tadi saya informasikan, bukan berarti side selapu enggih, side sakit julu baru pergi berobat, baru ke puskesmas ya. Karena konsepnya yang bisa diterapkan itu adalah deteksi dini ya. Jadi ini adalah sebuah kesempatan ketika ada pelayanan cek kesehatan gratis ya. Sekarang ini sudah banyak layanan-layanan cek kesehatan gratis, apalagi kalau punya BPJS kan, ke puskesmas dulu ya, ke paskesnya dulu, di mana nanti bagaimana kondisi kesehatan Anda, kalau ditemukan ada faktor resiko, tanda-tanda masalah kesehatan, dan ini kadarullahnya bisa segera ditindaklanjuti. Tapi lagi-lagi ada pertanyaan, kenapa ya kadang-kadang orang tuh sering enggan begitu melakukan pemeriksaan. Baik, nanti kita akan bagi-bagi informasinya, pendengar, di Beranda Asta Cita. Cek kesehatan gratis, kenali kondisi tubuh sebelum terlambat. Jadi artinya jangan tunggu sakit ya, manfaatkan cek kesehatan gratis.

Baik, berikan masih di Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Mataram. Dan untuk kalian baru saja bergabung ya, terima kasih, masih terus kami informasikan terkait dengan cek kesehatan gratis. Nah, kadang-kadang Anda enggan begitu ya. Kenapa sih Des Lapuk nih, Pelungguh Sami, kok sepertinya enggan melakukan pemeriksaan? Ya, jadi memang ada yang sudah merasa sehat seperti itu ya, tidak ada keluhan. Ya nanti sajalah kalau sudah sakit ya. Mungkin khawatir juga kalau ternyata ditemukan penyakit akan menambah pikiran dan akan menjadi sakit. Nah, ini memang hal-hal yang normal, yang wajar ya dirasakan oleh siapapun ya, termasuk diri saya pun ya. Kadang-kadang memang ada yang seperti itu. Apakah si Des Lapuk ini ama bagaimana, pernah kan tidak merasakan untuk cek kesehatan, kayak khawatir sekali ya seperti itu. Atau yang paling simpelnya itu untuk yang paling sibuk ya, karena tidak punya waktu nih untuk periksa ya. Jadi merasa sehat itu memang belum tentu ya berarti seluruh kondisi tubuh kita benar-benar baik-baik saja. Tapi beberapa masalah kesehatan justru bisa berkembang ya tanpa memberikan gejala yang jelas pada tahap awal. Nah, ini memang perlunya cek kesehatan gratis. Tapi lagi-lagi bukan hanya permasalahan tadi merasa sehat, tidak ada keluhan, karena memang segala sesuatu itu juga datang dari pikiran ya. Ada yang berpikir kalau misalnya nanti ternyata ditemukan penyakit, aduh mikir lagi, sakit lagi seperti itu ya. Tidak punya waktu untuk periksa mungkin ya. Tapi sebenarnya yang paling penting itu juga adalah Anda atau masyarakat nih ya, ingin ketika mereka periksa kesehatan itu benar-benar bisa dilayani dengan baik ya. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang terus nanti prosedurnya yang lumayan panjang seperti itu. Nah, ini yang tidak diinginkan ya. Jadi keselamatan Anda sebagai pasien itu juga adalah hal yang wajar begitu ya diprioritaskan. Nah, lantas seperti apa pelayanan yang sudah dilakukan di wilayah Nusa Tenggara Barat ini? Nanti saya akan hadirkan informasinya pendengar ya, terkait dengan cek kesehatan gratis ini dan juga pelayanan dari pihak rumah sakit sendiri.

0: pendengar NTB yang terdiri dari beberapa wilayah kabupaten kota ya, Bima, Dompu, Sumbawa, KLU, Lombok Utara, Lombok Selatan, Lombok Timur, Lombok Tengah, ya Mataram. Iya, jadi memang berbeda-beda cara untuk pelayanan di setiap rumah sakit. Nah, satu inspirasi pendengar untuk pelayanan kesehatan ini ternyata di Bima, seperti yang ditegaskan oleh Wali Kota Bima, Arahman S.E. Yang ditekankan itu adalah agar tenaga kesehatan di RSUS, terutama ini ya di Bima pastinya, itu lebih mementingkan keselamatan pasien dibandingkan administrasi. Nah, ini satu hal yang Masya Allah ini luar biasa. Ya, ini satu informasi yang bisa jadi akan nanti bukan hanya penerapan ini dilakukan di wilayah Bima, tapi bahkan di rumah sakit di seluruh ya wilayah kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Jadi memang keselamatan pasien itu akan sangat penting dibanding administrasi, karena masyarakat yang datang ke rumah sakit ya, ini ditegaskan oleh Wali Kota Bima Arhaman S.E. Jadi masyarakat yang datang ke rumah sakit itu bukan sekedar membawa keluhan kesehatan mereka, tapi mereka datang tentu saja membawa harapan ya. Di situ kan yang datang ada orang tua, terus ada orang tua yang dia berharap anaknya sembuh ya, kemudian ada anak lagi yang berharap orang tuanya kembali sehat. Nah, seperti itu ya, keluarga yang lain mengantar ayahnya yang berobat ya, dan masih ada keluhan-keluhan yang lain. Bahkan kalau ada keluarga yang sedang cemas menunggu hasil pemeriksaan, ini juga adalah menjadi satu hal yang perlu diperhatikan. Nah, untuk itulah kalau di Bima ya, di Kota Bima ya, ini wali kotanya meminta seluruh jajaran RSUD Kota Bima itu memiliki pemahaman dan komitmen yang sama untuk bisa mendukung pelayanan di rumah sakit ini harus optimal ya, kemudian terkoordinasi dan tentu saja bisa berorientasi nantinya pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, Wali Kota Bima juga menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Wah, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi kehadiran RSUD Kota Bima yang baru dibangun begitu ya, yang ini harapannya bisa memperkuat sistem pelayanan kesehatan dan juga bisa memberikan akses pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat itu. Pelayanan akses yang seperti apa? Tentu saja yang baik, cepat, aman dan nyaman ya bagi masyarakat itu sendiri. Nah, iya, semoga nanti ini juga ditemukan begitu ya, ada kesepahaman penegasan yang sama begitu ya, yang akan didapatkan dimanapun Anda berobat. Tapi insya Allah kalau saya juga sering ya berkunjung ke beberapa pelayanan di Kota Mataram ini juga, itu subhanallah sudah baik juga pelayanan, sudah ramah ya. Jadi tidak ada sekat untuk yang pasien umum, pasien BPJS itu pelayanannya itu hampir sama begitu ya. Jadi memang itulah yang diharapkan oleh masyarakat, karena mereka juga datang ya seperti tadi yang ditegaskan oleh Wali Kota Bima ya, bukan hanya sekedar mereka datang untuk membawa keluhan, tapi sebenarnya di situ ada harapan juga ya, harapan mereka untuk ketika mereka membawa anak-anaknya yang sakit, anaknya insya Allah bisa sembuh kadarullah seperti itu, kemudian orang tua yang anak kayak sebaliknya yang membawa orang tuanya berharap juga untuk kembali sehat seperti itu ya. Ya, mendengar tadi informasi terkait dengan penegasan dari Wali Kota Bima ini saya ambil dari redaksi rekan-rekan pemberitaan ya, hasil liputan dari rekan-rekan pemberitaan. Semoga informasi ini menjadi inspirasi dan juga menambah pengetahuan ya untuk untuk Anda. Iya, nanti kita masih akan lanjut di Beranda Asta Cita terkait dengan cek kesehatan gratis.
1: Aduh, notif grup, kerjaan dan scroll TikTok belum kelar lagi. kepala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, baik, pendengar masih di Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Iya, tadi kita udah banyak berbicara tentang kesehatan. Cek kesehatan gratis ya. Jadi emang penting ya, pasien itu bukan hanya sekedar datang mereka untuk cek kesehatan, tapi di situ ada harapan juga mereka agar dilayani dengan baik, mendapatkan pelayanan yang baik lah intinya ya. Karena pelayanan kesehatan yang baik itu kan bukan hanya tentang seberapa cepat pasien ditangani ketika mereka sudah sakit, tapi sebenarnya bagaimana sistem kesehatan membantu masyarakat mencegah dan menemukan masalah kesehatan lebih awal ya. Jadi cek kesehatan gratis ini atau CKG itu bisa dibingkai sebagai bagian dari budaya preventif ya, bukan budaya menunggu sakit. Nah, apa lantas yang bisa dilakukan oleh masyarakat setelah mengetahui hasil pemeriksaan? Nah, ini penting agar CKG ini tidak berhenti atau stop pada sudah diperiksa ya. Jadi, manfaatkan kesempatan CKG dan memahami, jangan hanya menerima hasil, tapi pahami apa artinya. Nah, ini yang tidak, maksudnya ini yang membuat Anda tidak shock berarti ya. Nah, tindak lanjut ini adalah penting. Kalau ada faktor resiko ya, kalau tidak ada ya baik-baik saja artinya ya, atau ada hasil yang perlu diperhatikan, nah ini adalah konsultasikan dengan tenaga kesehatan ya. Baik pendengar, ada tips untuk Anda biar kita lebih sama-sama lebih peduli pada kesehatan ya. Kalau di setiap instansi itu juga ada diberlakukan kan, kalau cek kesehatan gratis atau CKG ini atau medical check up istilahnya ya, MCU itu setiap 6 bulan sekali. Nah, alhamdulillah di berbagai instansi itu memang sudah diterapkan juga ya medical check up ini sendiri. Jadi tahu ya tindak lanjutnya seperti apa ya. Nah, tips biar Anda lebih peduli kesehatan, yang pertama jangan menunggu muncul keluhan ya untuk peduli kesehatan. Dan yang kedua, kenapa tidak memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan yang tersedia. Ketiga, yang langkah ketiga bisa Anda lakukan, catat hasil pemeriksaan dan riwayat kesehatan. Kemudian Anda bisa mulai perubahan sederhana, mungkin pola makan yang lebih baik, aktivitas fisiknya, tidur cukup, dan mengelola stres ini yang penting. Karena apapun itu sebenarnya awalnya dari pikiran juga ya.

Ya, kalau stres, kalau banyak berpikir, tadinya tidak ada keluhan, kok tiba-tiba ada keluhan ya, seperti itu. Nah, kalau hasil pemeriksaan menunjukkan sesuatu yang perlu Anda perhatikan, jangan panik ya, lagi-lagi nih jangan stres, jangan tapi juga mengabaikannya, terus berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Oke, pendengar, kesehatan ini bukan hanya tentang bagaimana Anda sembuh ya, bagaimana kita bisa sembuh ketika sakit, tapi sebenarnya bagaimana berusaha agar sakit bisa dicegah dan ditemukan sedini mungkin. Kadarullah ya. Baik, itu dia informasi yang insya Allah bisa menjadi inspirasi untuk Anda, karena bagaimanapun cek kesehatan gratis bukan sekedar fasilitas. Ini adalah kesempatan bagi Anda untuk lebih mengenal tubuh Anda sendiri, lebih aware lah, lebih sadar nggih terhadap risiko kesehatan dan bisa mengambil langkah sebelum masalah menjadi lebih besar lagi. Baik pendengar, saya Dian Mustafa undur diri ya di hari ini di Beranda Asa Cita, sekaligus juga tuntas sudah tugas saya. Karena sudah siap, nanti ada Putri Mentari yang akan menemani Anda merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Selamat berakhir pekan. Kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali saya Putri Mentari hadir hari ini pendengar untuk menggantikan rekan saya Dian Mustafa. Dan pendengar bersama saya merangkai NTB siang sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 dari Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal meminta dugaan praktik aborsi di salah satu rumah sakit swasta di Kota Mataram diusut secara hukum. Pernyataan itu disampaikan setelah Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Kota Mataram mengungkap dugaan praktik aborsi yang diduga melibatkan seorang dokter. Iqbal menegaskan apabila dugaan tersebut terbukti, proses hukum harus dilakukan karena tindakan tersebut diduga masuk ranah pidana. Menurut Iqbal, sanksi yang diberikan harus memberikan efek jera agar kasus serupa tidak kembali terjadi.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Penengah Pusat Kanal Informasi dan Inspirasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan komitmen mendukung pembinaan dan juga peningkatan prestasi atlet disabilitas Indonesia. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Surono menyebutkan, dukungan dilakukan melalui kerjasama berkelanjutan dengan MPC Indonesia. Kerjasama tersebut mencakup persiapan multi-event dan keikutsertaan dalam berbagai kejuaraan internasional. Pemerintah menempatkan atlet disabilitas sebagai kekuatan penting olahraga nasional. Surono mengatakan pemerintah memberikan perhatian serius kepada atlet disabilitas. Menurut beliau, Kemenpora memiliki kerjasama yang baik dengan MPC Indonesia.

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Ya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

Ya, pendengar, salah satu hasilnya terlihat pada ASEAN Para Games 2025 di Thailand. Kontingen Indonesia meraih 135 medali emas, 143 perak, dan 114 perunggu. Indonesia juga menempati peringkat kedua klasemen akhir. Capaian tersebut melampaui target awal sebanyak 82 medali emas. Surono menilai hasil itu membuktikan efektivitas pembinaan bersama. Target awalnya adalah 82 emas, tapi atlet-atlet mampu memberikan jauh lebih dari yang ditargetkan.

0: Lah iya, lek pai ditu lho, apa ya nanti bisa ikut nyoblos.
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Lah wong lek pai di make kursi roda, apa ya enggak repot nanti? Kasihan toh lek pai di.
1: Lho ya lebih kasihan kalau lek pai di tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
0: Oh iya ya.

Pendengar, menurut Surono, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja pemerintah, NPC Indonesia, pelatih, dan ekosistem olahraga disabilitas. Sinergi tersebut dinilai memberikan hasil nyata bagi prestasi nasional. Kerjasama Kemenpora dan NPC Indonesia juga mencakup koordinasi pembinaan hingga tingkat daerah. Dukungan diberikan untuk berbagai agenda olahraga disabilitas internasional. Seluruh program harus dipersiapkan secara terencana untuk menghasilkan prestasi yang maksimal. Terkait atlet tunarungu, pemerintah memastikan pembinaan berjalan melalui organisasi yang memiliki legitimasi internasional.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, itu dia informasi yang saya bagikan pagi ini. Kemenpora dorong peningkatan prestasi atlet disabilitas. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di website kami di rri.co.id. Dan untuk berita lainnya yang ingin Anda dengarkan secara streaming, boleh download aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Pol dan Mik. Pol dan Mik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Pol dan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Pol dan Miknya.
0: Oke, sama-sama. Pol dan Mik, pol.
2: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Warga di sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA Kebon Kongo, Desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, mengeluhkan kondisi air sumur yang diduga tercemar air lindi. Keluhan tersebut muncul bersamaan dengan rencana pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperluas TPA Kebon Kongo. Warga menolak rencana tersebut karena khawatir perluasan TPA akan memperburuk kondisi lingkungan dan kualitas air yang mereka gunakan. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Mataram, Didi Mahmud Gunawan Hadi, mengatakan persoalan kondisi air di kawasan tersebut sudah berlangsung sejak lama.
0: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Pendengar Pulsa Satu, karena informasi dan inspirasi, diinformasikan bahwa penutupan booking online pendakian Gunung Rinjani mulai 1 September 2026 tidak serta-merta menghentikan aktivitas pendakian. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani mencatat sebanyak 4.617 pendaki telah melakukan booking online untuk periode September 2026. Dari jumlah tersebut, pendengar, sebanyak 1.260 pendaki merupakan warga negara Indonesia dan 3.357 lainnya warga negara asing. Kepala Subbagian Tata Usaha BTNGR Aste Kita Adriasto mengatakan pendaki yang telah melakukan booking dan pembayaran sebelum 1 September tetap diperbolehkan melakukan pendakian.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, menurut beliau penutupan booking online melalui aplikasi Erinjani dilakukan karena meningkatnya risiko kebakaran di tengah musim kemarau. TNGR akan mengevaluasi kondisi kawasan setiap pekan sebelum menentukan kebijakan selanjutnya. Selain menghentikan booking baru, TNGR memperketat patroli dan juga pengawasan di sejumlah titik kawasan Rinjani. Sosialisasi mengenai bahaya kebakaran juga dilakukan kepada pendaki, masyarakat sekitar, dan pelaku wisata.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, diinformasikan juga pendengar, selama di Gunung Rinjani, pendaki diminta memastikan bara rokok benar-benar padam dan tidak meninggalkan sumber api yang berpotensi memicu kebakaran. Pencegahan dilakukan termasuk patroli dan mengingatkan pendaki agar lebih berhati-hati menggunakan api. TNGR juga mengingatkan adanya sanksi bagi pihak yang menyebabkan kebakaran sesuai ketentuan perlindungan hutan. Kebijakan pembukaan terbatas ini akan dievaluasi secara berkala dengan mempertimbangkan tingkat risiko kebakaran, kondisi musim kemarau, serta perkembangan kejadian kebakaran di kawasan Rinjani.

unjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya

Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, itu dia tadi informasi perihal antisipasi kebakaran di Gunung Rinjani ya, maka booking online pendakian ditutup. Dan pendengar, masih akan banyak informasi yang kami bagikan untuk Anda, jadi tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Sheets Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat membebaskan tembakan yang termampu diangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin, dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan ini sempat memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idungmu membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players who scored the goals.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya, yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit. Tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
3: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
4: Hmm. Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, kita cukupkan mengikuti dinamika olahraga dan kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar persatukan informasi dan inspirasi, update informasi Anda melalui Warta Berita Nusa Tenggara Barat. Langsung dari Studio Pro 1 RRI Mataram bersama saya Putri Mentari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat edisi Sabtu 5 September 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTB mencatat 143 kejadian bencana alam sepanjang 1 Januari hingga 31 Agustus 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti tahapan perencanaan pembangunan hingga pengadaan barang dan jasa sebagai titik rawan korupsi di Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD NTB mencatat 143 kejadian bencana alam sepanjang 1 Januari hingga 31 Agustus 2026. Banjir menjadi bencana paling dominan dengan 66 kejadian, disusul cuaca ekstrim 41 kejadian dan tanah longsor 13 kejadian. Karhutla dan kekeringan masing-masing tercatat 9 kejadian, sementara gelombang pasang dan abrasi 3 kejadian dan gempa bumi 2 kejadian. Rangkaian bencana tersebut berdampak terhadap 948.730 jiwa yang tersebar di 9 kabupaten dan kota di NTB. 6 orang dilaporkan meninggal dunia dan 14 lainnya mengalami luka-luka, sementara tidak ada laporan korban hilang. Dari sisi permukiman, sebanyak 553 rumah mengalami kerusakan, sedangkan 21.757 rumah sempat terendam banjir. Kabupaten Bima menjadi wilayah dengan kejadian bencana terbanyak, yakni 45 peristiwa. Disusul Lombok Barat 24 kejadian dan Lombok Tengah 19 kejadian. Data tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah dan masyarakat NTB untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana, terutama banjir dan cuaca ekstrim. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lombok Utara meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran di kawasan rumah adat dan destinasi wisata. Menyusul karakter bangunan tradisional yang menggunakan material mudah terbakar serta membutuhkan penanganan cepat. Reza Kurnia melaporkan.
1: Ancaman kebakaran tidak hanya menjadi perhatian di kawasan permukiman dan hutan. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar Kabupaten Lombok Utara juga mewaspadai risiko kebakaran di kawasan rumah adat dan destinasi wisata yang memiliki karakter bangunan serta lingkungan tertentu. Sekretaris Damkar Lombok Utara, Erwin Rahadi, mengatakan, keberadaan rumah tradisional dengan material yang mudah terbakar membutuhkan perhatian khusus dalam upaya pencegahan kebakaran. Hal tersebut menjadi pelajaran setelah terjadinya kebakaran di kawasan rumah adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah. Menurut Erwin, kondisi serupa perlu diantisipasi di Lombok Utara, terutama pada kawasan rumah adat yang memiliki bangunan tradisional dengan penggunaan material seperti bambu dan jerami. Ia menilai penanganan kebakaran tidak bisa sepenuhnya tergantung pada kedatangan petugas pemadam. Keterlibatan masyarakat sekitar justru menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah api membesar pada menit-menit awal kejadian. Karena itu, Damkar Lombok Utara mendorong masyarakat yang berada di sekitar kawasan rawan untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan melakukan tindakan awal ketika terjadi kebakaran.
2: Destinasi wisata kita banyak, rumah adat kita banyak. Sebenarnya bagaimana kita cara mengelolanya itu? Jika sesuai dengan apa langkah strategis kita, kita bentuk dia red card-nya, relawan kebakarannya, yang penduduk setempat. Kita latih mereka bagaimana cara memadamkan api, kemudian kita rekrut, ya no honor, no usah sudah kita berikan, karena kan kita tidak mampu. Tapi yang paling penting itu adalah peralatannya.
1: Erwin menambahkan, dengan penanganan awal yang tepat, api diharapkan dapat dikendalikan sebelum berkembang dan meluas ke bangunan lain. Damkar Lombok Utara juga terus melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, meskipun program tersebut masih terkendala keterbatasan anggaran. Damkar juga telah memiliki pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran. Data tersebut menjadi salah satu acuan dalam menentukan wilayah yang perlu mendapatkan prioritas edukasi dan pencegahan. Erwin berharap dukungan pemerintah daerah dapat diperkuat terutama dalam penyediaan peralatan pemadaman awal, pelatihan masyarakat, armada pemadam, hingga kendaraan rescue.
0: Dinas Koperasi dan UMKM Nusa Tenggara Barat membuka ruang pengaduan bagi pelaku UMKM yang menemukan persoalan dalam penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Juwita Maya, mengatakan pengaduan dapat disampaikan apabila pelaksanaan KUR di lapangan tidak sesuai ketentuan, termasuk jika debitur yang memenuhi persyaratan justru diminta agunan tambahan. Menurut Juwita, ketentuan KUR wajib menjadi acuan seluruh lembaga penyalur. Namun pengawasan di lapangan belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan lebih banyak berdasarkan laporan langsung dari debitur. Dinas juga menilai minimnya pendampingan KUR menjadi kendala karena sebagian pelaku UMKM kini harus mengurus pengajuan secara mandiri dan belum memahami seluruh hak serta ketentuan pembiayaan. Juwita menghimbau pelaku UMKM yang mengalami kendala segera melapor ke bidang yang menangani fasilitas pembiayaan di Dinas Koperasi dan UMKM NTB. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai aturan dan dikoordinasikan dengan instansi terkait. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyoroti tahapan perencanaan pembangunan hingga pengadaan barang dan jasa sebagai titik rawan korupsi di Nusa Tenggara Barat. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK, Maruli Tua Manurung, mengatakan pengelolaan barang dan jasa masih rentan terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan. Pernyataan itu disampaikan Maruli setelah rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi tata kelola pemerintah daerah di kantor Gubernur NTB. KPK meminta Gubernur NTB, DPRD, Sekda, dan seluruh perangkat daerah melakukan pembenahan sejak tahap perencanaan hingga proses pengadaan.
3: Pak Gubernur, Pak Sekda, dan juga para pimpinan DPRD, harapannya konkret langkah-langkah perbaikan, langkah-langkah pencegahan korupsi, baik itu di eksekutif maupun legislatif. Outputnya tadi ada berita acara yang sudah ditandatangani, dan itu menjadi bahan monef untuk tindak lanjut sebulan ke depan. Yang memang arahnya bagaimana seluruh pemerintahan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, provinsi, kabupaten, kota, itu bisa mengoptimalkan baik itu aspek belanja daerah maupun juga pendapatan daerah.
0: Berdasarkan survei penilaian integritas atau SPI 2025, NTB hanya mencatat skor 64,93, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 74 poin. Kondisi rentan korupsi tersebut tidak hanya terjadi di kabupaten atau di tingkat pemerintah provinsi NTB, tetapi juga ditemukan di seluruh kabupaten dan kota di NTB. KPK turut meminta perbaikan mekanisme pemberian hibah agar anggaran daerah digunakan sesuai tujuan dan tidak membuka ruang penyalahgunaan. Maruli menegaskan pembenahan tata kelola harus dilakukan secara signifikan untuk menutup celah korupsi sejak dari perencanaan hingga penggunaan anggaran. Pendapatan asli daerah Kabupaten Sumbawa dari sektor retribusi pasar hingga akhir Agustus 2026 mencapai Rp2,1 miliar. Capaian tersebut setara 75,35% dari target retribusi pasar tahun ini, sebesar Rp2,8 miliar. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara, mengatakan capaian itu berasal dari retribusi 10 pasar yang dikelola pemerintah daerah. Kesepuluh pasar tersebut yakni Pasar Seketeng, Labuhan Sumbawa, Berang Biji, Berang Bara, Alas, Pernang, Labangka, Embang, Plampang, dan Kabunyit Langgam. Adi optimis target Rp2,8 miliar dapat tercapai hingga akhir tahun. Untuk itu, petugas unit pelaksana teknis di masing-masing pasar diminta meningkatkan penagihan dan mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan. Sementara itu, retribusi pelayanan persampahan menjadi salah satu sumber penerima dengan capaian tinggi. Dari target Rp530 juta, realisasinya hingga akhir Agustus mencapai Rp491,3 juta atau 91,23%. Adapun penerimaan dari sewa kios, petak los, pelataran, MCK, dan parkir mencapai Rp150,3 juta dari target Rp256 juta. Dinas KUK Mindak juga akan mengevaluasi pengelolaan parkir agar regulasi dan mekanisme penerimaannya dapat lebih optimal. Tim SAR gabungan menemukan seorang nelayan yang dilaporkan hilang di perairan Pantai Areguling, Lombok Tengah dalam kondisi meninggal dunia. Korban, Suparta 43 tahun, warga Dusun Baru Riti, Desa Kute, sebelumnya pergi melaut mencari cumi-cumi pada Rabu pagi, namun tidak kunjung kembali. Perahu korban kemudian ditemukan nelayan setempat dalam kondisi rusak dan mengalami kebocoran. Memasuki hari kedua pencarian, tim SAR gabungan menyisir lokasi menggunakan rubber boat, perahu nelayan, serta melibatkan penyelam tradisional. Koordinator Unit Siaga SAR Mandalika, I. Gede Eka Suarjana, mengatakan korban ditemukan sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah di kedalaman kurang lebih 10 meter. Korban selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke rumah duka. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan selesai. Pencarian melibatkan unsur SAR, kepolisian, TNI, Damkartan, Lombok Tengah, penyelam tradisional, serta nelayan dan warga setempat. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah NTB mencatat 143 kejadian bencana alam sepanjang 1 Januari hingga 31 Agustus 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti tahapan perencanaan pembangunan hingga pengadaan barang dan jasa sebagai titik rawan korupsi di Nusa Tenggara Barat. Saya Putri Mentari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pusatu, kanal informasi dan inspirasi. Kalau berbicara tentang makanan atau cemilan kekinian ini tidak ada habisnya yang pendengar. Ternyata sekarang ada cemilan baru, ya bisa dibilang cemilan sehat juga ya, yaitu cheese platter, cemilan cantik yang kini viral di Indonesia. Pendengar, cheese platter ini tengah menjadi salah satu sajian yang ramai diperbincangkan di Indonesia. Bukan hanya karena rasanya yang beragam, tampilannya juga cantik dan praktis sehingga membuat hidangan ini mudah menarik perhatian di media sosial. Apalagi zaman sekarang ini kan banyak pendengar ini dari gen milenial maupun gen Z ini suka foto terus posting makanan. Nah, ternyata cheese platter ini pendengar bisa mengambil daya tarik atau mempunyai daya tarik untuk gen milenial atau gen Z untuk posting-posting makanan. Nah, pendengar, apa sih cheese platter itu? Cheese platter adalah sajian yang menjadikan keju sebagai bahan utama, kemudian dipadukan dengan berbagai makanan pendamping yang isinya bisa berupa beberapa jenis keju, crackers, roti, buah segar, buah kering, kacang-kacangan, selai, madu, hingga daging olahan. Dalam satu platter biasanya digunakan beberapa jenis keju dengan karakter yang berbeda. Misalnya ada keju lembut, keju keras, keju yang telah dimatangkan, hingga keju dengan cita rasa yang lebih kuat. Pendampingnya dipilih untuk menciptakan perpaduan rasa gurih, manis, asam, sekaligus tekstur lembut dan renyah. Konsep seperti ini juga menjadi daya tarik utama cheese board yang kini banyak ditemukan dalam berbagai acara dan tempat makan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Eh, keselnya saya.
1: Yo, kenapa Jak? Datang-datang udah emosi.
0: Nggak dikasih, saya beli sepatu lagi sama mak saya.
1: Sepatu yang mana? Yang kemarin itu?
0: Iya.
1: Oh, branded lah, Singan. Pasti sih mahal.
0: Nggak mahal dia. Dia lagi diskon sepatu itu.
1: Yo, walaupun diskon, tetap dia mahal. Merek luar negeri. Coba beli produk Indonesia, pasti dikasih. Udah murah, bagus lagi.
0: Tapi nggak gaul kita pakai itu.
1: Tahu kamu, sepatu, tas, atau barang-barang lain merek-merek luar itu, orang Indonesia yang nyediain bahannya, diekspor ke luar, dipoles di sana, terus diimpor lagi ke Indonesia. Dibeli lagi sama orang Indonesia. Padahal produk-produk Indonesia itu bagus-bagus. Bahannya sama, harganya jauh lebih murah.
0: Mereknya soalnya bro, itu yang buat kita keren.
1: Nah itu dah, orang-orang kayak kamu ini yang rusak pasar lokal. KW pun tetap dibeli, biar gaul katanya.
0: Nggak sih, emosi gitu bro.
1: Yo, mukamu yang buat saya emosi.
0: Yo, kenapa muka saya?
1: Sama kayak barang KW, palsu.
2: Makanya pakai produk Indonesia dong. Dijamin kualitasnya, dijamin harganya. Aku cinta produk Indonesia.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Nah, pendengar, ternyata meski baru viral di Indonesia, konsep menyajikan keju bersama roti, buah, dan pendamping lainnya ternyata bukan hal yang baru. Cheese platter memiliki akar dari tradisi kuliner Eropa, ketika keju menjadi bagian dari hidangan yang disajikan saat berkumpul atau sebagai bagian dari jamuan makanan. Dari sisi gizi, pendengar, kandungan cheese platter sangat bergantung pada jenis dan jumlah bahan yang digunakan. Keju sebagai komponen utama merupakan sumber protein dan kalsium, tetapi juga dapat mengandung cukup banyak lemak dan natrium sehingga porsinya tetap perlu diperhatikan. Sebagai gambaran, data USDA Food Data Central untuk jenis keju cheddar atau American rendah natrium menunjukkan sekitar 22,2 gram protein dan 616 mg kalsium per 100 gram, dengan kandungan lemak sekitar 31,2 gram. Angka ini tentu dapat menjadi berbeda ya, cukup jauh tergantung jenis keju, merek, serta proses pembuatannya. Cheese platter sendiri, pendengar, menjadi lebih menarik secara gizi ketika dilengkapi buah dan juga kacang, stroberi, karena memberikan vitamin C dan juga serat. Data USDA menunjukkan satu cangkir stroberi iris sekitar 168 gram mengandung 53 kalori, 3 gram serat, dan 108 mg vitamin C.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting kayak rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

0: Sedangkan yang di darah, karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

1,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia banget 100% Indonesia. Kita bertemu kembali pendengar di 100% Indonesia di hari ini, di hari Sabtu 5 September 2026. Seperti biasa pendengar di 100% Indonesia, Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim pesan. Dan untuk Anda yang ingin bergabung di 100% Indonesia, boleh di line telepon kami 0818-0205-6000 dan juga di 64-6521.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, Indonesia Banget 100% Indonesia. Untuk Anda yang pendengar yang ingin bergabung di 100% Indonesia, boleh langsung bergabung ya, silakan di 0818-02056000. Halo Indonesia Banget.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Tiki, silakan.
1: Iya, ini Mbak Putri ya?
0: Iya benar Bang Tiki.
1: Ya, alhamdulillah, saya coba-coba aja tapi benar ya. Saya baru menghitung soalnya ini ya.
0: Ya, mau request lagu apa? Kabarnya baik, Bang Tiki gimana kabarnya?
1: Gimana cuacanya, mendung di sana ya, mendung-mendung adem ya.
0: Mendung-mendung tapi tetap panas.
1: Tetap panas gitu ya. Sudah bersyukur aja nih ya.
0: Iya, udah lama juga gak hujan.
1: Iya, udah lama juga ya, musim kemarau ini ya.
0: Iya, benar Bang Tiki.
1: Udah lama gak hujan, mudah-mudahan airnya tetap berjalan ya.
0: Iya.
1: Yang keringan gitu ya. Tapi juga yang buang patung rokok ya, ini musim-musim kemarau itu jangan sampai kebakaran itu ya.
0: Iya.
1: Iya, semoga semuanya mengerti ya.
0: Iya, benar Bang Tiki.
1: Iya, jangan sampai membakar sembarangan gitu ya.
0: Silakan ya, Bang Tiki.
1: Ya, tidak tahu angin nanti datang atau kan nanti menyalur ke wilayah-wilayah lain gitu kan. Nggak mau kita hal-hal yang tidak inginkan terjadi ya.
0: Iya, benar. Silakan.
1: Oke, kita putri ya lagunya ya.
0: Boleh, lagu apa?
1: Siti Nurhaliza ya.
0: Lagunya apa?
1: Siti Nurhaliza.
0: Siti Nurhaliza.
1: Iya.
0: Coba saya cek dulu ya.
1: Iya, yang judulnya ini aja deh. Pernama Merindu ya.
0: Siti Nurhaliza. Di sini yang ada Siti Nurhaliza itu bukan Cinta Biasa, Seindah Biasa, Seluruh
1: nah,
0: Cinta.
1: Itu sudah, bukan Cinta Biasa tadi.
0: Bukan Cinta Biasa ya?
1: Iya.
0: Oke, silakan. Iya. Salam-salamnya Bang Tiki.
1: Lagunya ini spesial buat semuanya deh ya.
0: Oke, siap.
1: Kalau pendengar yang terhati di penghujung pekan ini, semoga semuanya bernostalgia, berbahagia selalu ya.
0: Amin.
1: Bersama keluarga tercinta pastinya ya.
0: Ya.
1: Lagi di perjalanan, hari-hari di jalannya, semoga selamat sampai tujuannya.
0: Ya, amin.
1: Ya, pelan-pelan asalkan selamat sampai tujuan pastinya ya.
0: Amin.
1: Ya, bantu putrinya selamat bertugas, semoga rezekinya lancar selalu.
0: Amin.
1: Ya, saya disayang terus sama keluarga tercinta pastinya ya.
0: Iya, terima kasih Bang.
1: Semangat Mbak Putri ya.
0: Iya.
1: Ya, kami tinggal lagi Mbak Putri. Baik. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ingin bergabung di belakang Bang Tiki ya di line 0818-02056000. Halo Indonesia Banget.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Alpin.
2: Selamat siang Mbak Putri.
0: Gimana ya. Kabarnya? Kabarnya baik Bang Alpin.
2: Oke, sama juga sini baik. Panasnya di sini Mbak.
0: Sama Bang Alpin di sini juga panas.
2: Salam gitu juga.
0: Iya.
2: Oh iya lagunya ya.
0: Boleh lagu apa?
2: Lagunya Salam Rindu dari Tipex.
0: Salam Rindu dari Tipex, oke.
2: Salam-salam dulu ya.
0: Boleh.
2: Oh, salam buat Kinanti, Ila, Kenza, Bunda Aisyah, Bunda Maya, Bunda Akbar, Widya Pujud, Hartaman, Bang Karir, Bang Ordes, Bang Raja, Bang Fajar, Bang Tinggu, Haji Herman, Bang Mauin, Bang Muhyiddin, Bang Jangle, Ayah Sukri, Aris Kelana, buat semua-semua di Mbak Putri.
0: Ya, Mbak Alpin.
2: Ada lagi cuma?
0: Ada.
2: Ada, sudah saya dengar dulu itu.
0: Ya.
2: Oke, Mbak Putrinya selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Lalu, Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia Banget.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam.
3: Mbak Putri.
0: Iya benar.
3: Salam kenal Mbak Putri.
0: Iya, Mbak Warni ya.
3: Iya, Mbak Warni kacaknya.
0: Iya.
3: Sehat Mbak Putri?
0: Sehat alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Mbak kita tetap sehat dan tetap cantik Mbak Putri. Amin.
0: Amin.
3: Lagunya kota aja ya, yang keren-keren saja Mbak Putri ini.
0: Oke,
3: okay,
0: siap. Silakan
3: tonton. Iya. Nyalap-nyalap dikit buat siapa tadi tuh?
0: Barusan ada Bang Alpin.
3: Oh, Mbak.
0: Bang Alpin, Bang Alpin.
3: Oh, Bang Alpin. Bang Alpin, ya, kemarin juga ada siapa lagi ada ini, Mbak Viola udah pernah masuk ya, ada Mbak Maya Mantan, ada Mbak Maya Mantan, ada Mami Rian, ada Pak Asak Bang Faril, ada Pak Ordet juga nih, ada Badan Listrik, ada Pak Nusa, ada Mbak Kinanti, Mbak Ila, Mbak Arie juga ya. Salam sehat selalu ya, karena selalu dari Mbak Warni. Ada semua-semuanya dari A sampai Z, Mbak Putri G. Yang belum dipolin, akhirnya nanti di belakang ngolin. Kalau di Pancake cuacanya nih agak mendung-mendung manja, Mbak Putri.
0: Tapi nggak akan hujan juga.
3: Iya. Iya, kita buat Putri ya, selalu sehat, panjang umur, murah rezeki, selalu jalan dengan Allah SWT. Kalau pulang nanti hati-hati jalan di Mbak Cantik. Ayo deh, kalau diberokan yang pancar, kembali tunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kita kembali ke lagu yang sudah di request dulu ya. Nanti saya akan kembali untuk menerima atensi Anda. Selamat mendengarkan.

0: Eh Budi, sekarang aku lagi sering banget nih denger soal uang palsu. Gimana sih itu cara bedain uang rupiah asli?
1: Ah, gampang Ani. Ingat aja, 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Hah, maksudnya gimana tuh?
1: Pertama, dilihat. Coba deh perhatikan perubahan warna pada gambar bunga bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada benang tertanam pada pecahan kecil yang memendar di bawah sinar UV.
0: Oke, terus?
1: Yang kedua, diraba. Uang asli punya cetakan intaglio yang terasa kasar, termasuk tanda khusus atau kode tunanetra.
0: Kalau yang ketiga?
1: Nah, yang ketiga, diterawang ke arah cahaya. Jadi akan terlihat gambar watermark, elektrotype, dan gambar saling isi logo Bank Indonesia atau yang biasa disebut rectoverso.
0: Oh, jadi uang asli itu punya banyak ciri pengamannya ya?
1: Betul. Jangan mudah percaya pada uang yang diragukan keasliannya. Coba selalu cek dengan metode 3D.
0: Dilihat, diraba, diterawang.
2: Jangan tertipu. Kenali uang asli, lindungi nilai rupiah.
3: Ayo jadi pahlawan rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Indonesia Banget 100% Indonesia. Silakan bergabung kembali di 100% Indonesia. Halo Indonesia Banget.
1: 100% Indonesia.
0: Ya, Mbak Ila, silakan.
1: Hai, apa kabar Mbak Putri?
0: Kabarnya baik, Mbak Ila. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Silakan Mbak Ila.
1: Mbak Putri, ya.
0: Baru saja selesai makan buru-buru.
1: Oke, deh, mau request lagu dulu ya, Mbak.
0: Boleh,
1: Putri,
0: lagu apa?
1: Lagunya Aurel Berhak Bahagia.
0: Aurel Berhak Bahagia. Oke, okay, ada dong. Silakan Mbak Ila.
1: Terima kasih Mbak Putri. Salam-salam dulu ya.
0: Boleh.
1: Salam buat Kak Ilan yang ada di Lombok Timur. Semoga sehat selalu sampai umur. Semoga udah bangun ya dari kepikirannya.
0: Ya.
1: Terus dari buat Mbak Kinanti, buat Mbak Jinja, Bang Syahril, Bang Kintok, Bang Raja, terus Mbak Nelly, Mbak Nahil, Mbak Ica, ayo masuk Mbak Ica. Terus buat Mbak Marni, Pak Putri, Pak Jirma, Pak Jika Bidin, terus Bang Syahril. Buat semuanya aja deh Mbak Putri.
0: Oke Mbak Ila.
1: Buat Mbak Putri mau bilang betul-betul aja.
0: Ya.
1: Terus sampai yang mau betul.
0: Amin.
1: Assalamualaikum. Siang, bilang sore. Dadah.
0: Dadah Mbak Ila. Oke, silakan dua penelpon lagi sebelum kita tutup sesi telepon di 100% Indonesia.

0: Indonesia banket.
1: 100% Indonesia.
0: Iya,
1: apa
0: silakan.
1: Kabar Mbak Putri yang cantik?
0: Kabarnya baik, Mirian, silakan.
1: Sehat Mbak Put?
0: Sehat. Gimana Mirian, apa kabar? Boleh, lagu apa?
1: Apa kami kalangan itu bingung jalannya. Apa kabar sayang ya?
0: Apa kabar sayang? Oke, siap. Silakan salam-salamnya.
1: Ya, makasih Mbak Putri.
0: Ya.
1: Apa yang tersayang, anak-anak dan muda, apa semua semoga selalu. Ada Pak Mawin, Pak Muhyiddin, ada Cinanti, ada Ordes, ada Pak Heril, ada Bang John, ada Maya Mantan, Bunda Aisyah, ada Haji Jamiluddin, Haji Sahabuddin, ada Pak Marisa, ada Bunda Sikajar, Bunda Cahaya, ada Bunda Masnia, ada Mas Yogi, ada Mbak Ratu, Mbak Wiji, pertama banyak listriknya, anak cantik, anak Banyurit, Bunda Sabini, Bunda Karbini, semoga kena Mbak Putri ya.
0: Iya, Mi.
1: Ya, buat Mbak Putri, semoga selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Matur sampai akhir. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia, Mbak Putri.
0: Iya, Mbak Kinanti, silakan.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya baik. Mbak Kinanti gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, silakan Mbak Kinanti.
1: Lagunya dari Gama ya.
0: Dari Gama.
1: Iya.
0: Yang mana itu?
1: Tolong dong.
0: Gama, tolong dong. Oke, siap.
1: Iya. Nyamperin dulu ya.
0: Boleh, silahkan.
1: Ya buat keluarga yang di KLU yang sedang monitor, semoga selalu sehat. Buat Bang Alvin, Kak Irwan, Ila, ada Sukaran Hadi, ada Pak Muhyiddin, Pak Mauin, ada Pak Buguntur, ada Pangeran Kudul, ada Mimik di Karangka juga, saya terlalu. Terus ada Bang Raja, Bang Fajar, Taman Bang Sahril, Bang Pinzo, Mbak Pinza, Mas Yogi, Mas Tenggo, Mbak Maya, Mbak Nelly, Sahabat Tumuli, Mam Irian, Bajang Rian, Surlihin, ada Manusia, Pak Marisa, terus ada Pak Jerman, Pak Jamiludin, Pak Jisa Budin, Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Kartini, Bunda Isa, Bunda Marisa, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Bunda Hil, ada Bang Hati Kelana, terus ada Bu Ija juga, ada Mbak Aji di Maluku, ada semua-semua Mbak Putri.
0: Siap.
1: Dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Buat semua kru-nya juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Pak Putri, sambil bertugas dan selalu bersama kuat ya.
0: Amin.
1: Panjang umur, sekalipun pula hati di jalan. Tetap semangat ya Pak Putri.
0: Iya, Makin Nanti.
1: Lagunya Makin Nanti tunggu. Yuk, terima kasih. Selamat siang, menjelang sore.
0: Selamat siang. Oke, pendengar Pusat Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita tutup sesi telepon di 100% Indonesia sesi pertama ya. Dan untuk Anda yang belum saya terima teleponnya, jangan khawatir, karena masih akan ada 100% Indonesia sesi kedua yang akan dipandu oleh rekan saya nanti ya. Oke, kita tuntaskan 100% Indonesia dengan ada 3 lagu lagi ya. Ada Berhak Bahagia dari Aurel Hermansyah. Selamat mendengarkan.

0: Kenapa normalnya? Gibran pengen sekolah.
1: Saya Vika, bosan di rumah. Enggak tuh, Vika di rumah kreatif loh teman-teman. Bantu ibu masak buat bola tahu. Itu cara bermain Vika.
2: Ya, karakter anak itu sangat berbeda. Ada yang pendiam, ada yang suka tantangan, ada yang tidak betah, ada yang banyak ngomong, macam-macam. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami. Peran orang tua harus memahami. Kita harus mengenali bagaimana sisi anak itu sebenarnya. Seperti apa sih karakternya? Sehingga kalau mereka memahami dengan baik, maka orang tua dapat memberikan hak-haknya. Hak apa saja? Hak bermain, hak pendidikan, perlindungan. Ya, ada 10, termasuk hak makanan, rekreasi, dan kesamaan. Jadi itu mereka harus bisa memberikan hak-hak tersebut. Jadi ada anak yang mungkin barangkali kurang kreatif, maka orang tua harus merangsangnya bagaimana cara pembelajarannya. Jadi orang tua harus mengajak dia, orang tua harus lebih aktif ya, membuat metode pembelajaran dengan baik, mengajarkan bagaimana mereka bisa lebih kreatif. Tetap semangat belajar, jadikan hari-harimu menjadi hari yang indah, sehat, dan bermanfaat untuk masa depan kalian. Saya, Nurse Muhammad Sunarto, spesialis keperawatan jiwa, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Provinsi NTB.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, musim kemarau mulai berdampak pada sejumlah wilayah di Lombok Tengah. Warga di beberapa kecamatan mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih dan meminta bantuan suplai air dari pemerintah. Hingga saat ini bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lombok Tengah telah menyalurkan sekitar 75 tangki air bersih kepada masyarakat terdampak. Kepala BPBD Lombok Tengah Haji Ridwan Ma'ruf mengatakan sedikitnya 5 kecamatan mulai terdampak kekeringan. Di antaranya Kecamatan Praya Timur, Jonggat, Praya Barat, dan Praya Bardara. Dari sejumlah wilayah tersebut, Praya Timur dan Jonggat menjadi daerah dengan permintaan bantuan air bersih paling banyak.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Jumpa lagi hari ini di hari Sabtu 5 September 2026. 7 menit lewat dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tadi sudah ada Putri Mentari. Selanjutnya gantian saya yang bertugasnya sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya Bini Pratama, tentunya menemani Anda pertama ini di Indonesia banget, 100% Indonesia. Jadi buat Anda yang belum bisa bergabung tadi di sesinya Putri Mentari, silahkan ya. Kita sapa dulu yang udah ada di ujung telepon. Selamat sore Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Halo, dengan Pak Jamiluddin atau Pak Bajang Lae?
1: Dari Bajang Lae, Bang Beni.
0: Anggi, apa kabar Bang Bajang Lae?
1: Kabar saya baik, Bang Beni.
0: Alhamdulillah.
1: Baik.
0: Sudah maulid di rumahnya Pak Bajang Lae?
1: Ya.
0: Sudah maulid di rumah Pelinggi?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya? Semoga kita semuanya sehat ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Ya, lagunya Bang Serpihan Hati ya.
0: Serpihan Hati, nggih, siap.
1: Dari Wari, terima kasih. Salam dulu ya.
0: La.
1: Buat Bang Alvin, Bang Irwan, Pak Kumbaya, Pak Mawiwi, Bang Fajar, Pak Sifri, Pak Wari, Bang Ordes, Pak Haji Herman, Pak Bang Raja, Bunda Aisyah, buat pen terus satu semuanya ya.
0: Nggih.
1: Mudah-mudahan semuanya sehat.
0: Amin.
1: Dan selalu dicukupkan segala kekurangannya ya.
0: Amin.
1: Buat Bang Beni selalu sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bapak Bajang Lae tadi ya. Mudah-mudahan sehat bersama keluarga di rumah Bang Bajang Lae. Di belakang beliau, selamat sore.
2: Sore. 100% Indonesia.
0: Anggi, Pak Jamiluddin. Nah, baru benar.
2: Hai, Pak Jamiluddin.
0: Apa kabar Pak ya. Jamiluddin? Sehat nggih?
2: Alhamdulillah. Sedang tidak tidur, kepanasan.
0: Alhamdulillah. Kerupuk banyak kayaknya juga nggih.
2: Kenapa?
0: Kerupuk banyak juga kayaknya nggih, musim panas kayak gini.
2: Kerupuk kayak apa ini? Enggak bisa males deh kalau ke halaman.
0: Betul.
2: Panasnya luar biasa. Di dalam itu kita setel kipas juga. Enggak sepanas ini, kurang aneh ini kecaru bawah.
0: Paling enak berelen-elen di Bangkat, Pak Jamiluddin nggih.
2: Ya, apalagi di Bangkat sana itu.
0: Lebih panas lagi.
2: Kerupuknya kan kering. Jembatan nggak ada yang jadi sekarang, habis mati karena panas.
0: Oh, karena terlalu panas, nginggi.
2: Panas, ya lagunya, lagunya dari Ebit.
0: Yang Ebit Pak Jamiluddin?
2: Ya.
0: Dari Ebit.
2: Ya.
0: Anggi, siap.
2: Kupu-kupu kertas ya.
0: Kupu-kupu kertas. Dia terlalu lama Pak Jamiluddin. Boleh yang agak baruan?
2: Yang mana-mana lagunya.
0: Yang Ebit yang baru yang pilihin, gih.
2: Siapa yang tadi tuh?
0: Tadi ada Pak Bajang Lae.
2: Oh, Pak Bajang Lae. Salam kenal Pak Bajang Lae. Pak Herman. Bakti nanti yang ada di Lombok Utara. Ada Bang Tinggo di Sumbawa. Ada Bunda Ayu yang ada di Maluku. Bunda Aisyah, Bunda Siti Hajar, Bunda Marni. Ada Pak Sekri di Lombok Timur. Ada Pak Muhyiddin, Pak Mawiin, ada Lombok Utara, ada Ogi, ada Ira, ada Inja, ada Kinanti. Ya, semuanya sudah.
0: Anggi, Pak Jamiluddin.
2: Kelan dulu nih. Dengan keraja soalnya nih, tapi panasnya luar biasa.
0: Anggi, Pak Jamiluddin, sila.
2: Selamat kerja ya, mudah-mudahan kita sehat selalu ya.
0: Amin,
2: Benar di nanti kalau kita diambil sama Allah Taala jalan semua hakimah, semoga ya.
0: Amin.
2: Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Jamiluddin di BBL Lombok Tengah. Betul ya, seperti katanya Pak Jamiluddin, mudah-mudahan nanti kita semua di penghujung hayat kita diambil dalam keadaan dalam kondisi terbaik ya, dalam hidup kita dengan iman terbaik, dengan jati diri manusia yang terbaik pastinya. Satu menit lagi ya sebelum kita ke lagu. Halo, selamat sore, Indonesia banget.
3: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kenzo sepertinya.
3: Bang Sehong ini.
0: Oh, Bang Sehong.
3: Ya, diganti dan namanya nggak pakai Kenzo lagi.
0: Kenapa begitu ya? Lelah kita ganti-ganti namanya ini.
3: Ya, itu kan nama asli Sehong itu. Bunda Isa yang selalu pakai nama ini manggil saya itu.
0: Lagunya apa?
3: Cinta Terlarang.
0: Cinta Terlarang, oke.
3: Ya. Sudah, buat salamnya buat semua-semuanya udah Bang MBG ya. Agak Mas Denny ganti.
0: Oke, thank you.
3: Tunggu lagunya Bang MBG ya. Sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah Bang Kenzo yang sudah berubah jadi Bang Sehong tadi ya, kita ke lagu dulu. Ada Bang Irwan, kemudian ada Mbak Pujut dari Mbak Aisyah dari Pujut ya, nanti dulu ya. Sama-sama kita dengarkan Serpian Hati dari Wali.

0: Ya, mendengar kembali kita di 100% Indonesia, 25 menit lewat dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Baik mendengar, buat pelaku UMKM yang ingin usaha lebih profesional dan naik kelas, kenali personal perseroan perorangan. Dalam rangka memeriahkan RI Fest, Kanwil Kemenkum NTB mengajak masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil, usaha mikro dan kecil untuk mengenal lebih dekat perseroan perorangan. Nah, perseroan perorangan merupakan kemudahan bagi pelaku UMK untuk memiliki legalitas usaha, sehingga usaha bisa lebih profesional, mandiri, dan punya peluang berkembang lebih besar. Informasi yang lebih lengkap Anda bisa dapatkan dalam kegiatan RI Fest yang akan digelar pada hari Selasa 9 September 2026 jam 9 sampai dengan jam 11 bertempat di MAN 1 Mataram. Jadi buat Anda generasi muda sekaligus pelaku UMK yang ingin mulai dan mengembangkan usaha, jangan lewatkan kesempatan ini. Mari wujudkan UMKM naik kelas, mandiri, dan berdaya saing melalui perseroan perorangan. Legalitas usaha kuat, bisnis makin hebat bersama RI Fest dan Kementerian Hukum. Ayo UMKM naik kelas. Jadi jangan lupa ya, hadiri di tanggal 9 September 2026 nanti ya, dari jam 9 sampai jam 11 pagi di MAN 1 Mataram. Baik, kembali kami sapa untuk Anda yang bergabung di 100% Indonesia. Selamat sore, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia dari Mawiin di Tanjung Lombok Utara.
0: Halo, selamat sore Pak Mawiin.
1: UMKM itu kan usaha mikro kerja menengah.
0: Nggih.
1: Jadi dapat sumbangan dari pemerintah gitu, Bang Benny.
0: Ini nanti yang sedang dipromokan itu bisa dapat legalitas dia, dipermudah untuk legalitasnya, kemudian apalagi tadi nggih? Nanti dibantu untuk manajemen bisnisnya seperti apa juga nanti Pak Mawiin?
1: Kemudahan nge. Ada bantuan dari pemerintah.
0: Nggih, dari Kemenkum NTB.
1: Iya. Salam-salam Bang Beni.
0: Sila.
1: Salam sama Mami Diding yang di Tembobor, ada Pak Rizal Ben yang ada di Teniga, Pak Andi di Gunung Sari, Pak Maliki yang di Medan. Halo. Begitu juga ada juga Pak Jabir di Kondaya, Karangnangka Utara, Meme di Karangnangka Utara juga. Kalau Pak Guntur yang di Cipang Pak Tanjung, yang di Samaguna ada namanya Bajang Lain. Kalau di Gangge ada Bupi Nanti, Pak Muhyiddin, Mami Gedor, Pak Suparlan Hadi. Ada juga Pak Rudi di Kayangan, di timur sana ada namanya Pak Kolombo dengan Pak Purbaya. Sedangkan yang di Bayan ada namanya Pak Alvin. Ya semua-semua ada gitu ya. Bang Beni ya.
0: Iya Pak Moen.
1: Terima kasih Bang Beni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali Pak Moen.

0: Pak Mawin di Tanjung Lombok Utara tadi ya. Selamat sore untuk Anda warga Tanjung yang baru bergabung dan mendengarkan Terus Percaya Indonesia ya sore hari ini. Baik, di belakang Pak Mawin, halo, selamat sore, Indonesia banget.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Tenggu.
1: Yo.
0: Bagaimana kabar?
1: Ayo, saya lagi piket. Saya kan hari ini janjian sama Apriana pergi KLU tuh. Saya kan mau pergi pulang satu, tetap saya pulang ke bawah ya, ke rumah di bawah nih kan.
0: Iya.
1: Saya janjian nih mau ke KLU sama Apriana. Maksud saya nih, kalau memang dia mau lalu ikut ke rumah, dia janjian sama-sama nyetir gitu, janjian nyetir. Itu maksud saya, tapi saya lagi piket gini. Mungkin sehari Apriana mungkin ya.
0: Membuat jadwal ulang berarti Bang Tenggo. Harus dibuat jadwal ulang.
1: Maksudnya?
0: Kan enggak, kan Bang Tenggo enggak dapat hari ini.
1: Iya, kan mau ke KLU.
0: Heeh, tapi kan lagi piket katanya.
1: Iya, ada sibuk kalau dia mau itu. Oke, balik. Besok saya balik lagi, maksudnya gantian nyetir gitu. Tapi nggak bisa ya, kebetulan saya ikut dengan saya malam bersama tiket. Oke, dan kita lagi nyeru mobilnya.
0: Yang mana?
1: Raja Tulus.
0: Oke.
1: Atas salam-salam bentar ya.
0: Silakan Bang Tenggo.
1: Salam buat Pak Jimmy Budin, buat Bang Antin, buat Pak Moiin, Pak Haji Herman, Bang Ordes, Bang Raja, Bang Syahril, Bunda Aisyah, Bunda Maya, lalu Inasi, Kinsya. Ayah sudah habis ya, ya enggak?
0: Oke Bang Tenggo.
1: Oke dah, ayo dah. Tapi betul saya piket deh karena ini. Ayo dah, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Tenggo ya, yang di Sumbawa tadi masih piket katanya. Mudah-mudahan lancar aktivitasnya.

Ya tentunya selamat sore untuk Anda yang udah akhir pekan ya. Nanti malam-malam minggu nih. Bagaimana rencananya pendengar? Mudah-mudahan untuk rencana nanti malam ya, yang ingin berakhir pekan, bermalam minggu bersama keluarga, berjalan dengan sesuai rencana ya. Gak kemana-mana, mungkin di rumah aja, tapi sambil bakar-bakar. Tapi hati-hati ya, ini karena masih musim kemarau, jadi kalau misalnya ada agenda bakar-bakar, dipastikan semua komponennya aman ya. Jangan sampai nanti ada serpihan bara ataupun serpihan api, percikan apinya ini yang bisa memacu kebakaran. Pokoknya dijaga sebaik mungkin. Selamat sore, Indonesia banget. Berputus tadi ada Mbak Aisyah Pujut.

0: Ya, selamat sore juga buat Anda pendengar yang sambil pakai headset mungkin ya, sore ini berolahraga di seputar Jalan Udayana atau di mana lagi ya, Lingkar Selatan yang banyak dipakai untuk olahraga. Di depan Jalan Langku juga kalau udah agak sorean dikit ini udah dipakai olahraga juga. Nah, begitu pula untuk mahasiswi dan mahasiswa Undram juga ya. Ini sekarang asik banget kalau masuk ke wilayah kampus Universitas Mataram ini. Suasana pagi dan sore ini banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk lari-lari ataupun jalan-jalan santai ya di sekitar wilayah kampus. Jadi kampus juga dipakai untuk media berolahraga. Selamat sore, Indonesia banget.
1: Halo, selamat sore.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aisyah, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kok suaranya kecil ya?
0: Iya, mungkin
1: Kak. Soalnya.
0: Nah, ini sudah dibesarin. Masih kecil suaranya Mbak Aisyah? Lumayan.
1: Ya, udah ada.
0: Lumayan.
1: Ya. Halo Mbak, Mas Den ya?
0: Betul.
1: Den.
0: Yes.
1: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Linggi, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Di Pujut masih terputus kayaknya jaringannya ya untuk Mbak Aisyah tadi. Nanti dicoba lagi ya. Mbak Aisyah mudah-mudahan masih bisa masuk. Ini kalau muter lagu nih udah tanggung nih. Soalnya 2 menit lagi azan asar. Jadi untuk Anda pendengar, kami tunggu satu penelpon lagi ya sebelum nanti sama-sama kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Mataram dan Lombok Barat.

Ya, berangkat pukul 15.37 menit saat dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Lombok Barat, Mataram, dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan rencana pembangunan kembali Kampung Adat Sade, Desa Nebitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, pasca kebakaran mulai diarahkan ke pembahasan lintas kementerian. Pemerintah pusat tidak ingin pembangunan kawasan adat tersebut dilakukan secara parsial, melainkan melalui satu desain terpadu yang disepakati bersama. Demikian diungkapkan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Fahri Hamzah, saat meninjau Kampung Sade di Kamis kemarin. Ia mengatakan pembahasan lintas kementerian menjadi tahapan penting sebelum pembangunan permanen Sade dimulai. Menurut Fahri, pemerintah masih menunggu penyelesaian kajian yang disiapkan Universitas Mataram. Hasil kajian ini nantinya akan dipresentasikan dan dibawa ke Jakarta untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

9,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Beranda Astacita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Ya, pendengar di Beranda Asia Cica Green Radio untuk sore hari ini, kami ingin mengajak Anda untuk melihat lebih dalam ya tentang data dari kebakaran hutan yang ada di Indonesia. Dan ini memang menjadi perhatian kita bersama ya, menjadi PR bersama untuk kita kritisi, untuk kita lihat bersama dan mencari solusinya bersama ya. Nah, berdasarkan data resmi dari sistem pemantauan Karhutla, Kementerian Kehutanan, akumulasi luas kebakaran hutan dan lahan secara nasional per Agustus kemarin ini mencapai atau menembus angka 202.010,96 hektar are. Angka ini melonjak tajam 366% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025. Nah, masuki puncak musim kering pada bulan September, lonjakan titik panas meningkat drastis. Berdasarkan pantauan satelit per 5 September 2026, terdeteksi sebanyak 14.567 titik panas di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu 24 jam. Nanti setelah ini kita akan coba petakan lagi ya, sebaran titik panas terbanyak per wilayah dari data September 2026.

Baik pendengar, sebaran titik panas terbanyak di wilayah Kalimantan Tengah ini ya, ada sebanyak 4.529 titik. Sementara di Sumatera Selatan ada 2.577 titik, Kalimantan Barat 2.115 titik, Papua Selatan 815 titik, Kalimantan Timur 607 titik. Tingginya jumlah titik panas yang mengelompok menjadi indikator kuat adanya kejadian kebakaran aktif di atas permukaan lahan tersebut. Kebakaran hebat yang mendominasi lahan gambut melepaskan partikel beracun ke atmosfer. Ini bisa memicu rentetan krisis kemanusiaan. Beberapa dampak yang bisa timbul, pendengar ya, polusi udara ekstrim. Di wilayah Palangkaraya, Kalimantan Tengah, konsentrasi PM2,5 sempat tembus di angka 128.4 yang menempatkan kualitas udara di level sangat tidak sehat. Bahkan pada hari-hari tertentu indeks polusi melonjak ke status berbahaya. Kemudian lumpuhnya sektor pendidikan. Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah terpaksa memperlakukan pembelajaran jarak jauh demi menyelamatkan pernapasan para siswa dari paparan kabut asap. Kabut asap lintas batas, tentunya asap tebal dari daratan Kalimantan telah menyeberang ke wilayah Sarawak, Malaysia. Akibatnya ratusan sekolah di Malaysia juga ditutup sementara untuk dan memicu nota diplomatik ya dari Kementerian Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia kepada pemerintah Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Sebenarnya alur pengaduannya seperti apa? Ini yang harus jelas. Artinya mekanisme pengaduan di tingkat pelaksana ini yang benar-benar harus dipahami oleh masyarakat.
2: Kami mendampingi langsung para petani secara komprehensif dari hulu hingga ke hilir.
3: Selamat sore pendengar, pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG terus mendapat perhatian dari Ombudsman RI Perwakilan Bali. Sementara itu, tim Bestari Saintek Undiksa mendampingi petani anggur Desa Banjar untuk meningkatkan nilai jual hasil panen. Nah, itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Sabtu 5 September 2026 bersama saya Tris Januartini. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG terus mendapat perhatian dari Ombudsman RI Perwakilan Bali. Ombudsman mengingatkan pentingnya memastikan distribusi makanan sesuai prosedur dan tepat sasaran.
1: Sebenarnya alur pengaduannya seperti apa? Ini yang harus jelas. Artinya mekanisme pengaduan di tingkat pelaksana ini yang benar-benar harus dipahami oleh masyarakat.
4: Ombudsman RI Perwakilan Bali mengingatkan potensi maladministrasi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis tetap perlu diwaspadai. Perhatian khusus diberikan pada proses pengiriman makanan dan ketepatan sasaran penerima manfaat. Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Bali, Duha F. Mubarok mengatakan, proses pengiriman MBG perlu dipastikan sesuai standar waktu yang telah ditetapkan. Pengiriman yang terlalu lama dapat mempengaruhi kualitas makanan yang diterima oleh penerima manfaat.
1: Beberapa hal yang mungkin menjadi potensi maladministrasi adalah misalnya pada proses pengiriman. Nah, ini harus betul-betul dipastikan kalau pengiriman itu jamnya itu tidak melampaui standarnya. Karena ini yang paling penting. Karena kalau kemudian itu terlalu lama diterima oleh penerima manfaat, juga akan berpengaruh pada kualitas dari makanan yang disajikan. Walaupun sekali lagi ya kita tidak menerima, kita belum menerima laporan secara berkait masalah ini. Tapi hal semacam itu tentu saja perlu diwaspadai, ya, perlu tetap menjadi perhatian oleh pihak-pihak berkaitan dengan MBG ini.
4: Duha menilai masyarakat perlu memahami mekanisme pengaduan apabila menemukan persoalan dalam pelaksanaan MBG. Laporan dapat disampaikan secara langsung melalui surat telepon maupun surat elektronik kepada Ombudsman.
1: Ya, baik. Justru yang kita tekankan adalah mekanisme pengaduan yang pada tingkat pelaksananya, Mas. Jadi itu yang mau dibuka betul bagaimana masyarakat itu mengerti betul bagaimana mengakses pengaduan ini. Jangan sampai kemudian ketika misalnya masyarakat mendapatkan MBG, kemudian lapor ke misalnya ke sekolahnya. Pihak sekolah kemudian tidak mengerti. Oh, kami bukan pelaksana, kami hanya penerima. Silakan lapor ke misalnya ke dapur. Berangkat ke dapur, kemudian dapurnya juga, wah nanti yang semacam ini, ya yang semacam ini sebenarnya harus dibuka di masyarakat. Sebenarnya alur pengaduannya seperti apa? Ini yang harus jelas. Artinya mekanisme pengaduan di tingkat pelaksana ini yang benar-benar harus dipahami oleh masyarakat.
4: Masyarakat diharapkan aktif melaporkan dugaan permasalahan agar pelaksanaan MBG berjalan tepat sasaran sesuai prosedur dan memberikan manfaat secara optimal. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Paguyuban Nelayan Tradisional Provinsi Bali mempertanyakan keberlanjutan program perlindungan jaminan sosial bagi para pelayan. Program ini dinilai akan memberikan rasa aman dan perlindungan atas risiko kerja yang tinggi saat melaut maupun beraktivitas di pesisir.
5: Asuransi keselamatan kerja nelayan. Justru itu bagi kita sangat bermanfaat.
6: Paguyuban Nelayan Tradisional Provinsi Bali terus memperjuangkan keberlanjutan program perlindungan jaminan sosial bagi para nelayan. Program tersebut diharap bisa memproteksi 30 ribuan nelayan tradisional yang berisiko mengalami kecelakaan kerja. Ketua Paguyuban Nelayan Tradisional Provinsi Bali Iketut Arsana Yahse kepada RRI di Denpasar mengatakan, hingga saat ini bendega di Bali belum sepenuhnya merasakan perlindungan jaminan sosial yang sudah tidak diberlakukan sejak 2000. 2017. Padahal nelayan rentan terhadap risiko kecelakaan kerja tidak hanya saat melaut. Menurutnya dengan pekerjaan yang rentan tersebut, nelayan atau bendega sangat layak mendapatkan proteksi untuk jaminan rasa aman dan perlindungan atas risiko kerja yang tinggi. Menurut Arsana Yasa, peguyuban nelayan tradisional di Bali secara aktif mendorong perluasan cakupan ini agar seluruh nelayan terlindungi dari risiko kecelakaan. Keikutsertaan dalam program ini memberikan perlindungan jaminan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Arsana Yasa menekankan santunan kecelakaan dan kematian akan mengurangi beban keluarga apabila terjadi musibah atau kecelakaan fatal saat bekerja. Selain itu akan memberikan ketenangan finansial yang menjamin para nelayan tetap produktif tanpa harus merasa khawatir berlebihan terhadap risiko finansial akibat gangguan kesehatan maupun kecelakaan kerja.
5: Setelah tahun 2017 itu programnya hilang, cuman pencanangan saja. Saran saya ini perlu dilanjutkan supaya nelayan yang bertaruh nyawa ke tengah laut ini minimal dia ada jaminan keselamatan kerja.
6: Arsana Yasa menyebut pendataan yang dilakukan pemerintah terkait kepesertaan perlindungan jaminan sosial harus terus digenjot, mengingat jumlah nelayan tradisional di Bali mencapai 30 ribuan orang. Ia menjelaskan pendataan juga harus akurat dan tepat, sehingga nelayan di Pulau Dewata secara merata terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, pemerintah juga perlu memikirkan prosedur premi perlindungan jaminan sosial tersebut. Ia berharap premi BPJS Ketenagakerjaan untuk bendega sepenuhnya ditanggung pemerintah, sehingga nelayan tradisional tidak perlu memikirkan biaya bulanan untuk program perlindungan jaminan sosial.
5: Premi yang dibayarkan itu murni dari pemerintah. Kalau dulu dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada nelayan-nelayan kita, dan sekarang semestinya sudah dilakukan lagi, bukan hanya pendataan.
6: Paguyuban nelayan tradisional di Bali menyatakan dukungan penuh terhadap program perlindungan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi para nelayan atau bendega. Program ini dinilai sangat penting untuk memberikan rasa aman dan perlindungan atas risiko kerja yang tinggi. Terlebih Bali telah memiliki perda bendega yang memperkuat dasar kebijakan dalam mengalokasikan program perlindungan kerja bagi nelayan. Namun sekitar 30.500 nelayan tradisional di Bali belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Jaminan sosial bagi para nelayan diharapkan bisa memberikan jaminan perlindungan menyangkut perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Tim Bestari Saintek Undiksa mendampingi petani anggur Desa Banjar meningkatkan nilai jual hasil panen. Pendampingan meliputi pengolahan pasca panen dan strategi pemasaran.
2: Kami mendampingi langsung para petani secara komprehensif dari hulu hingga ke hilir.
7: Tim Bestari Saintek Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa yang dipimpin Profesor Iwayan Widiana MPD menggelar kegiatan sosialisasi dan pelatihan bagi para petani anggur di Desa atau Kecamatan Banjar Buleleng pada Kamis kemarin. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Undiksa untuk memberikan dampak positif secara langsung kepada masyarakat melalui pembentukan ekosistem living lab atau laboratorium hidup. Pendampingan dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir, mencakup optimalisasi budidaya anggur lokal hingga peningkatan mutu pengelolaan produk agar sesuai harapan pasar. Selain itu, tim juga memfasilitasi strategi pemasaran agar hasil panen petani dapat diserap dengan nilai jual yang lebih baik. Perwakilan anggota tim Undiksa Usli Fatul Hasana menjelaskan bahwa program ini diarahkan agar benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat Desa Banjar, khususnya para petani anggur. Ia menambahkan bahwa pendampingan akan dilakukan secara berkala agar hasil program dapat berjalan maksimal dan berkelanjutan.
2: Melalui pendekatan ini, kami mendampingi langsung para petani secara komprehensif dari hulu hingga ke hilir. Mulai dari optimalisasi budidaya anggur lokal, peningkatan mutu pengelolaan produk agar sesuai harapan pasar, hingga memfasilitasi strategi pemasarannya. Mari kita dukung petani lokal agar mampu menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing tinggi dan Desa Banjar untuk kemajuan pertanian Indonesia.
7: Inisiatif ini disambut hangat oleh para petani setempat, salah satunya Made Budiase, petani anggur Desa Banjar. Ia mengungkapkan bahwa masalah utama yang sering dihadapi petani adalah anjloknya harga saat panen raya, di mana harga anggur lokal bisa merosot hingga Rp3.000 hingga Rp5.000 per kilo. Lewat pelatihan pengolahan pasca panen ini, petani diajarkan mengolah buah anggur menjadi sari buah anggur serta aneka produk olahan lain seperti dodol dan penganan lokal. Diversifikasi produk ini diharapkan dapat menjadi solusi ketika harga anggur segar anjlok di pasaran.
8: Mudah-mudahan apa yang kita rintis ini kerjasama dengan Uniksa berjalan dengan baik. Kemudian dari sisi pendapatan petani sudah yakin akan pasti meningkat. Karena buah anggur saat dia harganya anjlok itu kadangkala sampai terbuang, tidak dipetik di pohon itu. Nah, dengan ada program ini nanti kan bisa kita olah menjadi aneka makanan dengan minuman.
7: Pendampingan secara berkelanjutan diharapkan mampu membantu petani meningkatkan keterampilan pengolahan hasil panen sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas. Kolaborasi Undiksa bersama mitra dan pemerintah daerah juga diharapkan dapat memperkuat pengembangan komoditas anggur lokal Desa Banjar agar memiliki nilai ekonomi yang semakin baik. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Pendengar, warga di sekitar TPA Kebon Kongok, Lombok Barat mengeluhkan kondisi air sumur yang diduga tercemar air lindi. Di tengah keluhan tersebut, warga juga menolak rencana perluasan TPA yang akan dilakukan pemerintah Provinsi NTB. Muhammad Halwi melaporkan.
9: Itu menurut info, itu update yang lama, video yang lama. Warga di sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA Kebon Kongo, Desa Sukamakmur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, mengeluhkan kondisi air sumur yang diduga tercemar air lindi. Keluhan tersebut muncul bersamaan dengan rencana Pemprov NTB memperluas TPA Kebon Kongo. Warga menolak rencana tersebut karena khawatir perluasan TPA akan memperburuk kondisi lingkungan dan kualitas air yang mereka gunakan. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Didik Mahmud Gunawan Hadi, mengatakan persoalan kondisi air di kawasan tersebut sudah berlangsung sejak lama.
10: Itu menurut info, itu update yang lama, video yang lama. Ya, tapi sudah kita pasangin pansimas kemarin. Itu atas nama Bapak itu sudah kita pasangin pansimas. Gitu. Pemda sudah pasang. Nanti kita dorong PDAM masuk ke sana. Ya, nanti kita anu ya, update info itu ya. Kan ada siklusnya, kalau KDN nggak bisa langsung dibayar kan. Nggak susah sih, kalau KDN kan sudah ada mekanismenya.
7: Sementara itu, hasil uji laboratorium terhadap kualitas air sumur warga belum diterima di LHK Provinsi NTB, karena pemeriksaannya ditangani Dinas PUPR PKP. Pemerintah juga akan mendorong penyediaan layanan air perpipaan melalui PDAM sebagai alternatif sumber air bersih bagi masyarakat sekitar TPA Kebon Kongo.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Pendengar, peringatan World Clean Up Day 2026 digelar serentak di 6 zona kawasan kota Singaraja. Ribuan personel dikerahkan untuk membersihkan lingkungan dan memperkuat gerakan Buleleng Bersih Sampah.
11: Jadi kita libatkan seluruh stakeholder, semua pihak dalam rangka menjaga bumi ini tetap bersih.
7: Pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar aksi pembersihan lingkungan secara serentak di kawasan perkotaan Singaraja pada Jumat pagi. Kegiatan yang dimulai pukul 7 WITA tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat dan menyasar 6 zonasi prioritas sebagai bagian dari peringatan World Clean Up Day 2026. Aksi gotong royong ini juga menjadi bagian dari penguatan gerakan Buleleng Bersih Sampah secara berkelanjutan. Pembersihan dilakukan di sejumlah kawasan perumahan dan permukiman padat, mulai dari Kampung Singaraja, Kampung Bugis, Kampung Kajanan, Kampung Baru, Kampung Anyar, dan Kaliuntu hingga Banyuning. Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Buleleng, Made Adiana, mengatakan pelaksanaan aksi kebersihan menggunakan pemetaan zonasi instansi untuk mengoptimalkan penanganan di lapangan. Setiap organisasi perangkat daerah atau OPD menugaskan personil sebagai koordinator di wilayah binaan masing-masing.
11: Jadi semangat World Clean Up Day ini adalah menyatukan seluruh lapisan masyarakat dari latar belakang budaya, agama, ras, dan juga latar belakang profesi dan sebagainya untuk bersama-sama peduli terhadap kebersihan. Jadi kita libatkan seluruh stakeholder, semua pihak dalam rangka menjaga bumi ini tetap bersih melalui gerakan-gerakan giat gotong royong dan juga pembersihan.
7: Sampah yang dikumpulkan dalam aksi tersebut selanjutnya dikelola berdasarkan jenisnya. Sampah organik diarahkan ke rumah pengelolaan sampah organik Jagerage, sementara sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomis disalurkan ke Bank Sampah Induk atau BSI Buleleng untuk didaur ulang. Adiana mengatakan kegiatan gotong royong ini tidak hanya dilaksanakan untuk memperingati World Clean Up Day. Aksi kebersihan juga diarahkan menjadi gerakan rutin setiap hari Jumat di seluruh wilayah Buleleng, sehingga kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dapat terus dijaga.
11: Jadi setiap minggu, setiap hari Jumat kita laksanakan giat pembersihan. Untuk minggu ini mungkin di kawasan pemukiman, perumahan, padat penduduk, mungkin selanjutnya akan kita sebarkan kembali. Nah, untuk puncak ini ada di hari Minggu, tanggal 20 September 2026. Ini setiap tahun kita peringati World Clean Up.
7: Melalui momentum World Clean Up Day, masyarakat diharapkan semakin konsisten menjaga kebersihan lingkungan tanpa membedakan latar belakang. Gerakan bersama tersebut diharapkan dapat memperkuat budaya gotong royong sekaligus mendukung terwujudnya Buleleng yang bersih dan lestari. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Penjaminan hak-hak pelanggan di Bali memerlukan sinergi kuat antara kejujuran pelaku UMKM dalam menyampaikan informasi produk serta keberanian konsumen untuk melapor secara resmi jika dirugikan.
12: Menjamin hak pelanggan merupakan pilar utama dalam menciptakan iklim transaksi perdagangan yang sehat dan berkeadilan. Pelanggan tidak hanya berhak mendapatkan produk pangan yang aman, tetapi juga berhak atas transparansi informasi komposisi bahan baku serta layanan purna jual yang memadai dari para pelaku usaha. Direktur YLPK Bali Iputu Armaya kepada RRI mengungkapkan bahwa hak pelanggan kerap terabaikan akibat kurangnya pemahaman pelaku usaha mikro mengenai standar perlindungan konsumen serta kebiasaan masyarakat yang belum memanfaatkan saluran aduan resmi.
13: Kuncinya adalah masyarakat ke depan. Harapan saya nih pada masyarakat konsumen, jadilah konsumen yang cerdas sehingga antara pelaku usaha, konsumen, dan juga pihak pemerintah itu akan sinergi sehingga posisi perlindungan konsumennya lebih kuat, lebih berkeadilan seperti itu.
12: Sementara founder Cemilan Gendut Bali Risna Basuki menyampaikan bahwa cara paling mendasar untuk memenuhi dan menjamin hak pelanggan adalah dengan memposisikan diri sebagai pembeli yang membutuhkan kejujuran atas kualitas produk.
14: Jadi jualannya itu harus jujur, jujur secara komposisi gitu. Dan meskipun usaha ini masih mini, tidak kalah dengan yang sudah punya brand besar. Jadi pelanggan itu punya trusting. Trusting ke kita gitu. Yang kedua dalam hal pelayanan. Kalau hal pelayanan itu kan dari before sales-nya, menyampaikan produknya, kemudian beriklannya, itu kan berkesinambungan ya Mbak. Terus yang ketiganya adalah after sales-nya. Jadi hak-hak itu sih yang memang UMKM itu harus pikirkan juga.
12: Melalui penerapan standar operasional produksi yang higienis oleh pelaku UMKM, serta ketelitian masyarakat dalam berbelanja, pemenuhan hak pelanggan di Bali diharapkan dapat terwujud secara optimal. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Komunitas Kita Pasti Bisa mendorong anak muda untuk mengembangkan potensi, membangun karakter, serta berani mengejar cita-cita melalui lingkungan yang positif dan suportif.
15: Nah, Kita Pasti Bisa ini terbentuk tahun 2019.
16: Komunitas Kita Pasti Bisa mendorong anak muda untuk mengembangkan potensi, membangun karakter, serta berani mengejar cita-cita yang dibentuk pada 2019 berawal dari kegiatan olahraga dan kepedulian terhadap anak-anak muda yang membutuhkan motivasi serta ruang untuk berkembang. Bamin Opsnal Satuan Samapta Polres Buleleng Polda Bali, Deni Agus mengatakan komunitas tersebut awalnya memberikan pendampingan sederhana mulai dari latihan fisik hingga membagi pengalaman dan materi persiapan seleksi. Seiring waktu, kegiatan berkembang dengan melibatkan hampir 800 anggota yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
15: Nah, Kita Pasti Bisa ini terbentuk tahun 2019. Itu berawal dari hobinya yang olahraga. Awalnya sekali karena yang hobi lari, dan larinya itu ultra maraton 157 kilo. Itu 2018 hobi lari. Nah, setelah berjalannya waktu, hobi lari ternyata benefit yang tiang rasakan itu hanya tiang seorang. Istri, keluarga, dan lain sebagainya itu ya hanya bangga sajalah. Tapi rasa bahagianya itu nggak ada. Kenapa nggak yang sweet? Ketemulah anak-anak yang pengen, ya istilahnya nongkrong-nongkrong di lapangan. Saya tanya, kamu tamat SMA mau jadi apa?
16: Denny Agus menjelaskan pembentukan karakter dan motivasi menjadi bagian penting dalam pendampingan anggota komunitas. Menurutnya, banyak anak-anak muda yang awalnya merasa memiliki keterbatasan ekonomi maupun latar belakang keluarga, sehingga membutuhkan dukungan untuk berani mencoba. Ia menilai lingkungan pergaulan yang positif dapat membantu mengubah pola pikir dan membangun semangat untuk terus berusaha. Selain memberikan motivasi, komunitas Kita Pasti Bisa juga membantu anggota mempersiapkan diri dari sisi fisik, akademik, kesehatan, dan psikologi. Denny Agus menyebut pihaknya bekerja sama dengan sekolah untuk pelaksanaan tryout serta mendapat dukungan pemeriksaan kesehatan. Pendampingan tersebut dilakukan agar anggota memiliki gambaran mengenai tahapan seleksi dan lebih siap menghadapi proses yang akan dijalani.
15: Karena gini, ya mungkin semua generasi ya, kalau saya kan generasi Y, generasi Z ini kayak strawberry dia. Kenapa strawberry? Ya mungkin pada saat sedang segar-segarnya itu semangat banget. Bagus kan gitu sih. Ya. Kalau udah banyak kena ke yang lain ya malah nempel. Saya gini aja sih, saya jujur selama ini kalau saya meyakinkan adik-adiknya itu, bagaimana cara konsisten? Saya dululah yang contoh, melaksanakan ya. Tut Urian Dayani itu. Mm-mm. Saya dululah yang ngasih contoh, adik kalau kamu interval kayak gini gerakannya, saya ikut. Saya terdepan.
16: Denny Agus berharap para anggota tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Ia juga menekankan pentingnya memberikan contoh secara langsung agar semangat dan kedisiplinan dapat ditiru oleh anggota yang lebih muda. Kedepan, ia ingin anggota komunitas mampu mewujudkan cita-cita masing-masing, baik menjadi TNI, Polri, maupun menekuni pekerjaan lainnya dengan tetap menjadi pribadi yang mandiri dan tidak menyusahkan orang lain. Komunitas Kita Pasti Bisa diharapkan terus menjadi ruang belajar dan dukungan bagi generasi muda. Melalui lingkungan yang positif, pendampingan serta keteladanan, anggota didorong untuk berani bermimpi, terus mencoba dan mengembangkan kemampuan sesuai cita-citanya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Polda NTB menangkap seorang penipu yang berpura-pura sebagai polisi lalu meminta sejumlah uang kepada pengusaha hotel dan travel di Pulau Lombok. Pelaku memakai modus mencari bantuan untuk korban kebakaran Desa Adat Sade, namun tidak disalurkan. Berikut laporan Adilan.
17: Seorang pria di Lombok Utara ditangkap polisi setelah diduga mencatut nama sejumlah pejabat kepolisian untuk menipu para pelaku usaha. Salah satu modusnya, tersangka meminta bantuan air dengan alasan untuk korban kebakaran di Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah. Tersangka berinisial BDSP alias Bogel, 29 tahun, ditangkap tim unit reaksi cepat Puma Jatantras di Treskrimum Polda NTB di wilayah Karang Taliwang, Kota Mataram, 27 Agustus 2026 kemarin. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Ari Sandi mengatakan, tersangka berganti-ganti identitas saat menghubungi calon korbannya. Ia mengaku sebagai sejumlah pejabat kepolisian, mulai dari Kapolsek hingga pejabat di tingkat Polda NTB. Tersangka meminta bantuan berupa air untuk korban kebakaran Sade. Beberapa usaha yang menjadi sasaran berada di kawasan Mandalika, Lombok Utara, hingga Gilimeno dan Gili Trawangan.
18: Dari sekian upaya yang dilakukan oleh pelaku, ada yang berhasil memperdayai korban, namun juga ada yang tidak berhasil. Beberapa di antaranya yang berhasil, yang tersangka lakukan, yaitu misalnya pada korban Aston Sunset Beach Resort Gili Trawangan, juga sudah berhasil mentransfer kepada pelaku. Yang kedua, dari Rudy Travel. Kemudian berikutnya Papaya House, kemudian Window Bar Gili Trawangan, dan juga termasuk Villa Traun.
17: Polisi menduga aksi tersebut telah dilakukan selama 1 tahun terakhir. Penyidik masih mengembangkan kasus ini untuk mencari kemungkinan adanya korban lain maupun pihak lain yang terlibat. Bogel kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 492 UU nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara.
3: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita diantaranya. Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus mendapat perhatian dari Ombudsman RI Perwakilan Bali. Sementara itu, tim Bestari Saintek Undiksa mendampingi petani anggur Desa Banjar untuk meningkatkan nilai jual hasil panen. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Tris Januartini mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda besar Allah bagi orang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali Mutiara Sore hadir untuk Anda di hari ini, Sabtu 5 September 2026. Hari ini kami informasikan untuk Anda, kumandang azan maghrib akan jatuh pada pukul 18.17. Kemudian menunggu dikumandangkannya azan maghrib akan kami ketengahkan untuk Anda renungan senja yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ramli Ahmad. Kemudian pengajian Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 1 sampai dengan 5. Mengawali Mutiara Sore di hari ini kami ketengahkan sebuah lagu gambus, Nawarti Ayami.

Pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita simak bersama renungan senja yang pada sore hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Ramli Ahmad dengan topik uraian, hidup sederhana, hidup tenang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah, tak ada yang sempurna selain Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyempurnakan segala nikmatnya kepada hambanya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi junjungan alam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tema renungan kita sore ini adalah hidup sederhana menjadikan hati tenang. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu prinsip hidup sederhana yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah agar kita hidup di dunia ini layaknya seorang pengembara hanya mampir untuk beristirahat. Mali walid dunia ma ana wad dunia. Apalah artinya dunia ini bagiku? Apa urusanku dengan dunia? Innama masali wa masalud dunya kamasali raqibin dhalla tahta syajaratin. Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan dunia ini ialah seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon untuk sementara. Summa roha wa tarakaha. Hanya datang, hanya mampir beristirahat sesaat, kemudian nanti akan meninggalkannya. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah, belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa melihat bahwa hidup sederhana bukan berarti miskin atau tidak memiliki apa-apa, melainkan memilih untuk tidak berlebihan dan selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini. Dengan menjalani hidup sederhana seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mendapatkan ketenangan hati, kita bisa mendapatkan hati yang sehat, kita bisa lebihkan kesehatan yang lebih baik dan kebahagiaan sejati. Karena bisa jadi sakit yang kita derita sampai hari ini karena faktor pikiran yang tidak pernah tenang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di dunia yang semakin materialistis ini, kita perlu mengingat kembali ajaran Rasulullah SAW tentang kesederhanaan. Jangan sampai kita kemudian terjebak dalam gaya hidup konsumtif yang justru membuat hati kita tidak akan pernah tenang. Mulailah dengan langkah kecil, kurangi kebiasaan boros, syukuri apa yang ada, berbagi dengan sesama, dan selalu fokus pada akhirat. Karena pada akhirnya, bukan seberapa banyak harta yang kita miliki yang membuat kita bahagia, tetapi seberapa damai hati kita dalam menjalaninya. Semoga kita semua bisa meneladani Rasulullah SAW dalam menjalani hidup yang lebih sederhana dan penuh keberkahan. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kehidupan modern serba cepat ini, kita seringkali merasa stres, kita seringkali merasa cemas, kita seringkali merasa terbebani oleh banyaknya hal-hal, entah itu pekerjaan, media sosial, bahkan ekspektasi masyarakat. Banyak orang yang mengira bahwa kebahagiaan terletak pada harta yang melimpah. Banyak juga orang yang mengira bahwa kebahagiaan itu pada rumah yang megah, mempunyai barang-barang mewah. Padahal jika kita melihat ke belakang dan belajar dari kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan menemukan bahwa hidup sederhana justru membawa ketenangan hati dan kebahagiaan sejati. Mari kita belajar dari kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kesederhanaan sehari-hari. Di antaranya, pertama, tidak tergoda dengan harta dan kemewahan secara berlebihan. Seorang yang memiliki harta melimpah tapi hatinya selalu merasa kurang tidak akan pernah merasa puas. Sebaliknya, seorang yang mungkin hidupnya sederhana, hidupnya biasa-biasa saja, tapi hatinya selalu bersyukur kepada Allah, maka dia akan merasa bahagia dan merasa tenang dalam hidupnya. Di era digital ini, kita seringkali membandingkan hidup kita dengan orang lain di media sosial. Melihat orang lain liburan ke luar negeri, membeli barang mahal, atau memiliki kehidupan yang tampak sempurna, bisa membuat kita merasa kurang puas dengan hidup sendiri. Padahal, kebahagiaan sejati bukan terletak pada materi, melainkan pada bagaimana kita mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang selanjutnya yang bisa kita contoh dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kesederhanaan beliau adalah bersedekah dan berbagi dengan sesama. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang sering berbagi cenderung lebih bahagia dibanding mereka yang hanya fokus pada dirinya sendiri. Jadi jika kita ingin merasakan ketenangan hati seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, cobalah untuk lebih banyak berbagi, baik dalam bentuk harta, tenaga, bahkan sekedar senyuman dan kata-kata yang baik kepada orang. Yang selanjutnya adalah menjaga hati agar tidak terikat dengan dunia. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjemputkan wa jama'a lahu syamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghibah, menyatukan urusannya dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Wa man kanat ad-dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainihi wa farraqa alaihi syamlahu, tetapi barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menjadikan kemiskinan selalu di depan matanya, mencerai-beraikan urusannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma quddira lahu, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang ditakdirkan baginya. Sebagai kalimat akhir dari renungan kita, dari hadis ini kita belajar bahwa jika kita terlalu mengejar dunia, kita akan selalu merasa kurang. Sebaliknya jika kita fokus pada akhirat, dunia akan mengikuti dengan sendirinya. Oleh karena itu, kita perlu menjaga hati kita agar tidak terlalu terkait dengan hal-hal duniawi dan selalu mengutamakan ibadah serta kebaikan. Kalau kita beli tali, belum tentu dapat kambing. Tapi kalau beli kambing, sudah pasti dapat talinya. Begitulah ibaratnya kalau kita hidup ini mengejar dunia, belum tentu kita dapat akhiratnya. Tapi kalau kita mengejar akhiratnya, insya Allah dunia juga akan mengejar kita. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, dunia itu ibarat bayangan. Bila kau kejar, dia akan lari darimu. Tapi bila kau berpaling, tapi bila kau palingkan badanmu, dia tak punya pilihan lain kecuali mengikutimu. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian renungan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup ini dan menjadikan kita selalu sederhana dalam menjalani kehidupan ini. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, demikian tadi telah kita ikuti bersama renungan senja yang disampaikan oleh Ustadz Ramli Ahmad dengan judul Hidup Sederhana, Hidup Tenang. Selanjutnya pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita resapi bersama pengajian Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 1 sampai dengan 5 yang akan dibacakan oleh Qori'atun Hafizah.
2: بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, pukul 18 lewat 19 menit saat dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: mud.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Senang sekali saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda ya untuk malam ini 5 September 2026. Saya awali menghadirkan satu informasi dalam cek fakta. Di mana ini informasi mengenai nasi yang kita tahu bersama merupakan salah satu makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Dan nasi juga sumber karbohidrat utama yang diolah dari beras, kaya energi, serta mengandung protein, serat, magnesium, dan mineral penting lainnya. Meskipun nasi putih rendah serat dan bisa meningkatkan gula darah jika berlebihan. Nah, mendengar dari berbagai jenis nasi yang biasa dikonsumsi, masyarakat ternyata nasi yang dikonsumsi dalam keadaan dingin lebih sehat jika dibandingkan mengkonsumsi dalam keadaan panas. Konsumsi nasi dalam keadaan dingin memiliki beberapa kelebihan seperti meningkatkan sensitivitas insulin, kemudian meningkatkan kesehatan usus, dan membantu menurunkan berat badan. Namun perlu yang diingat, kandungan pati resisten dalam nasi dingin ini dapat bervariasi tergantung pada jenis beras, metode memasak, dan waktu pendinginan. Nasi putih yang telah didinginkan mungkin memiliki kandungan pati resisten yang lebih tinggi dibandingkan nasi merah. Meskipun pati resisten ini memiliki manfaat kesehatan, faktor lain seperti pola makan secara keseluruhan dan gaya hidup juga sangat penting dalam menjaga kesehatan. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Mataram, saat ini kami temani Anda dalam rangkaian NTB malam ini di Pro 1 Radio Mataram untuk malam ini ya, 5 September 2026. Dan pendengar, di NTB malam ini kami awali dengan musik dan informasi. Kami ketengahkan satu informasi ya, sebagai informasi pembuka malam ini. Ini informasi mengenai 834 hektar kawasan Taman Nasional Tambora terbakar. Sekitar 834 hektar kawasan Taman Nasional Tambora NTB terdampak kebakaran hutan dan lahan sepanjang 1 hingga 4 September 2026. Balai Taman Nasional Tambora memastikan api di sejumlah lokasi yang telah ditangani terpantau padam. Meski demikian, petugas terus melakukan ground check, mapping, up, dan pemantauan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Kepala Balai Taman Nasional Tambora, Abdul Aziz Bakri, mengatakan kebakaran terjadi di 3 lokasi. Di Resor Kawinda Toi, SPTN Wilayah 1 Kuri, kemudian kebakaran melanda jalur pendakian Kawinda Toi Pos 5-6 dan Doronta dengan luas terdampak sementara sekitar 400 hingga 500 hektar. Petugas masih menemukan bara pada batang cemara di grade 733 dan langsung melakukan pemadaman. Kebakaran juga terjadi di jalur semen dan kadundu dengan luas sekitar 2,32 hektar. Sebanyak 14 personil melakukan pemadaman, mopping up, pengukuran areal, dan pembuatan sekat bakar. Api diduga berasal dari rambatan aktivitas pembersihan lahan masyarakat. Sementara di jalur pintu Walet Timur di Hodo SPTN Wilayah 2 Pekat, luas terdampak mencapai sekitar 332,5 hektar. Sebanyak 16 personil dikerahkan untuk pemadaman, pembuatan sekat bakar, pengurangan bahan bakar kering, dan pemantauan. Secara keseluruhan, luas areal terdampak sementara mencapai 734,82 hingga 834 hektar. Abdul Aziz juga mengatakan Balai Taman Nasional Tambora akan memperkuat patroli, deteksi dini hotspot, pemantauan areal bekas terbakar, serta pendalaman penyebab kebakaran yang diduga kuat berkaitan dengan aktivitas manusia. Nah, ini informasi yang kami kutip ya dari laman informasi kami di rri.co.id. Jadi Anda bisa membaca laman informasi kami untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru ya, baik itu informasi lokal, informasi nasional, bahkan informasi skala internasional.

Masih di Mesir dan Informasi, kami temani Anda pendengar, dan kembali kami hadirkan satu informasi. Ini informasi yang masih kami hadirkan dari Pulau Sumbawa ya, di mana kekeringan melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Dompu. Sedikitnya 10 desa di 4 kecamatan terdampak kekeringan, tidak hanya menyebabkan krisis air bersih, tetapi juga mengancam lahan pertanian warga. 4 kecamatan yang masuk dalam data wilayah terdampak, yakni Kecamatan Woja, Dompu, kemudian Manggelewa, dan Pajo. Dari seluruh wilayah tersebut, Kecamatan Pajo menjadi salah satu daerah dengan dampak kekeringan paling parah, terutama terhadap lahan pertanian. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Dompu, Wan Muntajul, mengatakan kondisi kekeringan terus menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang terdampak. Di Kecamatan Woja, warga terdampak tersebar di Desa Bakajaya sebanyak 302 KK, Desa Nowa 195 KK, Kelurahan Kandai 2, 307 KK, dan Kelurahan Simpasai 125 KK. Sementara di Kecamatan Pajo, kekeringan berdampak terhadap 40 KK di Desa Ranggo dan 467 KK di Desa Tembalai. Sementara itu pendengar, di Kecamatan Dompu, warga terdampak berada di Dusun Karaku, Desa Manggenai sebanyak 75 KK, Desa Mbawi 355 KK, serta di Desa Dorebara yang baru masuk dalam pendataan dengan jumlah 322 KK. Sedangkan di Kecamatan Manggelewa, kekeringan berdampak terhadap 47 KK di Desa Kampasi Meci. Air bersih yang didistribusikan tersebut bersumber dari sumur bor dalam di kantor BPBD Dompu sebelum kemudian disalurkan ke wilayah yang membutuhkan. Namun persoalan kekeringan di Dompu tidak hanya menyangkut kebutuhan air rumah tangga, sejumlah lahan pertanian juga mulai terdampak, khususnya di wilayah yang mengandalkan curah hujan. Di Kecamatan Pajo, kondisi tersebut dinilai cukup serius. Wilayah pertanian yang berada di kawasan perbukitan membuat akses terhadap sumber air menjadi terbatas. Kecamatan ini juga tidak memiliki sumber air permanen seperti embung maupun bendungan yang dapat menopang kebutuhan pertanian saat musim kemarau. Sebagian besar petani di Pajo masih mengandalkan sistem pertanian di tadah hujan, sehingga perubahan musim dan minimnya curah hujan langsung berdampak terhadap produktivitas lahan. Dan pendengar, kondisi diperparah dengan kerusakan hutan di wilayah perbatasan Kecamatan Pajo dan Huu yang disebut mengalami kerusakan cukup parah akibat alih fungsi hutan. Berkurangnya tutupan hutan turut dikhawatirkan mempengaruhi kemampuan kawasan dalam menyimpan dan menyediakan sumber air. Informasi ini pendengar Anda bisa baca kembali ya selengkapnya di laman informasi kami di rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami jeda dulu ya untuk melanjutkan menghadirkan informasi untuk Anda dalam musik dan informasi di NTB malam ini. Karena saat ini waktu terus merapat ke pukul 19:26 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita jelang kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, masih kami temani Anda di NTB malam ini dalam musik dan informasi. Dan kami lanjutkan ya untuk menghadirkan satu informasi untuk Anda. Ini informasi yang masih tentunya kami kutip dari laman informasi rri.co.id, di mana Museum NTB tengah menyiapkan pembaruan besar pada tata pamer sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan kepada pengunjung. Pembaruan tersebut mendapat dukungan dari kementerian dan telah melalui proses konsultasi serta penyusunan rancangan tata ruang pamer. Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nurala mengatakan pembenahan pelayanan ini menjadi salah satu perhatian museum di tengah meningkatnya minat masyarakat untuk berkunjung. Jadi peningkatan tersebut tidak hanya dilakukan melalui program kegiatan, tetapi juga menyentuh kapasitas pengelola dan kondisi infrastruktur. Nah, pendengar, informasi selengkapnya terkait informasi ini Anda bisa baca selengkapnya nggih di laman informasi kami di rri.co.id. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sama-sama kembali menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

Survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi?

Kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi. Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di NTB malam ini di Mesir dan Informasi. Kami temani Anda dan saat ini waktu terus merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita akan sama-sama nantikan warta berita nasional ya dari RRI Pro 3 Jakarta sesaat lagi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
6: Parti safety-nya kita bisa usahakan, bisa. Kalau untuk kru...
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manajer EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutlah dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
9: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutlah, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
11: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
12: Kehadiran SPV merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
11: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
13: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BAS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
14: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA, SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartphone.
13: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
15: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
13: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui Dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
16: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
17: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu kan suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sebenarnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
16: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Jaibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
18: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa ramah bumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lagunya sampah bahasa ini, composting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi zaman Yaibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
16: Melalui upaya tersebut, ia berharap Yaibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU dari pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana. Sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang Dr. Pasar Ibu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Peliti Loli Politik RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB malam ini dan masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda ya. Dan kali ini pendengar, kami lanjutkan untuk menemani rangkaian acara NTB malam ini. Kali ini dalam Success Story, ada beberapa kisah yang mudah-mudahan ini menginspirasi untuk kita semua ya. Kisah-kisah para yang tidak pantang menyerah untuk menggapai kesuksesan. Salah satunya adalah kisah Sayu Putu Seni yang menunjukkan perjalanan panjang selama puluhan tahun, di mana Fanani Ovenko ini memberikan cerita yang berbeda. Ini adalah cerita tentang anak muda yang berani untuk mengambil keputusan, mengambil peluang dengan cepat. Di awal 2026, Fanani Ovenko ini baru mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB pada Januari. Artinya, usaha ini sangat muda. Tetapi usaha yang muda tidak membuat pemiliknya berpikir kecil. Ketika banyak orang mungkin masih sibuk memikirkan apakah produknya akan laku, Fanani Ovenko sudah mulai mencari pasar yang lebih pasti. Mereka membaca kebutuhan pasar. Mereka kemudian menjalin kemitraan sebagai pemasok roti untuk SPPG. Nah, ini menjadi salah satu langkah penting dalam perjalanan usaha mereka. Bukan sekedar menjual kepada konsumen satu persatu, tetapi mulai membangun pasar kelembagaan. Dan dalam waktu relatif singkat, kapasitas produksinya telah mencapai sekitar 200 hingga 250 buah per hari. Mereka juga mulai mengurus sertifikasi halal sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan konsumen. Tetapi tentu saja perjalanan tersebut tidak berarti tanpa tantangan ya. Jadi menjalankan bakery ini berarti harus mampu menjaga rasa, menjaga kebersihan, menjaga kualitas, kemudian mengatur bahan baku, mengatur waktu produksi, dan yang tidak kalah penting adalah memenuhi pesanan sesuai dengan kebutuhan mitra. Fanani Ovenko ini menunjukkan bahwa usia usaha yang masih muda bukan alasan untuk berjalan lambat. Justru keberanian membaca peluang sejak awal ini menjadi kekuatan. Dinas Koperasi UKM NTB melalui PLUT yang memberikan pendampingan dalam aspek pemasaran dan penguatan strategi bisnis agar usaha tersebut dapat berkembang dan bisa memperluas pasar. Jadi pelajaran dari kisah ini pendengar, jangan menunggu usaha sempurna baru mencari pasar. Justru pasar harus dipelajari sejak awal agar produk yang dibuat ini benar-benar menjawab kebutuhan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami ya di NTB malam ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani Anda di NTB malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan baru saja kami temani Anda pendengar dalam Success Story menghadirkan kisah ya. Kisah yang cukup menginspiratif. Ini kisah seorang anak muda yang berani memulai usahanya ya, walaupun usaha yang dibangunnya ini baru berusia muda ya. Jadi ada pelajaran dari Fanny Ovenko ya, dari kisahnya, jangan menunggu usaha sempurna baru mencapai pasar. Justru pasar ini harus dipelajari sejak awal agar produk yang dibuat ini benar-benar menjawab kebutuhan. Ada kutipan inspirasi yang pas untuk kisah ini ya, usaha boleh baru, tetapi keberanian membaca peluang tidak boleh menunggu. Baik pendengar Pro Satu Radio Mataram, semoga kisahnya menginspirasi kita bersama dan kami akan lanjutkan untuk terus menemani Anda dalam rangkaian NTB malam ini Pro Satu RRI Mataram. Tetaplah bersama kami.

0: lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Museum Negeri NTB terus mengembangkan strategi untuk mempertahankan minat masyarakat berkunjung ke museum. Program yang disiapkan tidak hanya menyasar pelajar, tetapi juga anak-anak hingga orang tua. Kepala Museum Negeri NTB Ahmad Nurala mengatakan, pihaknya memetakan karakteristik pengunjung berdasarkan data yang dimiliki. Menurut Nur Alam, upaya mempertahankan pengunjung juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelayanan dan pembenahan infrastruktur museum. Bahkan Museum Negeri NTB akan mendapatkan pembaruan tata pamer melalui dukungan kementerian yang telah memberikan rancangan atau layout dari hasil konsultasi. Ia berharap berbagai pembenahan tersebut membuat masyarakat semakin tertarik menjadikan museum sebagai destinasi edukasi dan wisata. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, di NTB malam ini kami hadirkan mini drama. Kali ini mini drama dengan judul Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai. Produksi RRI Ambon.
1: Mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai.
2: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi.
3: Kapan aku punya cucu?
4: Maafkan Sofi, Bu. Aku dan Benny juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
2: Alah, jawabmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
5: Ada apa lagi ini?
2: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
5: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
4: Entahlah, Benny. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
2: Benny, kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
4: Ibu, kok begitu, Bu?
5: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
4: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
5: Tidak, Sofi. Itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
4: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menimang seorang bayi?
5: Kamu benar. Aku juga sangat merindukannya. Apalagi ibu.
4: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: Silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu. Kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada Yang Kuasa.
1: Baik, Bunda, saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
2: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
3: Ben, Ben, Benny.
4: Ya, ya, kenapa?
3: Benny, lihat ini Ben. Ayo Ben, ayo.
4: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sophie?
3: Ini Ben, ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang, aku hamil Ben, hamil.
4: Apa? Benarkah?
3: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
4: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sophie Rosalyn positif hamil 2 minggu. Hah? 2 minggu?
3: Iya Ben, 2 minggu. Dan dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo, ayo Ben, kita beritahu ibu dan bapak.
4: Oh Tuhan, akhirnya. Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin istriku hamil. Benarkah bayi tersebut adalah hasil dari benihku?
5: Hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sophie.
6: Ibu jangan asal tuduh.
5: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
6: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
4: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sophie mengandung anak dari benihku ataukah bukan?
3: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu, apalagi sampai punya pria lain.
5: Maling mana mau ngaku? Buktinya?
3: Baiklah, Bu. Saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
2: Sophie tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut meredakan masalah.

0: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
1: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sophie, menantu saya.
1: Baiklah. Sebenarnya selama ini sayalah yang membantu Sophie dengan ramuan tradisional agar kandungannya sehat dan subur, agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya si orang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sophie selama ini.
1: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga, Nak Benny.
3: Vi, maafkan aku ya. Aku sudah terpengaruh omongan orang selama ini.
4: Tidak apa-apa, Ben. Aku memakluminya.
2: Ibu juga ya. Ibu minta maaf, Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
4: Tidak apa-apa, Bu. Sophie tetap memaafkan ibu.
0: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
2: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sophie bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
0: Dan saya jadi kakeknya.
2: Iya.
5: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai, dimainkan oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Sanaki sebagai Pak Made, Nita Tuanagota sebagai Sophie, Teis Dekok sebagai Benny, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurkamarpati narator. Sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati, butuh semak berduri supaya kita waspada, butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih, butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan, butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

Masih bersama saya Andi Suhandi menemani Anda di NTB malam ini. Dan kembali kami menemani Anda dalam obrolan komunitas ya. Dalam obrolan komunitas kali ini saya akan hadirkan beberapa uraian ini yang dengan topik bergerak bersama berdampak nyata. Ya, pendengar Pro Satir Radio Mataram, kalau kita berbicara tentang komunitas, sebenarnya kita sedang membicarakan ya suatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Mungkin tanpa kita sadari, hampir setiap orang ini pernah menjadi bagian dari sebuah komunitas. Ada yang tergabung dalam komunitas olahraga, kemudian komunitas hobi, komunitas profesi, komunitas keagamaan, ada juga komunitas sosial, kemudian komunitas lingkungan, komunitas UMKM, ada juga komunitas seni, sampai komunitas anak muda yang tumbuh melalui media sosial. Bahkan ini mendengar, terkadang sebuah komunitas ini lahir dari sesuatu yang sangat sederhana. Sekelompok teman yang memiliki hobi yang sama, kemudian sekelompok warga yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, atau beberapa orang yang memiliki keresahan yang sama dan kemudian berpikir, kenapa tidak kita lakukan sesuatu bersama? Nah, dari sinilah biasanya sebuah komunitas ini dimulai. Bukan dari jumlah anggota yang besar ya, bukan dari fasilitas yang lengkap, tetapi dari kesamaan perhatian dan kemauan untuk bersama-sama melakukan sesuatu. Nah, pendengar, manusia pada dasarnya memang membutuhkan orang lain ya. Kita membutuhkan tempat untuk berbagi cerita, kemudian membutuhkan orang untuk bertukar pikiran, membutuhkan lingkungan yang bisa memberikan semangat ketika kita sedang kehilangan motivasi, dan komunitas bisa menjadi ruang untuk itu. Ada orang yang mungkin merasa lebih percaya diri setelah bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama, ada yang mendapatkan pengetahuan baru, kemudian ada yang menemukan teman, ada pula yang justru menemukan peluang usaha ya dari sebuah komunitas. Jadi komunitas ini sebenarnya tidak hanya mempertemukan orang ya, komunitas ini mempertemukan pengalaman, mempertemukan kemampuan dan kepedulian. Nah, pendengar, sekarang coba kita lihat nih lingkungan sekitar kita. Mungkin ada komunitas kecil yang selama ini tidak terlalu diperhatikan ya. Ada kelompok ibu-ibu yang rutin melakukan kegiatan sosial atau pengajian ya. Ada anak-anak muda juga yang setiap minggu mungkin bermain olahraga bersama. Ada komunitas fotografi yang rutin berburu foto. Ada kelompok pecinta alam. Kemudian ada komunitas pelaku UMKM nih yang saling membantu mempromosikan produk. Nah, mereka ini mungkin tidak terkenal ya, tidak banyak diberitakan, tetapi kegiatan mereka ini bisa saja memberikan manfaat bagi lingkungan. Dan ini menarik ya, karena kita sering mengukur sesuatu dari seberapa besar dan seberapa terkenal. Padahal dalam kehidupan bermasyarakat ini dampak tidak selalu berbanding lurus ya dengan jumlah orang. Jadi sekelompok kecil orang yang konsisten melakukan sesuatu ini bisa memberikan perubahan yang jauh lebih besar daripada kelompok besar yang hanya ramai dalam percakapan saja.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Selamat datang masih di obrolan komunitas, kami temani Anda. Nah, untuk Anda pendengar, apakah Anda tergabung dalam sebuah komunitas? Kalau iya, itu komunitas apa? Dan yang paling menarik, apa yang membuat Anda bertahan di komunitas tersebut? Apakah karena teman-temannya, kegiatannya? Apakah karena manfaatnya atau karena Anda merasa menemukan keluarga baru di dalam komunitas tersebut? Nah, apapun yang Anda rasakan ya dalam sebuah komunitas, tentunya pastikan komunitas yang Anda ikuti ini adalah komunitas yang berdampak positif ya. Kalau dulu komunitas identik ya dengan pertemuan secara langsung, nah sekarang situasinya sudah banyak yang berubah ya. Jadi teknologi saat ini membuat orang bisa membangun komunitas tanpa harus berada di tempat yang sama. Kita bisa memiliki komunitas melalui WhatsApp, bisa berdiskusi melalui Telegram, bisa membangun jaringan melalui Facebook atau Instagram ya. Bahkan sekarang ini banyak komunitas yang anggotanya ini berasal dari berbagai daerah. Dan ini tentu menjadi peluang yang luar biasa. Orang yang memiliki minat yang sama bisa bertemu dengan lebih mudah, informasi bisa menyebar lebih cepat, kegiatan komunitas bisa dipublikasikan ya kepada masyarakat yang lebih luas, dan peluang kolaborasi yang semakin terbuka. Tetapi ada satu hal yang perlu kita pikirkan, apakah semakin mudah kita terhubung, berarti kita semakin dekat? Belum tentu ya. Kita bisa memiliki ratusan orang dalam satu grup ya, tetapi mungkin tidak benar mengenal satu sama lain. Kita bisa setiap hari membaca pesan di grup, tetapi ketika komunitas mengadakan kegiatan yang hadir hanya beberapa orang ya, dan ini menjadi tantangan komunitas di era digital. Jangan sampai komunitas hanya hidup di dunia maya, ramai dalam percakapan, tetapi minim kegiatan nyata. Nah, komunitas ini seharusnya menjadi tempat untuk kita sama-sama bergerak ya. Kalau komunitas lingkungan misalnya, jangan hanya berbicara tentang lingkungan, coba melakukan aksi. Bersih-bersih lingkungan, mengurangi sampah plastik, kemudian menanam pohon, membersihkan pantai. Kalau komunitas UMKM, jangan hanya berbagi promosi produk ya, bisa membuat pelatihan sederhana. Kemudian belajar fotografi produk, belajar pemasaran digital, belajar membuat kemasan, atau bisa juga belajar mengelola keuangan usaha ya. Atau mungkin Anda yang Gen Z nih, anak-anak muda, jangan hanya berkumpul, bisa membuat kegiatan kreatif, hanya berkumpul kemudian tidak ada artinya ya. Cobalah Anda bisa membuat sebuah kegiatan, kegiatan-kegiatan yang kreatif, kegiatan olahraga, kegiatan sosial, atau kegiatan yang memberikan ruang ya bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan. Karena ukuran keberhasilan ini sebuah komunitas bukan hanya berapa banyak anggotanya ya, tetapi juga apa yang sudah dilakukan bersama dan siapa yang merasakan manfaatnya. Ya pendengar, ada satu hal yang tidak kalah penting juga, ini perbedaan pendapat. Jadi dalam komunitas ini sangat wajar ya kalau ada perbedaan. Jadi setiap orang ini datang dengan pengalaman dan pemikiran yang berbeda ya. Dan yang penting bukan bagaimana menghilangkan perbedaan, tetapi bagaimana kita mengelolanya. Jangan sampai perbedaan kecil dalam sebuah komunitas ini membuat sebuah komunitas pecah. Kemudian jangan sampai komunitas di grup berubah menjadi saling menyindir. Jangan sampai orang yang berbeda pendapat kemudian dianggap sebagai lawan. Karena komunitas yang sehat ini bukan komunitas yang semua orangnya selalu sepakat ya. Komunitas yang sehat ini adalah komunitas yang bisa berbeda pendapat tetapi tetap saling menghargai. Ya, mantap ya. Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, bagaimana dengan komunitas Anda? Apakah komunitas Anda lebih banyak beraktivitas secara langsung atau melalui dunia digital? Apakah grup media sosial cukup membuat anggota tetap aktif atau justru pertemuan langsung tetap menjadi sesuatu yang penting? Bagaimana menurut Anda? Apa yang membuat sebuah komunitas bisa bertahan bertahun-tahun? Silakan pendengar, mungkin ini menjadi pikiran kita bersama ya. Renungan kita bersama, membangun sebuah komunitas bukan hanya ramai di media sosial saja atau di dunia maya saja, karena ini menjadi tantangan ya. Setiap lini di
era digital ini. Begitu sebuah komunitas tentunya. Kami hadirkan kembali beberapa lagu pendengar sembari kita menantikan waktu terus beranjak, melangkah hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Karena nanti di pukul 10 malam, kami akan menemani Anda seperti biasa dalam acara Ruang Rindu. Tetaplah bersama kami.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.
1: Pro 1.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kembali kami warnai malam Anda ya di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu. Mengajak Anda untuk berbagi rindu, berbagi memori melalui lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda malam ini. Dan malam ini pendengar, kita akan menikmati lagu-lagu Ruang Rindu, yakni lagu-lagu mancanegara. Ini lagu-lagu tahun 80-an, lagu-lagu mancanegara tahun 90-an. Yang ingin bergabung boleh ya, dicoba di 081-80-05-6000 atau bisa juga di 0370-646-521. Siapakah yang beruntung sekali terhubung di pertama pembuka jebak untuk malam hari ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga kiratuh waridwanu.
0: Alhamdulillah. Mbak Bunda Lala, apa kabar ini?
1: Alhamdulillah, selalu segar ceria.
0: Masya Allah.
1: Sebaliknya Mas Andi gimana?
0: Agak batuk-batuk sih sedikit, tapi masih segar.
1: Oh, alhamdulillah, moga cepat hilang batuknya itu ya.
0: Oke, Bunda Lale, silakan pengen salam-salam buat siapa?
1: Ternyata Lale yang beruntung malam ini pembuka
0: jebak. Pembuka jebak Bunda Lale. Kalah Bunda Cahaya.
1: Malam minggu kan sekarang.
0: Malam Sabtu. Ya. Oh, malam minggu sekarang ya. Masya Allah, aku lupa antan malam minggu.
1: Malam keberuntungan namanya.
0: Oh iya ya, malam minggu hari ini.
1: Keberuntungan malam pertama. Keberuntungan. Penelpon pertama berjumpa dengan Mas Andi yang gagah ganteng.
0: Insya Allah, sebuah luar keberuntungan biasa. Yang hakiki ya malam
1: tapi,
0: hari ini.
1: Ya, terbayang-bayang rupanya kamu gagah ganteng. Bawa mimpi jadinya.
0: Silakan Bunda Bunda Cahaya, Bunda Lalu pengen salam-salam buat siapa?
1: Salam-salam yang pertama buat Ibu Hati yang ada di Penyerajang, kamu gitu kebiasaan kesehatan.
0: Kemudian
1: banyak umur, rezeki selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ada Pak Awiin, Pak Marisa, Pak Ordes, Mas Raja, Pak Pajar, Pak Andi Gunung Sari, Desa Bisi, Haji Sahabudi, Mbak Kenza, Pak Kenzo, Mbak selalu, ada siapa lagi? Nanti kalau udah turun baru kita ingat.
0: Catat nasingtan.
1: Ya?
0: Dicatat caranya.
1: Oh, perlu dicatat. Mana ya? Yang ada tertulis di ingatan itu aja dah.
0: Oh iya, sudah, ayo.
1: Iya, nanti kalau yang belum terabsen atau disebut namanya atau tak nonton baru disebut pasangan, ampure, mungkin oh Niki, Bunda Cahaya, Bunda Siti Haja, gimana kabarnya, moga sehat selalu.
0: Bunda Cahaya,
1: enggi, tak nonton baru Mami Rian.
0: Bunda Cahaya.
1: Kamu jadinya, ya, karena tanpa itu sebut pasangan, ampurin di mangkir kemarin lalu yang sebut pasangannya. Terus magang ring pelinggi Mas Andi Ganteng. Mugi tetap berikan kesehatan. Panjang umur semakin dilancarkan rezekinya. Dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Mas Andi dan semoga Mas Andi akan selalu bersama yang tersayang. Mas Andi sampunnya jenengan.
0: Sampun.
1: Alhamdulillah. Semoga Mas Andi selalu diberikan kesehatan di jaga kesehatannya Mas Andi. Semoga batuknya cepat kabur. jangan pelihara batuknya itu Mas Andi.
0: Iya, semoga cepat sehat.
1: Harus singkirkan secepatnya. Di samping tidak atur siang Mas Andi, matuk ampias bagus satunya. Sirang rangkung suci yang ngebau surat surat ampuran agung alis ngampuran di lagunya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bunda Lale Ratu. Baik, di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapakah ini?
2: Dengan Chai Hong ini di Lombok Timur.
0: Oh, Chai Hong, apa kabar Chai Hong?
2: Baik.
0: Oh, sehat selalu ya. Berambik cuaca di Lombok Timur?
2: Cuaca biasa dingin-dingin empuk ini Bang Andi.
0: Oh, terdingin-dingin empuk, maksudnya bagaimana itu?
2: Seperti sate dibakar, anget-anget, enak.
0: Oh gitu, salamnya buat siapa Ayu nih?
2: Salam buat Mbak Lala tadi, ada Bunda Aisyah, ada Bang Fajar, Bang Raja, Bang ini juga siapa, Bang Orden, ada Bang Jun, ada ini juga, ada Aisyah, ada Kinsa, ada Ila, ada Kinanti, ada Bunda Cahaya, ada ini juga Bunda Masnia.
0: Iya.
2: Cuma semuanya ada Bang Andi ya.
0: Oke dah. Chai Hong.
2: Semoga sehat selalu.
0: Oke.
2: Bang Andi ya.
0: Siap deh.
2: Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Berbagi rindu memori deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kandi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amiga Magapiratu Wariduano. Apa kabar Widya? Apa kabar suaminya juga? Lama tidak pernah.
3: Alhamdulillah
0: mendengar
3: sehat.
0: Suara Kandi. Widya ya. Apa?
3: Pajang listrik juga sehat. Ini lagi kesehatan kita hati.
0: Sudah dijual itu tembakunya?
3: Sudah Kandi, tapi harganya murah.
0: Harganya murah?
3: Iya.
0: Kok bisa murah?
3: Harganya 1 kilo itu 30 ribu.
0: Kan ajin rokok tetap melagu. Nenwabe turun ajin rokok.
3: Iya, memang beda harganya. Tapi tembakau itu yang udah tahu.
0: Oke dah, semoga besok-besok dapat harga mahal ya.
3: Iya, amin. Ya udah, nyamperin dulu Kandi ya.
0: Oke.
3: Ada begitu yang tersayang, semoga sehat selalu, banyak umur, lancar beraktivitas. Aduh bingung.
0: Siapa lagi?
3: Ada saya juga, selamat malam ya, sehat selalu. Ada Mas Yogi, ada Bunda Kartini, ada Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, ada Bang Kajar juga, ada Bang Ujim, ada Bang Azul, ada Bang Alkin, ada Pak Nursa, ada Bang Saril, ada Mamirian, ada Selin, ada Bajang Rian juga ya. Terus ada Kak Mawiin, Kak Mungin, Bajang Lai juga, ada Pak Jamiludin, Pak Marisa, ada Bunda Aisyah, ada Aisyah juga di Penganggur ya. Terus Bunda Masa, ada Ganjun, Haji Herman, Haji Sahabudin, kemudian Bang Anwar juga. Buat semuanya aja Kandi,
0: Tapi
3: dia ganteng satu kali buat Kak Andi yang dia ganteng.
0: Siap deh. Sakit
3: selalu, panjang umur, lancar banget.
0: Iya.
3: Terima kasih, dia pujuh kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah juga. Terima kasih Widya ya yang di Lombok Tengah. Semoga sehat selalu sama misuanya. Di belakang ini ada siapa ya? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, membagi
0: malam
4: rindu
0: juga.
4: Mbak Andi yang gagah,
0: Bunda Cahaya yang cantik inges jelita.
4: Iya dong.
0: Iya dong Ngunin.
4: Kapet ya kuning. Ya kena jelek deh kan.
0: Iya deh gitu. Bukan iya dong. Iya dong. Iya deh gitu. Pulang ayo. Bunda Cahaya yang cantik jelita. Mau salam-salam buat siapa nih Bunda?
5: Salam buat Mbak Lale, Mbak Widya, sama Bujang Listrik, Bunda Aisyah, Bunda Setiajar, Mbak Kartini, Mbak Warni,
0: terus
5: Pak Suki, Bang Kenza, Pak Keza,
0: Kinza,
5: Mbak Kinza, Caihong,
0: Caihong,
5: Pak Muin, Pak Muhyiddin, Pak Alpen, Mbak Kinanti,
0: iya, yeah.
5: Mbak Kartini,
0: terus
5: itu siapa namanya, lupa kan,
0: saya
5: Pak Anwar, Pak Anwar deh, terus Mbak Warulah deh, Bang Raja,
0: iya,
5: terus Pak Bang Raja kan ke saya lah lupa kan, seperti Jaina Bang Raja kan ce, hai ya lang. Jadi Pak Bang Raja.
0: Oke.
5: Aja.
0: Siapa lagi nih Bunda?
5: Pelapun mana?
0: Oke dah.
5: Pelinggim, Andi. Sehat deh.
0: Alhamdulillah. Itu batuk.
5: Waktunya Mas Andi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Cahaya, terima kasih ya. Baru 4 penelpon nih. Pendengar, adakah yang mau bergabung lagi sebelum kita putarkan lagunya? Ada tadi Ila tadi ya, menghubungi terus. Apakah sekarang mau tersambung atau nanti aja di sesi kedua? Boleh kita tunggu ya di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Silakan mendengar yang ingin bergabung, selamat menikmati malam minggu ya. Ternyata hari malam ini malam minggu ya, saya yang tidak ini ingat kalau hari malam ini malam minggu. Halo, assalamualaikum.
6: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kartini, berambe kabar dah?
6: Baik-baik saja.
0: Alhamdulillah.
6: Ya, berambe kabar dah, batuk-batuk kabar dah.
0: Angka iya nih, apa watne ke? Batuk kita nih.
6: Minum obat batuk.
0: Apakah apa obatnya?
6: Ah?
0: Apa ke obatnya?
6: Batuk.
0: Sehat Bunda?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat nggih.
6: Salam-salam dulu deh.
0: Salam Jaksa ini.
6: Salam buat Bunda Aisyah. Ada Mbak Maya, ada Mbak Nanti, ada Bunda Cahaya.
0: Saya ndah.
6: Ada Bunda Maksia, Bunda Cahaya.
0: Iya.
6: Mbak Jinja.
0: Kemudian.
6: Widya, Bajang Listrik. Semua salam sehat selalu.
0: Sehat selalu pokoknya.
6: Mbak Fajar, Mbak Iwan, Mas Yogi, Bapak Haji Herman, Pak Hawiin, Bani Ordes, Pak Muhyiddin, Bapak Barni, Bapak Putri, Anwar, di Madura.
0: Semua-semuanya.
6: Buat hidup sehat selalu juga.
0: Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nggih untuk Bunda Kartini. Baik pendengar, kita ke lagu dulu ya. Lagu sudah kami siapkan di Ruang Rindu malam ini. Tetaplah bersama kami.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: 101 dari Mataram, masih bersama saya Andi Suhandia yang akan terus menemani Anda di siaran NTB Malam Pro 101 dari Mataram. Kali ini menemani Anda di Ruang Rindu. Kita berbagi rindu, berbagi memori melalui lagu. Yang ingin bergabung boleh silakan nggih dicoba-coba di 081 8020 5000, atau bisa juga di 0370 646 521. Saya coba lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo Pak Jamiluddin. Baik, keputus ya. Silakan, di belakangnya ada siapa yang ingin bergabung? Masih kami nantikan Anda ya di 081 8020 5000, atau bisa juga di 0370 646 521. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang.
0: Halo
1: Andi.
0: Apa kabar nih Abang, untuk Ila?
1: Gimana kabarnya Bang Andi?
0: Sehat Ila.
1: Ngopi Bang Andi?
0: Ngopi? Andi apa? Tidak ngopi. Nanti gak ngopi.
1: Oh.
0: Iya, minum teh aja.
1: Oh, minum teh. Sudah minum tehnya Bang Andi?
0: Sudah, tapi teh tanpa gula.
1: Oh, tanpa gula.
0: Iya,
1: Bang Andi gak suka manis gitu.
0: Gak terlalu suka kalau teh itu. Tehnya tanpa gula dan agak pahit-pahit. Teh hijau namanya. Kenapa? Dia kersak-kersak suaranya Ila ini. Iya, tanya aja pendengar yang lainnya. Coba tanya nanti ya. Benar enggak suaranya Ila tadi kersek-kersek?
1: Coba nanti suaranya Bang.
0: Apa? Dia putus-putus ya. Suara Mila. Coba dia berdiri dari tempat tidurmu itu keluar.
1: Ya,
0: ya. Udah, salamnya buat siapa yuk?
1: Salam buat Ila.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga ya untuk Ila. Terima kasih Ila ya sudah bergabung. Baik, di belakangnya Ila ada siapa? Silakan dicoba kembali ya. Ada siapa? Nah, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Pak Jamil kan baru putus suara deh.
2: Ya, nggak tahu HP-nya tadi nggak bisa bilang tut di sini kan nggak nyambung hasilnya.
0: Oh gitu.
2: Salam sama Ila tadi tuh ya.
0: Den keresek suara Nila baru Pak Jamiludin.
2: Ya.
0: Den keresek suara Nila baru si dedengah.
2: Keresek.
0: Nih kepagahnya Pak Ila nih.
2: Ya, Ila keresak suara baru Ila. Nah, salam sama Ila sudah.
0: Salam lagi buat siapa?
2: Sudah kerja ini, Pak Andi.
0: Ya?
2: Sudah kerja dulu ini, mau kupas bawang ini.
0: Oh, mau kupas bawang. Mulutan, berapa kilo ini itu?
2: Ya, untuk mulutan.
0: Woi, kapan maulid Pak Jamiluddin?
2: Besok pagi.
0: Oh, besok pagi maulidnya?
2: Iya.
0: Penampahannya ya, besok
2: bumbu.
0: Apa?
2: Bukan bumbu, ayo kesini ayo.
0: Keputus langsung, habis pulsanya Pak Jamiluddin. Terima kasih Pak Jamiluddin ya, selamat merayakan maulid Nabi. Semoga lancar aja acaranya, semoga tamu-tamunya bisa hadir ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda Hilam? Tidak ketemu ya, tidak ketemu. Tidak terdengar suaranya. Sehat juga Bunda Hil. Bunda Hil masih jualan?
3: Masih.
0: Di mana jualannya? Bagaimana? Lancar ya?
3: Alhamdulillah, Sus, lancar.
0: Alhamdulillah.
3: Tadi suara Ila itu keresak-keresak ya.
0: Angkat dek nyadu, dek keresak-keresak suara Bang Andi kejelas nu ni.
3: Pedas-pedas suara Ila
0: no, tadi. Ila, penuh dengan kenemen nu ni. Menyaksikan ngopi suaranya Ila. Gih, Bunda Hil udah ngopi?
3: Ampun, tinggi.
0: Apa kopi nde Bunda Hil?
3: Ya.
0: Apa kopi nde? Kopi pahit ke? Kopi manis ke?
3: Campur sedikit.
0: Hah?
3: Campur gula sedikit.
0: Oh, campur gula sedikit. Oh ya, enggak apa-apa sih. Yang penting satu kali sehari lah ya.
3: Iya. Kalau keringin?
0: Nde enti yang ngopi aja.
3: Oh iya. Minum teh yang pahit-pahit boleh
0: iya.
3: Ya.
0: Kopi iya, anu teh-teh yang pahit kayak teh hijau.
3: Iya.
0: Teh apa kiaran masa pahit-pahit?
3: Di rumah pun gitu, nggak mau pahit, nggak mau manis. Yang suka teh itu pahit-pahit.
0: Yang sedang-sedang saja lah.
3: Iya,
0: ya.
3: Lagunya pilihin aja nanti gagah ya.
0: Oke, salamnya buat siapa salam Bunda?
3: Terus ada Ila tadi ya, kompakan selamat malam.
0: Ila yang keresek-keresek suaranya gituin.
3: Iya. Terus ada Jamiludin tadi yang putus. Terus ada Mas Ogi. Terus ada siapa? Raden Gedor. Terus siapa lagi?
0: Siapa lagi?
3: Ya udah, gak kenal kan teman-teman RRI Mas Andi.
0: Oke,
3: dah. Selamat beraktivitas.
0: Terima kasih.
3: Panjang umur, tetap akuran bersama. Dari rumah selamat malam. Selamat bobo. Selamat tidur.
0: Iya, masih kerja saya ini.
3: Yang indah. Oke, Bunda pamit. Mas Rantiasu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hil. Sehat selalu Bunda ya. Bersama keluarga di sana. Di belakangnya ada siapa nih di belakangnya Bunda Hil? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam
0: Ruang Rindu. Malam juga Bajang Rian. Di Lombok Tengah atau Lombok Timur? Tahu Bali
4: Lombok ya, Timur.
0: Bagian Labuan Haji. Bajang Rian.
4: Labuan Haji.
0: Sehat deh.
4: Alhamdulillah.
0: Iya sama.
4: Sehat.
0: Dentelih ke di Lombok Timur Nini.
4: Ya.
0: Dan Natalie di Lombok Timur, Nani.
4: Angka Natalie.
0: Natalie, Nindi. Angka Den malam-malam telir Nindi.
4: Ah, malam jat telir sampai.
0: San telir ne.
4: Subuh.
0: Angka amun.
4: Kenjelo jat panas.
0: Kenjelo jat panas enteng
4: teh. Campur angin.
0: Nindi.
4: Angin pasuas.
0: Penuh dengan sakit nih nih.
4: Saya batuk sakit ini bang Andi.
0: Sila salam salam jok saya ini.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah masih diberi kesehatan ya. Iya, dan salam salam dulu ya.
0: Salam salam jok saya ini.
4: Yang mungkin masih belum masih terjaga ya. Pak Jamiluddin tadi selamat malam. Terus ada Maya juga di Mantan ini gimana kabarnya? Ada Widya di Pujut. Terus ada Bunda Hil tadi ya. Ada Bunda Aisyah juga. Terus ada Ceho yang ada di Lombok Timur. Ada Kenzo juga yang ada di Cici Batu ya. Terus ada Bunda Marni ini beliau masih kurang sehat, Bang Andi.
0: Ya.
4: Mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya ya.
0: Amin.
4: Dan juga sama ya Sukri di sana.
0: Bapak Sukri.
4: Ada ya. Gimana kabarnya ini Bang Andi?
0: Saya no.
4: Biola, ada Ayu juga, ada Bunda siapa namanya itu di bagian mana itu
0: Probolinggo.
4: Iya. Soalnya semuanya ada banyak RRI di luar ke Jawa ya.
0: Semoga sehat selalu.
4: Oke, dan Bang Andi ya. Kemarin kita hari Jumat kita mau ditanya nih Bang Andi.
0: Nembe.
4: Itu ya di Kembang Kuning.
0: Di Kembang Kuning Lombok Timur.
4: Desa Banjar Sari.
0: Berembe carana maulid di Lombok Timur nih.
4: Biasa. Karena jarang batu sana.
0: Besaling undang batur-batur di Bali.
4: Tagdolang di masjid.
0: Terus?
4: Terus ke Hano, parang ke Berdulangan. Pulang ke Manda. Sudah kemalik dengan pengajian. Terus parang ke Sadi Hano.
0: Sadi apa?
4: Lelah.
0: Oh.
4: Langsung acara selesai.
0: Anda tak undang-undang batur ke Neng Bali?
4: Undang-undang sih.
0: Buat makan-makan di Bali.
4: Dan ano apa sekretaris desa.
0: Oh, ngono.
4: Kita undang beliau-beliau hadir.
0: Bepade menundi.
4: Masyarakat yang hadir.
0: Nggih, bepade ndi? Cara
4: bepade tu ah.
0: Nggih.
4: Dan ini semeriah lah, ada biasa lah.
0: Ji, terima kasih Bajang Riang Ji.
4: Oke, dah Bang Andi ya. Ya, kalau apa namanya udah daftar juga di sana. Dan lihatnya juga. Terus untuk kurikulumnya RRI juga sudah selalu semuanya ya.
0: Amin.
4: Ya dah, untuk semuanya RRI sudah selalu.
0: Ya.
4: Yuk, kalau hati di jalannya.
0: Ji.
4: Ya, dan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bajang Rian, terima kasih sudah bergabung. Kita ke lagu aja ya. Sembari kita menikmati malam ini. Malam minggu, malam yang panjang. Kita nikmati malam minggu ini dengan lagu-lagu mancanegara di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ruang Rindu masih menyapa Anda di malam hari ini pendengar. Di malam minggu ya, malam yang membahagiakan mudah-mudahan. Dan bahagia tentunya Anda bisa bergabung di malam hari ini. Silakan bisa menghubungi kami di 081-8020-56000 atau bisa juga di 0370-646-521. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Iya, keputus ya. Silakan mendengar di malam hari ini, masih kami nantikan Anda. Dicoba-coba lagi di nomor GSM-nya atau nomor telepon biasanya. Ada siapa ya ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang kenangan, memori terbagi rindu lewat lagu.
0: Pak Mawiin di Lombok Utara ya.
1: Betul sekali Pak Andi.
0: Tumben telat Pak Mawiin.
1: Iya, soalnya saya kena alergi dingin soalnya.
0: Oh, lagi kurang sehat ya.
1: Iya, malam hari sering kedinginan.
0: Alergi ya. Dingin ya Pak Mawiin.
1: Mudah-mudahan doa restu dari kawan-kawan supaya saya ada dapat alergi panas gitu.
0: Oke, silakan Pak Mawiin pengen salam-salam buat siapa?
1: Pak Andi.
0: Tiang.
1: Serpat sekarang naik semua.
0: Berapa naiknya?
1: Lumayan. Umpama yang harga 13.000 ada menjadi 17.000 yang 19.000 ada jadi 23.000.
0: Naik semua ya?
1: Iya, naik. Bahan bakar naik, serpat naik,
0: iya.
1: Ongkos mobil naik.
0: Oli aja naik sekarang nih.
1: Ya tidak ada pengaruhnya, itu sama saja. Inflasi, deflasi berjalan bersama.
0: Iya. Pak Mawiin pengen salam-salam buat siapa ini?
1: Salam sama Pak Haji Sahabudin, Bunda Aisyah, Cinta di Dasan Kres, ada Bunda Ratu Lale, Pak Amarisa, ada Pak Ordes, Pak Fajar Cahadi, ada juga Pak Irwan yang di Sanubaya, Bunda Cahaya, Bunda Maya Mantan, Bunda Siti Hajar, Bunda Aries, ada Bunda Kartini, Pak Tinggu, Bang Raja, dengan Pak Jamaludin. Ya semua ada gitu ya Pak Andi ya. Terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mawiin yang ada di Lombok Utara. Terima kasih Ngi sudah bergabung. Di belakangnya silahkan pendengar yang ingin bergabung, sebelum nanti kami akan putarkan lagu-lagu Ruang Rindu malam ini. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Iya, ini dia ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Aku rindu serindu-rindunya kepada nandaku Andi yang gagah.
0: Iya.
2: Ku titip rinduku lewat udaranya RRI, dan ku kenang masa lalu ku lewat lagu-lagunya.
0: Oke, sehat selalu Bunda.
2: Bunda gak ngerti apa itu.
0: Silakan Bun, pengen salam-salam buat siapa nih? Oh,
2: oke, salam sedikit. Ada Pak Mawiin barusan, makasih koringannya. Ada Bajang Lai, Pak Guntur, Pak Purbaya, Imam Firdaus, Pak Rizal, Alvin,

0: Pak Muhyiddin, hari Kinanti, terus ada Mas Raja, ada Yogi, ada Elan Dasan Agung, Kak Masnya, Pak Haji Herman, Pak Nursa, Pak Saril, Pak Jamiludin, Pak Fajar, Mami Rian, Kak Hajar Aricaya, Bu Marni, Pak Sukri, Pak Bu Kartini, ada Mas Rian tadi yang dengar, nih, sudah di calling sama Mas Rian mungkin.
1: Asik.
0: Terus ada juga Ilsa, ada King Hong, ada Kinza, saya selalu dimiliki semuanya,
1: nggih Bunda.
0: Yang di luar daerah semuanya tanpa terkecuali dari asal PZ, sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan saya selalu ya, tadi Kak. Pada senang bahagia dong, Gina,
1: Anda. Amin, amin, amin.
0: Pada aja, pelinggi, naik ke berat, berat badan, nah, selalu maulid doang. Mare-mare kecekat tempat di Lombok Timur yang jago puluhan ton ke bergur kasih bocor Lombok Timur diketahui.
1: Ini bahasa Korea. Pada kerja
0: pelinggi dan nandaku sampun endok tadi ini kan gih.
1: Deku wah.
0: Dalam beta membahas Lombok Timur kecekat tau. Hebat nandaku ya Allah.
1: Dengar-dengar betul nah.
0: Iya, bunda, bunda aja sepuluhan tahun bergaul sama orang yang di sana ndak bisa-bisa tur bas.
1: Yang bayi 4 tahun tu sekolah le kuripan tu non di sini tahu bahasa kuripan.
0: Walaupun kuripan jadi nafa uni ni nara dengan tahu non suruh kena setus
1: setus
0: setus terus oh tak kau kena repundukan usu uni.
1: Usu.
0: Wah ni tahu ni nada aku pokok bahasa kuripan. Apalagi nih, apalagi sani di selatan dan ini jembatan Nebil ini beter, tidak ngelenter, jeger, jadi jenger.
1: Ya udah bunda, makasih ya.
0: Oke, okay. Okay, makasih nanda kau gitu.
1: Ye.
0: Walaupun dia senang bahagia berada di keluarga. Gede ngandeng gih, Umi, bapak mudahan sehat alafiat.
1: Amin, amin, amin.
0: Adin sak duit beke tengge.
1: Amin bunda, terima kasih, terima kasih.
0: Dalam lindungan Allah SWT, keluarga bunda pamit berterpantiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aisyah ya. Sepertinya Bunda Aisyah jadi penelpon terakhir ya untuk malam hari ini. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung di malam hari ini. Semoga terhibur ya lagu-lagu yang kami ketengahkan. Dan saya tutup Ruang Rindu dengan satu lagu ini ya. Lagu yang dari siapa ini? Lagu Barat tentunya ya. Lagu yang sudah kami siapkan untuk kita nikmati bersama. Pastikan terus bersama kami di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram. Dan setelah Ruang Rindu nanti kami akan menemani Anda dalam musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Rumah si tukang bangunan. Alkisah seorang tukang bangunan yang telah bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia pun bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda dengan syarat Anda bangun dahulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang, ia pun mengerjakannya asal-asalan dan asal jadi. Selesai sudah bangunan terakhir yang ia buat, ia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong pun tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu karena telah lama bekerja bersamaku." Terkejutlah tukang bangunan itu. Ada rasa sesal kenapa rumah yang akhirnya hendak ia tempati itu dikerjakan secara asal-asalan. Seperti juga ibadah. Ibadah yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan dunia. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun asal-asalan. Jadikan hidupmu berarti.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
2: Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang, manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara. "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci. Bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati, hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.

terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program 1 hari ini, hari Minggu 6 September 2026, kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara dari kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Dian Mustafa, pendengar hari ini akan merangkai acara ke ruang Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Kita langsung saja membuka rangkaian acara yang pertama. Kita masuk Mutiara Pagi yang kami awali tentu dengan kumandang azan subuh untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya, dan nanti dilanjutkan dengan kita menuju siaran Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center NTB.

0: والصلاة القائمة آدي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Mendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran Pro 1 RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Insya Allah amal ibadah kita nikenge diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin, dan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan baiklah pendengar, kini kami akan menuju siaran Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB.

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita yakni salat subuh secara berjamaah dan melanjutkan i'tikaf kita dengan mengikuti kajian umum pada pagi hari ini. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan para pendengar RRI Pulau Satu Mataram dimanapun saja berada, rahimakumullah. InsyaAllah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Mahalli Fikri SH yang akan membawakan tema kajian umum yang berjudul Al-Ihtifal Bimaulidir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insyaAllah kajian kita akan berlangsung sampai tibanya waktu syuruk. Baiklah, gerlai barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita membukanya dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salutnya kepada al-mukarram. Waktu dan tempat kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadinil qail salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyauda ilal kupri kama yakrahu ayyukdaba finnar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Bismillah ma syaa Allah la yasukul khaira illallah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billah. Hadratal mukarramin wal mukarramat, Bapak Ibu segenap jamaah salat subuh Masjid Raya Hubul Watan yang mudah-mudahan semuanya masuk dalam kelompok umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak di akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk surga bighairi hisab. Kaum muslimin muslimat pendengar RRI Pro 1 Mataram di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Pagi hari yang penuh keberkahan ini, alhamdulillah dengan pertolongan dan binikmatillah kita kembali dapat bersilaturahim hadir di masjid yang mulia ini, menunaikan kewajiban sholat subuh kita secara berjamaah. Kemudian Allah menjadikan kita mau, bahkan berkeinginan, dan menolong kita bisa mewujudkan keberadaan kita, kita perpanjang di tempat ini untuk beriktikaf dan berta'lim, karena kita sadar bahwa ketika kita duduk di tempat ini, maka hakikatnya adalah kita sedang duduk di taman sorga. Itu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah sampaikan. Maka begitu pula ketika kita kumpul di tempat manapun, lalu kumpulnya kita untuk saling mencerahkan, untuk lebih mengenal diri kepribadian Nabi. Entah tajuk atau judulnya perayaan maulid dan lain sebagainya, maka tempat itu Bapak Ibu sekalian dikatakan oleh para ulama sudah jelas menjadi sebuah taman dari taman-taman surga. Bahkan ada fadilahnya, keutamaannya kalau tempat itu ya. Disebut kisah kehidupan Nabi yang mulia, lalu kita camkan sebagai pengetahuan yang langsung menjadi hikmah dalam hidup kita. Dalam pengertian kita pahami, lalu kita amalkan atas nama iman dan cinta kita kepada Rasul. Maka tempat itu akan diberkahi, tidak akan ditimpa dengan bahaya kebakaran dan lain sebagainya. Nah, kalau nanti rumahnya Pak Haji Beni, ya kumpulin atau undang siapa-siapa untuk bermaulid. Tapi maulidnya itu bukan arti makan-makan. Maulid itu kita saling mengingatkan riwayat hidup Nabi, contoh keteladanan Nabi. Ya, apakah itu dengan kita membaca Al-Quran, kemudian bersolawat, berdoa. Singgung salah satu kisah contoh indah dari kehidupan Nabi yang penuh kasih sayang kepada kita. Maka rumah Haji Beni itu akan penuh keberkahan. Rumah Haji Beni itu berubah menjadi taman sorga, dan insya Allah tidak akan ditimpa dengan kemalingan, tidak akan ditimpa dengan kebakaran dan lain-lain sebagainya, hal-hal yang menjadi musibah. Ya, tidak akan terjadi arus pendek, apa arus menengah, arus apalagi arus panjang itu. Kebakaran gara-gara arus pendek ya. Kan ini hari-hari ini banyak sekali kebakarannya. Maka selamatkan, bentengi rumahnya dari korsleting ya, arus pendek itu, dengan bermaulidlah di rumah Bapak. Undang ustaz, undang teman, ayo coba kita bedah ya, bagaimana maulid ini. Kemudian sesudah selesai ada tambahan pengetahuan tentang kepribadian yang mulia dari Rasulullah, yang kemudian itu kita contoh dalam hidup kita. Makan silahkan, ya. Nanti selesai makan, bawa pulang juga jadi berkat, tak apa-apa. Karena memang begitu itu, bukan jangan dikatakan itu bid'ah hasanah, enggak. Itu agama. Merayakan maulid dengan kita berkumpul mengaji itu bukan bid'ah hasanah. Saya enggak setuju kalau mengatakan bid'ah hasanah. Tapi itu adalah ajaran agama. Cara kita berkumpul itu menjadi sunnatan hasanatan. Sunnah itu. Merayakan maulid dengan kita berkumpul mengaji itu bukan bid'ah hasanah. Saya enggak setuju kalau mengatakan bid'ah hasanah. Tapi itu adalah ajaran agama. Cara kita berkumpul itu menjadi sunnatan hasanatan. Sunnah itu. Oke, jangan katakan bid'ah hasanah, ya. Kalau bab maulid Nabi dengan pengertian kita kumpul di tempat itu saling mencerahkan. Nah, kalau kita istilah teknologi IT, kita bersama-sama kumpul untuk meristal. Ya, kalau meristal. Ya, restart kembali, memperbaharui, ya. Bagaimana perangkat lunaknya supaya segar kembali, gitu kan. Itu cinta kita supaya. Enggaknya saya enggak habis pikir, ya. Kalau ada orang tiba-tiba mengatakan maulid itu bid'ah, maulid itu sesat, dan lain sebagainya. Ya itu mungkin berlebihan atau tidak paham apa itu maulid. Mungkin informasi yang diterima menyangkut penyelenggaraan maulid itu adalah cara yang salah. Tapi kalau cara yang benar, ini kan hakikatnya ngaji. Dulu Rasulullah kan kumpul setiap selesai sholat ngaji dengan para sahabat. Mengajarkan sahabat bagaimana sebagai orang beriman. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada beliau, akhlak kita kepada sesama, kan. Itu diajarkan oleh Rasulullah. Dan dulu ketika pendidikan dibangun oleh Rasulullah untuk iman dan takwa itu, tidak ada kelas. Ya? Abu Bakar yang paling dulu masuk Islam, sekelas dia dengan Abu Hurairah yang belakang betul masuk Islam itu. Ya? Tidak ada kelas-kelas, yang penting ngaji. Ya? Sama bab yang dibahas oleh Rasulullah antara sahabat yang pertama-tama masuk Islam dengan sahabat yang terakhir masuk Islam. Enggak dipilah, oh karena kamu baru masuk Islam, kamu di sini kelompokmu. Enggak, satu aja majelisnya. Nah, karena untuk terjadinya penguatan ilmu, kemudian periwayatan yang sempurna, yang terjaga dengan baik, maka orang terbelakang kalau ngaji itu dibikinkan kelompok-kelompok, kelas-kelas, kan. Sehingga madrasah kita punya kelas, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Madrasah ibtidaiyah, silabusnya ini, kurikulumnya ini, madrasah nawiyah begitu. Itu bukan lagi, jangan dikatakan bid'ah hasanah, enggak. Itu adalah sunnatan hasanatan, ya. Bapak Ibu sekalian, nah, termasuk cara kita maulid. Asal kita sekali lagi dengan judul maulid Nabi, merayakan maulid Nabi, kita kumpul untuk bersolawat, untuk membaca Al-Quran, untuk mengungkap kisah-kisah indah dari keteladanan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi kewajiban kita untuk mengikutinya manakala kita mau beroleh kebahagiaan, keselamatan, minat dunia ilal akhirah.

Allah alaika. Nah Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan tadi itu adalah penjelasan menyangkut pengertian dari maulid, perayaan maulid sekaligus caranya. Maka sebagai penutup, karena kan sesudah ini di bawah kita melengkapkan acara maulid kita dengan kita zikir, kemudian kita berbagi it'amut to'am kan? Sekarang kan ada ya, mana Pak Dokter? Karena di grup WA itu saya lihat, oh ini Pak Dokter ya, yang jadi run ini kan. Saya lihat di grup, kita ini diundang maulid. Mana Pak Mukti? Hadir nggak Pak Mukti? Wah ya, itu diingatkan berkali-kali diulang itu. Ya, di grup itu supaya kita beramai-ramai hadir ya, karena kita merayakan maulid. Nah, jadi perayaan maulid yang akan kita lakukan di bawah itu satu rangkaian, satu hal yang tidak terpisahkan dengan kita ini. Kalau dipisah itu salah dia ya, kalau dipisah hanya dengan makan itu enggak benar ya. Ini ngaji kemudian dikatakan selesai perayaan maulid ini. Terus merayakan maulid di bawah sana dekat beduk itu hanya makan bakso.

bikin perajaan, terus mengganggu ketertiban umum, sampai orang terlambat sholat, orang terhalang di jalan. Lalu itu caranya, ya kemudian fatwa Imam Sudes atau himbauannya tidak usah, itu sia-sia dan lain sebagainya, bisa kita benarkan. Tapi kalau cara kita ini disalahkan sama dia, oh jangan dulu, mentang-mentang jadi Imam Masjidil Haram, Imam Masjidil Nabawi, terus nyalahkan kita, enggak. Ya, kita ini dasar kita maulid ini ayat Quran, Pak. Sekarang saya tanya Bapak atau tanya dia yang hafal Quran itu. Mencintai Allah dan Rasul itu wajib apa enggak? Wajib kan? Dan itu Quran. Coba nanti baca surat At-Taubah ayat 24 ya Bapak-Bapak. Sebagai orang beriman itu kewajiban kita mencintai Allah dan Rasulnya di atas cinta kita kepada selain keduanya. Kita halal dan tabii itu sudah. Kalau Bapak cinta pada istrinya, cinta pada anaknya, cinta pada orang tuanya. Malah kalau ada anak tidak cinta sama orang tuanya, lebaki berak jamak nih. Ya orang pakai berak no. Belate. Kalau ada anak tidak cinta pada orang tuanya, kan ini anak durhaka. Mencintai orang tua itu wajib. Kenapa? Karena orang tuanya mencintai dia. Maka mencintai Allah pun dalam hidup kita sebagai orang beriman itu wajib. Mencintai Rasulullah juga wajib. Kenapa? Allah menciptakan kita karena cinta dan kasih sayangnya. Lalu dia utuskan dalam hidup kita seorang Rasul untuk membimbing hidup kita agar hidup kita ini penuh dengan kecintaan. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu itulah yang digambarkan oleh ayat yang saya bacakan tadi di awal di mukaddimah. Surat At-Taubah ayat 128. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sedemikian cintanya Rasulullah. Beliau itu haris kepada kita. Sangat berkeinginan yang luar biasa agar kita itu selamat. Dan keinginan beliau itu bukan hanya ada dalam angan-angan atau awang-awang. Tidak sekadar omon-omon. Tetapi keinginan beliau agar kita umatnya ini selamat, sejahtera, minad dunia ilal akhirah, jauh dari segala keburukan itu, beliau perjuangkan tanpa pamrih. Beliau tidak pernah meminta upah, tidak pernah menuntut gaji. Bahkan segala apa yang dikaruniakan Allah kepada beliau itu lebih dulu disebar untuk kita umatnya. Subhanallah, mudah-mudahan kita mencintai Rasul. Kalau kita berdoa, ya Allah berikanlah saya cinta Rasul dalam pengertian agar Rasul mencintai saya. Sudah kita dicintai oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu setiap dia berdoa dalam momen-momen doa yang pasti terkabul itu yang didoakan pertama-tama kita semua. Bahkan semua kita didoakan oleh baginda Rasulullah agar kita semua jauh dari keburukan dunia dan akhir. Kita masuk surga bigeri hisab itu semangat doa Rasulullah. Makanya dulu saya bertanya-tanya ketika ngaji di Pancor dulu ya. Bawah Maulana Syekh Nenonga. Lalu Maulana Syekh itu kapanpun berdoa beliau. Ya Allah, masukkanlah kami bersama anak cucu dan keturunan kami
menjadi hamba.

hambamu yang masuk surga bigori hisab. Ternyata kalau kita baca riwayat, Rasulullah itu memang mendoakan seluruh umatnya yang sedang bersama beliau, para sahabat. Dan termasuk pelungguh detiang niki si masih jari penik kepirah agak nih. Masih di teman arah kan. Ayo, 1500 tahun yang lalu, 1400 berapa tahun. Pelungguh sudah didoakan anak cucu kita sampai umat yang paling akhir itu masuk dalam doa beliau agar kita diampuni oleh Allah, agar kita diberikan rahmat oleh Allah, agar kita diberikan keselamatan. Jamaah Islamian yang membaca riwayat tentang Nabi dari sekian riwayat yang ada, terlalu banyak yang menggambarkan cinta dan kasih sayang Rasul kepada kita. Jadi satu riwayat menceritakan satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Maidah ayat 107. Itu kan surat Al-Maidah ayat 117 itu ungkapan Nabi Isa yang telah menunaikan tugas dan amanahnya mengajarkan kepada umatnya agar bertauhid, agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga membaca ayat 36 dari surat Ibrahim. Ungkapan Nabi Ibrahim, bagaimana hamba-hambanya yang bagaimana umat beliau yang banyak disesatkan oleh berhala atau patung kesyirikan itu. Nah, sesudah membaca dua ayat ini, Rasulullah mengangkat tangan sambil beliau menitikkan air mata. Apa kata beliau? Ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allahumma ummati. Ya Allah, umatku, umatku. Supaya jangan kita tertimpa dengan keburukan yang terjadi pada umat Nabi Isa, yang tidak menjaga amanah Nabi Isa, ya, amanah Allah yang Nabi Isa sudah sampaikan kepada mereka, menjaga tauhid, tidak beribadah kecuali kepada, agar menjaga la ilaha illallah itu. Begitu pula apa yang terjadi pada umat Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim dengan segala pengorbanannya menjadikan mereka tertegah agar jauh dari penyembahan berhala. Tapi karena kesesatan terus menimpa mereka, justru mereka lebih beriman kepada berhala yang tidak bisa mendatangkan manfaat. Jangan hal itu terjadi. Maka beliau mengangkat tangan dalam riwayat itu terus sambil menitikkan air mata. Air mata itu bukan air mata kesedihan, air mata cinta dan kerinduan beliau kepada kita karena cintanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ummati, ummati, Allahumma ummati, ummati. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau pelungguh mengakui diri sebagai umat beliau, lalu pelungguh tidak merespon cinta Rasulullah yang sedemikian dahsyat itu, Nabi jadiin pelungguh detiang. Nah, lamunara pelungguh detiang niki marandirina umat Nabi, tahu Nabi mencintai, lalu pelungguh ndak cinta kepada Nabi. Nabi jadiin taharan sesamanya. Lamun bahasa tengah nih, bahasa ringsing, lah au kelangsotan aran. Nih, ya bahasa ringsing nih, tahu kelangsotan, ya kesantaran, lamun bahasa pancor kelayu selong, ya selek lu meni, dek nebede semu, mele kesida jadi manusia dek nebede semu, tidak gambar manusia, lamun dek de tahu berterima kasih kepada Allah, bersyukur, berterima kasih kepada Rasulullah atas jasa dan cinta yang sedemikian rupa,
dengan cara yang tepat seperti yang dititahkan oleh Allah, diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi sendiri cara kita itu, maka na'udzubillah pelunggu detian ini adalah lebih buruk dari binatang. Ya, lebih buruk dari binatang. Namun binatang tidak bisa mengatakan terima kasih Pak Wahdian. Ya, karena dia tidak punya akal. Dia hanya punya nafsu. Tapi kalau pelungguh sudah diberikan hidayah. Ya. Diberikan nasihat dan lain sebagainya, akal pelungguh yang ada. Nauzubillah, maka pelungguh itu lebih buruk. Nauzubillah, kita-kita itu akan lebih buruk dari binatang.

Oh, alaik. Hadirin sekalian, Rasulullah nondek nekayun gadih, narak pelungguh de. Jangankan tertusuk duri, merasakan sesuatu yang tidak enak dirasakan aja enggak mau. Sebegitu cintanya Rasul kepada kita. Dan dicontohkan, agar kita sebagai umat beliau itu senang membagi kebahagiaan, senang membuat orang senang. Jangan sekali-kali suka membagi penyakit. Dan jangan suka senang melihat orang tidak senang, tidak enak. Kan kita ini sekarang banyak begitu ya. Sehingga diceritakan ini kebiasaan hidup Rasulullah. Supaya kita paham bagaimana Rasulullah. Nah, Rasulullah hidup di Madinah. Yang masyarakat Madinah itu Bapak di akhir zaman ini sering mengatakan sesuai dengan penjelasan ulama. Orang Madinah itu jauh lebih lembut daripada orang Mekah. Kan sering itu ya Bapak katakan. Dan memang dari dulu kenapa? Kalau orang Mekah itu kehidupannya kan hanya jadi pedagang. Ya, jadi pedagang. Ya tidak beda lah kalau di Indonesia ada orang Batak, ada orang Solo itu, orang Jogja. Ya. Atau orang kalau di tempat kita ini ada orang yang hidupnya di pinggir pantai dengan ada yang hidupnya di tengah daerah-daerah pertanian. Nah, orang Madinah itu sementara hidupnya adalah petani. Banyak bertani. Maka kalau orang yang hidupnya di pedagang itu kan sangat banyak berinteraksi. Ya. Banyak pengaruh-pengaruh luar itu masuk pada dirinya. Jangan heran kalau dia kalau bicara pasti suaranya lebih keras dibanding yang jadi petah. Maka ke dalam kehidupan Rasulullah di Madinah, petani itu semuanya karena cintanya pada Rasulullah, para sahabat itu begitu panen perdana. Dipetik seberapalah dibawa kepada Rasulullah sebagai hadiah bukan sedekah. Karena Rasulullah tidak mau menerima sedekah. Hadiah kepada Rasulullah. Nih, orang Madinah juga prinsip hidupnya itu ada pemahaman ingin. Nah, kalau bahasa orang Jawa itu ngelayap barokah, kan begitu dipetik. Nah, orang-orang Sasak dulu mohon maaf ya, saya bicara lokal, jangan tersinggung yang bukan Sasak. Ini saya ceritakan hidup orang Sasak dulu. Kalau dia metik buah, Pak Haji Beni, walaupun Pak Beni ini orang Batavia, tapi sudah jadi orang Sasak ya, karena sudah kawin sama orang Sasak, resikonya Bapak harus jadi orang Sasak. Ya, nah, jadi orang Sasak dulu kalau metik buah, metik perdana, pasti dibawakan penasehat spiritualnya. Entah itu tuan gurunya, entah itu ustadznya, dibawa. Tidak akan dibawa ke pasar. Kecuali hanya beberapa tangke bahasa bawa. Mun bahasa Sasak itu pire pengget lah. Nah, itu. Yang banyak itu dibagi ke keluarga, tapi yang paling dahulu menerima itu adalah gurunya, ketuanya di kampung itu. Entah itu kalau struktur masyarakat di Lombok itu ada penghulu, ada kiai ya, itu dibawakan. Sedemikian caranya orang dulu bersyukur itu. Dan itu ternyata ada dalam kehidupan Nabi, Pak. Makanya kan selalu saya katakan, orang tua kita itu ndak pandai ngayat, ndak pandai ngadis. Tahu nama ngayat ngadis? Baca ayat ndak pandai, apalagi ngapal kayak kita. Ya. Baca hadis ndak pernah, ndak. Hanya dia dengar aja cerita atau gurunya menjelaskan begini cara kita hidup sebagai orang Islam, dikerjakan. Ya.
Jadi keluarga dibagikan, buah perdana itu adik narasa si tua me. Hah? Itu caranya dulu di masyarakat Madinah itu. Nah, maka setiap sahabat itu panen perdana selalu dibawa ke Rasulullah. Nah, kan umum pertanian di Madinah itu ya kurma, anggur, deliman. Jeliman bahasa delima. Nah, ruman kalau bahasa Arabnya. Delima ya bahasa kita. Amun bahasa Sasak jeliman. Nah, delima kan? Itu saja. Dan yang banyak itu petani anggur selain korma. Maka setiap mereka panen anggur itu, subhanallah, ada saja yang membawakan hadiah kepada Rasul. Kemudian Rasulullah begitu dibawakan, supaya senang hati orang yang membawa itu, Rasulullah makan pertama. Karena kan orang membawa ini yang dituju Rasulullah kan. Langsung dimakan. Begitu sudah dimakan, yang satu biji itu terus dibagi. Satu, sampai habis semua. Habis langgur itu. Itu saja kebiasaan Rasulullah. Tapi satu hari, ada orang membawa setangkai anggur, bawa ke Rasulullah. Rasulullah makan. Enak. Wajah beliau itu, ya seperti anggur yang biasa manis-manis itu sudah. Tapi kali ini Rasulullah enggak bagi anggur itu. Makan sendiri. Sampai habis yang satu tangkai itu. Enggak biasanya Rasulullah seperti itu. Dan orang yang membawa anggur ini bahagia. Ternyata Rasulullah sangat senang memakan anggurnya. Dia pergi. Nah, sahabat yang tersisa itu kan ingin tahu. Tak biasanya Rasulullah seperti ini. Nah, itulah sebenarnya harusnya sifat kita umat Islam kalau ngaji mau tahu sesuatu, jangan bicara di belakang, Pak. Kita ini sukanya bicara di belakang. Ah, sebenarnya enggak begitu, harusnya begini. Mun ida raos sangde gurun la, yang mai angane gurun ndi, ya doang mecak misalnya. Nah, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, biasanya Anda pelungguh Rasulullah kalau makan anggur selalu kita dibagikan. Kenapa kali ini kita tidak dibagikan, ada apa? Oh begini sahabatku, anggur yang tadi itu pedisnya luar biasa. Hamid. Maka saya habiskan supaya kalian jangan merasakan pedis itu. Karena kalau kalian merasakan pedis itu, nanti keluar kata-kata yang tidak bagus. Didengar oleh yang membawa itu kan hidangan. Sebegitu Rasulullah menjaga kita, Pak. Itu. Tafsir dari Harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Kaya model hidup Rasulullah. Ampuk sida pada selawat doang. Males deh jamak. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai natijah, ketika kita bicara sukses enggak penyelenggaraan sebuah perayaan maulid di tengah-tengah kampung kita, di komunitas kita, atau di satu tempat, jangan anggap sukses dari banyaknya yang hadir jamaah, kemudian dengan bagusnya ceramah yang disampaikan oleh seorang penceramah, tapi kesuksesan penyelenggaraan acara peringatan atau perayaan Maulid Nabi itu dilihat pasca kita merayakan itu, melaksanakan acara itu, apakah masjid kita semakin ramai jamaahnya, apakah kita semakin senang menuntut ilmu belajar sunnah Rasul, apakah kita semakin tumbuh menjadi orang yang tulus menjadikan Rasul menjadi idola kita yang utama dan pertama dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Amun membeludak masjidnya, semua undangan hadir.
Tapi dia yang menjadi komunitas di masjid itu tidak hadir. Wih, ceramahnya bagus, kebetulan dia undang ceramah apa? Penceramah kondang. Kemudian biayanya banyak. Wih, luar biasa memang ini penceramah ini. Tetapi didengar oleh telinga kanan, keluar dari tengah kiri. Jamaah kemarin 25 yang hadir sholat subuh gara-gara perayaan maulid sampai tengah malam, ternyata yang hadir sholat subuh besok hanya 10. Itu jana, aduh, gagal total si pelungguh. Pelungguh itu lebih rugi dari dagang tuak-tuak yang belak bokahnya itu. Tahu bapak dagang tuak-tuak. Dan dia pakai bokah. Kalau dulu kan pakai, enggak ada cerigen. Atau kalau lah pakai cerigen sekarang. Kalau ada dagang tuak, pecah cerigennya, numpah tuaknya itu. Kan enggak kembali modalnya. Rugi begegolo, sida lebih rugi. Ya, merayakan maulid. Nah, mundamia dulang maulid, alhamdulillah. Silahkan bikin dulang. Tapi saat itu sesungguhnya kalau kita pelajari tradisi orang tua kita yang semuanya bersendisara. Kalau dulu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kan kita sekarang ini kalaupun ada makan, satu dulang kan kita berdua, bertiga, berempat. Kalau dulu enggak, dipastikan satu orang itu minimal satu dulang. Ya, itu dulu, orang dulu merayakan maulid. Tapi dulang yang sedemikian banyak itu tidak dimakan habis oleh mereka. Sedikit aja dimakan, dipraktikkan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah adalah Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Kulu wasrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin." Maka Rasulullah mengajar kita makan. Kalau makan, tolong bagilah perut kalian menjadi tiga bagian. Kan Rasulullah dalam menafsirkan itu ayat kulu wasrabu wala tusrifu, apa kata Rasulullah? Nahnu qaumun la na'kul hatta najua wa idza akalna la nasba. Kami ini kaum yang tidak makan kecuali kami lah lapar. Tetapi kalau kami makan, kami tidak pernah kekenyangan. Maka Rasul memberikan petunjuk, bagilah perut kalian menjadi tiga bagian. Sulsun lil ta'am, wasulsun lil ma', wasulsun lil nafas. Sepertiga untuk makanan. Nah, mungkin ada reket rasun, ada pisang, ada pelalah. Ya, itu sepertiga. Sepertiga itu untuk minuman. Mungkin ada teh, ada kopi, ada susu atau ada mungkin dikasih kita minuman nutrisi ini herbalip, enggak apa-apa, tapi itu sepertiga pastikan. Nah, sepertiga itu untuk membahasa sasak nembok pelungguh detiang adik ndak sampai penuh angsi makanan ndak nara, ndak ada jalan napas, ya ndak bisa berembok pelungguh, nanti pelungguh paleng terus, orang paleng. Pingsan pelungguh karena kekenyangan. Kan ada orang begitu kan? Tidak begitu. Maka terus para orang tua kita, satu orang dulu, satu dulang. Nah, tapi disiapkan, ada dulu dibikin kekise kalau orang dulu. Karena belum kita kenal namanya kantong kresek. Nah, jadi mereka makan, beliau itu makan. Yang dipilih tidak akan dicampur. Ah, mana yang tidak termakan itu diisi di kekise, itu dibawa pulang jadi berkat. Berkat itu untuk siapa? Untuk orang yang di rumah termasuk tetangganya. Bagikan, itu memperluas sedekah itu. Sama-sama sedikit, bukan disimpan di rumahnya, diangetin-angetin sampai 3 kali, 4 kali, entah angetin 4 jelo, 5 jelo, enggak begitu. Itu ajaran orang tua kita. Nah, ini apa? Beliau itu melaksanakan, membuatkan kita satu cara sunatan hasanatan berpedoman kepada cara Rasulullah. Cara sahabat. Kan orang-orang tua kita dulu, kalau dia masak
tanduk banyakan bikin urap-urap, dibagikan ke tetangganya. Dan itu cara Rasulullah. Nah, kalau sekarang ini ambuna doang dikirim ojok tetangga. Nah, makanya perlu kita maulid supaya kita kembalikan cara-cara itu seperti cara Rasulullah. Nah, jadi momen maulid itu kita merestart kembali ya cinta kita kepada Rasulullah agar kita kembali bersikap dalam hidup ini benar-benar menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ittiba kepada Nabi. Dan itulah cara kita mewujudkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat yang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tidak usah ada tanya jawab ya. Tidak usah ada tanya jawab karena kita mau turun melengkapkan maulid kita. Ya, supaya tapi tolong jadikan satu kesatuan. Kalau dipisah ini tidak termasuk bagian dari pengajian ini, maka makan bakso itu bukan termasuk perayaan maulid, tapi itu namanya mulut. Ya, nah mulut itu yang katanya kita mengatakan diri merayakan maulid cinta Rasul hanya dengan makan-makan, apalagi makannya berlebihan. Nah, itu sudah melawan sunnah Rasul, tidak benar itu. Ya, makanya sekali lagi tolong diingat, kalau di Gumi Sasak ini kita diajar oleh seorang tuan guru kita dulu, Allah yarhamuh, Tuan Guru Haji Islahuddin Bukhari Tembilu, selalu mengatakan kalau bulan Rabiul Awal umat ini terbagi menjadi tiga, ada yang maulid, ada yang mulud, ada yang melut. Nah, ini yang harus direnungkan, jaga jangan sampai kita termasuk orang yang mulut, apalagi melut ya. Tapi pastikan diri kita menjadi orang yang bermaulid. Kalau kita bisa bermaulid, apa hikmahnya, apa yang akan kita peroleh, mudah-mudahan belo murte kita ketemu berikutnya yang akan jelaskan bagaimana Rasulullah itu adalah menjadi mercusuar keberkahan hidup umat manusia bahkan alam semesta. Rasulullah itu adalah menjadi corong, menjadi jalan tumpahan keberkahan Allah bagi alam semesta. Bagaimana nanti kita akan lihat sejarah dan apa yang Allah telah nampakkan dari diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.

0: من الأحوال مكتاهمي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله. Sampunike pengiring tiang matur tampi asih atas segala perhatian, ampura agung, ampura atas segala kekurangan, apa yang benar datangnya dari Allah, yang keliru dan hilap adalah kekurangan tiang sendiri, dan atas semua itu sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tiang beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafalkan alhamdulillah dan kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Demikian bersama Tuan Guru Haji Malik Fikri Asani Kengge, kita sudah sama-sama mendengarkan, masya Allah, banyak sekali yang disampaikan dalam kajian umum tadi, terutama membahas tentang bagaimana cara-cara kita yang syahih, yang benar ya, untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu ya dengan memperbanyak silaturahim, mengadakan pengajian-pengajian, kemudian juga mengenal lebih dekat lagi tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal lebih dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Mahali Fikri Asa tadi benar-benar kita mendapatkan ibroh atau pelajaran ya, seperti apa seharusnya kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim, Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah pendengar, tuntas sudah mutiara pagi dan kembali bersama siaran Pro 1 RRI Mataram. Kini saatnya kita bersama dalam NTB pagi ini.

2,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram. Instagram @Pro1Mataram. Telepon 646521. WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Masih dalam suasana weekend, libur Anda pendengar. Di hari ini Minggu ya, hari Ahad 6 September 2026. Saya Dian Mustafa, ada Bung Oke di operator. Yang pasti rangkaian NTB pagi weekend akan memberikan semangat yang berbeda pastinya ke ruang Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, mendengar kami akan hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di hari Minggu 6 September 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Di Lombok Barat berawan, kemudian Lombok Tengah, Lombok Timur juga berawan. Pengaruhnya dengan suhu 22 sampai 30 derajat Celcius, kelembabannya dari 48 sampai 82%. Sementara di Sumbawa cerah, Dompu juga cerah, Bima cerah, Sumbawa Barat juga cerah, pendengar. Iya, suhu hanya hampir merata dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius dan kelembabannya berkisar dari 47 sampai 95%. Sementara Lombok Utara cerah berawan dengan suhu 21 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 53 sampai 81%. Kota Mataram berawan dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 44 sampai 82%. Kota Bima cerah dengan suhu 22 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban 46 sampai 95%. Dengar itu dia informasi cuaca di hari ini Ahad 6 September 2026.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

pagi yang penuh dengan suasana yang berbeda kalau hari libur itu pastinya di tempat Anda. Kenapa berbeda? Iya, karena banyak hal yang bisa Anda lakukan, terutama yang aktivitasnya full ya. Ini meskipun sebagai ibu rumah tangga, apalagi kalau hari Minggu tuh apakah tambah sibuk? Wah, tapi tambah sibuk yang menyenangkan ya. Kumpul keluarga, terus bisa saling membantu, seperti itu ya. Ada hal-hal yang tidak pernah sama sekali dilakukan ya. Membersihkan apa ya, taman-taman, mungkin pekarangan ya, yang selama ini tidak pernah tergubris. Dewasi deserio anikengge, bahasa bakal bahasa orang-orang di lingkungan saya itu, ini tidak pernah diserio ini. Seperti itu ya. Jadi memang di hari-hari libur, momen-momen yang penting, ini masih momen mulut ya. Jadi tadi di ceramah juga ada yang disinggung ya, ada momen maulid, terus ada mulutnya. Jadi kalau mulutnya itu ya sekedar makan, tapi kalau mau maulid tuh ya memang harus ada pencerahan begitu ya, yang diberikan bagaimana kita misalnya lebih silaturahimnya, mengkaji ya bagaimana kisah-kisah Rasulullah, bersolawat. Nah seperti itu. Kemudian kalau ada hidangannya, Masya Allah tabarakallah, itulah bonusnya ya. Baik ya, kesibukan memang yang saya lihat masih di beberapa kampung ya, di Mataram ini juga, atau mungkin di beberapa wilayah yang lain ya, masih bergiliran untuk merayakan yang namanya maulid ini. Jadi ada kegiatan lomba-lomba yang diadakan sejak semalam, jadi sebelum seminggu begitu ya, dari seminggu sebelum di puncak mereka merayakan maulid. Dan ini ada kegiatan lomba seperti membaca surah pendek ya, seperti itu. Kemudian juga doa-doa harian, lomba solawat. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau yang begini nih, ini kan lebih ke menauladani begitu ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, akhlak Rasulullah maksudnya. Iya, baiklah pendengar, apapun yang side selapung engge pagi ini aktivitasnya, yang pasti bisa berbahagia dan bisa terus untuk bersilaturahim ya, karena memang kebetulan hari libur, jadi momen libur ini bisa Anda lakukan dengan berbagai hal yang menyenangkan.

kaki. Maksudnya jalan kaki ya. Ini juga adalah olahraga paling simpel yang bisa Anda lakukan. Apalagi kalau misalnya Anda adalah orang yang sepertinya tidak pernah nih mencoba olahraga yang berat. Ya, karena memang kalau jalan kaki ini adalah alternatif olahraga yang paling mudah dan juga murah ya. Jadi bisa berkeliling kompleks Anda atau keliling kampung ya. Keliling sekitar rumah Anda lah maksudnya ya. Karena paling tidak untuk misalnya beli sarapan sambil jalan, nah ini juga pilihan ya. Jadi tidak menggunakan motor dulu lah. Jadi ada alternatif-alternatif maksudnya ya. Untuk bisa berolahraga itu, jadi tidak ada alasan ya, tidak punya waktu lah atau yang lain sebagainya. Karena ternyata emang selain olahraga kaki, olahraga juga bisa di lakukan di mana saja. Ketika Anda duduk bekerja pun sekedar meregangkan otot tuh ternyata itu sudah berolahraga. Jadi paling tidak 5 atau 10 menit ya bisa dilakukan. Nah, ini pernah saya dapatkan ya, pernah ngobrol waktu itu bersama seorang dokter ya di salah satu acara dialog ya. Jadi ada yang bertanya, bingung kan olahraganya tuh tidak sempat nih misalnya karena seharian jadwalnya full misalnya seperti itu. Dan ternyata di tempat Anda beraktivitas pun itu sudah bisa ya Anda melaksanakan atau melakukan olahraga. Baiklah pendengar, nanti kita akan masih lanjut ya menemani Anda di musik informasi. Tapi kita jeda di pukul 7 untuk kita simak informasi terkait dengan olahraga sesaat lagi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, ragam berita olahraga akan kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya, perebutan pucuk pimpinan KONI NTB yang masih hangat untuk disimak. Kemudian, sejumlah cabang olahraga yang tengah mempersiapkan atletnya untuk mengikuti Pelada PON 2028. Bersama saya, Sahmanaf. Inilah dinamika olahraga selengkapnya. Perebutan kursi Ketua Umum KONI NTB periode 2026-2030 memasuki babak baru. Tim penjaringan dan penyaringan menyatakan dua bakal calon, Haji Mori Hanafi dan Haji Lalu Muhammad Iqbal, yang telah mendaftar tidak memenuhi syarat untuk maju dalam pemilihan. Berikut reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
2: Dua kandidat yang mendaftar sebagai calon Ketua KONI Nusa Tenggara Barat dinyatakan tak memenuhi syarat oleh tim penjaringan dan penyaringan pucuk pimpinan organisasi olahraga di NTB tersebut. Keputusan itu disampaikan Wakil Ketua TPP KONI NTB, Andik Budi Haryono, dalam konferensi pers di Sekretariat KONI NTB pada Selasa 18 Agustus 2026. Andik menjelaskan, Mori Hanafi tidak memenuhi syarat dukungan minimal. Sesuai ketentuan TPP, bakal calon harus memperoleh sedikitnya 30% dukungan atau minimal dari 3 KONI Kabupaten Kota. Sementara Lalu Muhammad Iqbal dinyatakan tidak memenuhi syarat pengalaman organisasi. Salah satu ketentuan calon mengharuskan pernah menjabat sebagai ketua umum organisasi olahraga prestasi atau KONI yang dibuktikan dengan surat keputusan.
3: Kemudian setelah kita verifikasi validitasi, kemudian tinggal dua, yaitu Pak Haji Mori Hanafi dengan Pak Haji Iqbal Muhammad Iqbal. Dari dua ini kita nyatakan dari TPP adalah tidak memenuhi syarat. Pertama, Pak Haji Mori Hanafi karena dukungan dari KONIDA, yaitu Kabupaten Kota, kurang dari 30% persyaratannya. Kemudian yang kedua adalah Pak Haji Muhammad Iqbal, juga tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki pengalaman memimpin atau sebagai ketua umum organisasi maupun atau KONI, ketua umum KONI.
2: Dengan hasil tersebut, tidak ada bakal calon yang menyatakan memenuhi seluruh persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon Ketua Umum KONI NTB periode 2026-2030. TPP kemudian menyerahkan laporan hasil penjaringan dan penyaringan kepada Ketua Umum KONI NTB yang sampai saat ini masih dijabat Haji Mori Hanafi. Dengan penyerahan laporan tersebut, tugas TPP dinyatakan selesai. Selanjutnya,

0: Calon Ketua Umum KONI NTB dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi TPP. Di tengah dinamika tersebut, KONI Lombok Utara meminta pemerintah dan pengurus KONI di NTB tetap fokus mematangkan persiapan PON 2028. Reza Kurniawan melaporkan.
1: Dinamika pergantian kepemimpinan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Nusa Tenggara Barat memasuki babak baru. Setelah tim penjaringan dan penyaringan atau TPP calon ketua umum KONI NTB masa bakti 2026-2030 menyelesaikan seluruh tahapan verifikasi bakal calon. Dari dua nama yang sebelumnya mendaftarkan diri, yakni Haji Mori Hanafi dan Haji Lalu Muhammad Iqbal, TPP menyatakan keduanya tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai calon ketua umum KONI NTB periode 2026-2030. Putusan tersebut kemudian mendapat perhatian dari sejumlah pengurus KONI Kabupaten dan Kota di NTB, termasuk KONI Lombok Utara. Wakil Ketua 1 KONI Lombok Utara, Herman Zohdi, menilai proses pemilihan kepengurusan KONI NTB merupakan bagian dari dinamika organisasi yang wajar dan harus dihormati sesuai mekanisme yang berlaku. Namun, di tengah proses tersebut, Herman mengingatkan pentingnya menjaga fokus terhadap agenda pembinaan olahraga NTB, terlebih daerah ini tengah menghadapi persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON yang akan datang. Menurut Herman, pemerintah bersama jajaran pengurus KONI seharusnya dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap kesiapan atlet, program pembinaan, hingga berbagai kebutuhan teknis menghadapi kompetisi olahraga tingkat nasional.
2: Untuk bersama KONI-KONI Provinsi ini, lalu panggil KONI Kabupaten

0: bersama oleh orang-orang di provinsi ini.
1: Herman juga menekankan, siapapun yang nantinya memimpin KONI NTB periode 2026-2030 harus mampu membangun komunikasi dan sinergi dengan KONI Kabupaten dan Kota. Menurutnya, dengan tahapan verifikasi bakal calon yang telah selesai, perhatian kini tertuju pada kelanjutan proses pemilihan Ketua Umum KONI NTB serta bagaimana organisasi olahraga tersebut menjadi soliditas di tengah persiapan menghadapi agenda olahraga nasional. Kepemimpinan baru, kata dia, diharapkan tidak hanya berorientasi pada persoalan organisasi, tapi juga mampu memperkuat pembinaan atlet dan meningkatkan prestasi olahraga NTB di tingkat nasional.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan proses pemilihan Ketua KONI NTB tidak mengganggu persiapan sebagai tuan rumah PON 2028. Pemerintah tetap mematangkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan, termasuk pembentukan PB PON dan kesiapan venue pertandingan. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Kita ingin memasuki persiapan PON 2028 dengan suasana hati yang senang, dengan suasana hati yang damai.
4: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 tetap berjalan, meski proses pemilihan Ketua KONI NTB periode 2026-2030 tengah berlangsung. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB, Samsul Hadi, mengatakan pemilihan Ketua KONI merupakan agenda organisasi yang berjalan sesuai mekanisme. Sementara itu, persiapan PON terus dilakukan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dan pihak terkait. Samsul mengatakan salah satu tahapan yang tengah disiapkan adalah pembentukan panitia besar atau PB PON.
5: Kalau masalah KONI kan ada panitia musyawarahnya, musyawarah kompetensinya gitu kan. Kemarin kan kita sudah tahu kan tidak ada yang PMS tidak memenuhi syarat calon-calonnya. Kalau misalnya kepengurusan PON yang sekarang habis kan nanti diambil alih oleh KONI pusat. Oh tidak. Sangat. PON masih 2 tahun lagi. Namanya merancang itu, menyampaikan apa namanya venue-venue yang memungkinkan untuk bisa dipertandingkan di NTB, memfinalkan view semua, menyampaikan progresnya. Nah, di NTB juga begitu.
4: Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal juga meminta seluruh pihak menjaga suasana tetap kondusif menjelang pemilihan Ketua KONI NTB. Iqbal mengingatkan, dinamika pemilihan tidak boleh mengganggu persiapan PON 2028 yang menjadi tanggung jawab besar NTB sebagai tuan rumah bersama NTT dan DKI Jakarta.
3: Kita jalani ini dengan kalem, kita jalani ini dengan tenang. Saya juga terus berkomunikasi, saya berkomunikasi dengan Pak Haji Mori Hanafi, saya berkomunikasi dengan KONI Pusat, dan berkomunikasi dengan semua pihak. Dan kita sepakat bahwa proses ini harus berjalan dengan damai. Proses ini harus berjalan dengan baik, dengan lancar. Kita ingin memasuki persiapan PON 2028 dengan suasana hati yang senang, dengan suasana hati yang damai, karena kita punya beban berat, beban moral yang sangat berat untuk memastikan PON 2028 berlangsung dengan baik.
4: Pemerintah Provinsi NTB memastikan seluruh tahapan persiapan PON tetap berjalan sesuai jadwal, tanpa terpengaruh dinamika pergantian kepengurusan KONI NTB.
2: Kemudian berita selanjutnya, tokoh olahraga Nusa Tenggara Barat Haji Andi Hadianto meminta polemik penentuan Ketua KONI NTB periode 2026-2030 diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Pernyataan itu disampaikan Andi menyusul dinyatakannya tidak memenuhi syarat atau TMS dua bakal calon Ketua KONI NTB oleh tim penjaringan dan penyaringan. Andi menilai seluruh pihak perlu segera duduk bersama agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut. Menurutnya, waktu menuju pelaksanaan PON 2028 sangat singkat sehingga energi seharusnya difokuskan pada persiapan NTB sebagai tuan rumah.
6: Musyawarah provinsi olahraga itu adalah forum tertinggi ya di olahraga prestasi di provinsi. Nah, pada kesempatan itu tentu saya sebagai orang NTB ya berharap itulah ya. Disitulah sudah selesai gitu ya. Artinya sudah selesai, sudah final, sudah ada sepakat menunjuk inilah ketua KONI-nya itu. Kemudian melakukan langkah-langkah persiapan untuk PON 2028.
2: Ia berharap musyawarah provinsi Musprov yang dijadwalkan pada hari ini dapat menjadi momentum untuk menyelesaikan persoalan kepemimpinan KONI NTB dan menghasilkan kesepakatan bersama. Andi juga mengingatkan bahwa polemik berkepanjangan dapat merugikan NTB, baik dari sisi waktu maupun citra daerah sebagai tuan rumah PON 2028. Suksesi Ketua KONI Nusa Tenggara Barat akan berganti dalam waktu dekat ini. Ada pekerjaan besar yang menjadi tanggung jawab Ketua KONI yang baru untuk lebih baik lagi. PON 2028 menjadikan NTB dan NTT menjadi tuan rumah bersama adalah tugas yang berat sehingga dibutuhkan pengurus KONI yang memiliki pemikiran visioner. Mujtahidin melaporkan.
7: Ada beberapa kendala.
8: KONI Kabupaten Dobu menaruh harapan besar terhadap kepengurusan KONI Nusa Tenggara Barat yang akan terbentuk melalui musyawarah olahraga provinsi dalam waktu dekat. Kepengurusan baru KONI NTB diharapkan segera terbentuk dan dipimpin figur yang mampu meningkatkan prestasi olahraga daerah, khususnya dalam menghadapi PON mendatang saat NTB menjadi salah satu tuan rumah bersama NTT. Ketua KONI Kabupaten Dobu Asrullah menilai ketua dan jajaran pengurus KONI NTB yang terpilih harus memiliki visi yang jelas serta mampu menyusun persiapan secara matang dalam 2 tahun ke depan. Salah satu harapan besar KONI Dombu adalah menjadikan pelaksanaan PON sebelumnya sebagai bahan evaluasi. Sejumlah persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan PORPROV 12 NTB 2026 menurut Asrullah harus menjadi pelajaran agar tidak kembali terulang pada pelaksanaan PON 22 2028.
7: Ada beberapa kendala, terkait dengan independensi wasit atau juri, kemudian terkait tidak ada koordinasinya antara Tapor dengan KONI. Nah, ini mungkin mudah-mudahan bisa diminimalisir saat PON nanti ya.
8: KONI Kabupaten Dombu juga mendorong penerapan zero tolerance terhadap berbagai persoalan teknis yang berpotensi mengganggu pelaksanaan PON. Karena itu, Ketua KONI NTB yang baru diharapkan mampu membangun sistem kerja yang profesional dan memastikan seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana. Menurutnya, waktu 2 tahun menuju PON bukanlah waktu yang panjang. Setelah kepengurusan baru terbentuk, pengurus KONI NTB diharapkan langsung bekerja menyusun program persiapan jangka panjang dan melakukan pemusatan latihan bagi atlet yang

0: memiliki peluang besar memaksimalkan keuntungan sebagai tuan rumah. Dari Kabupaten Dombo, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
1: Marisir, akom nanti.
2: Ketua Umum KONI NTB 2026-2030 dituntut memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar mengolah organisasi. Hal itu dinilai penting karena NTB akan menjadi salah satu tuan rumah PON 2028. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Dwina Angga, menilai Ketua KONI NTB ke depan harus memiliki kemampuan lengkap, mulai dari pembinaan prestasi, tata kelola organisasi, penganggaran hingga penyelenggaraan event olahraga berskala besar. Menurut Prayogi, pemahaman terhadap pembinaan prestasi menjadi salah satu kemampuan utama. Ketua KONI harus memahami kebutuhan cabang olahraga, atlet, pelatih, serta proses pembinaan yang membutuhkan waktu dan sistem berkelanjutan.
3: Paket lengkap ini bisa jadi sebuah paket yang nantinya bisa mensukseskan NTB, baik prestasi maupun sukses penyelenggaraan, sekaligus sukses ekonomi di PON 2028. Kriteria-kriteria yang ada itu mesti melekat, termasuk bagaimana pemahaman terhadap pembinaan prestasi, kemudian pemahaman terhadap penganggaran, bagaimana penyelenggaraan sebuah event besar itu harus menjadi sebuah paket lengkap yang dimiliki oleh calon ketua KONI mendatang.
2: Prayogi juga melihat PON 2028 bukan hanya sebagai ajang olahraga, tetapi sebagai momentum untuk memperkenalkan NTB, menggerakkan ekonomi daerah, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Karena itu, Ketua KONI NTB dinilai perlu memiliki visi yang mampu membawa NTB meraih prestasi sekaligus menyukseskan penyelenggaraan dan memberikan manfaat ekonomi dari PON 2028. Kemudian pendengar, Pemprov Porsi NTB mulai menyiapkan atlet untuk masuk dalam skuad pemusatan latihan daerah KONI NTB menjelang PON tahun 2028. Berikut reporter Adilan melaporkan.
4: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau Porsi NTB mulai menyiapkan pembinaan jangka panjang. Seusai Porprov NTB, Porsi melakukan penjaringan atlet untuk masuk dalam skuad Belanda KONI NTB jelang Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi POTSI NTB, Hari Gunawan, mengatakan hasil Porprov menjadi salah satu dasar pemetaan atlet potensial yang diproyeksikan memperkuat NTB di PON 2028. POTSI NTB menargetkan 12 nomor yang dipertandingkan memiliki keterwakilan dalam skuad pelada KONI NTB. Hari juga meminta atlet dan pelatih menjaga konsistensi latihan untuk meningkatkan kualitas dan peluang meraih prestasi di PON 2028.
5: Untuk dimaklumi, POTSI Nusa Tenggara Barat tidak melaksanakan kegiatan pelada mandiri pasca dari Porprov ini sampai KONI NTB melaksanakan peladanya. Karena dengan keterbatasan fiskal yang ada, keterbatasan anggaran yang ada, sehingga kita berharap atlet-atlet yang terekrut dari pelaksanaan Porprov itu nanti akan difasilitasi oleh KONI Nusa Tenggara Barat dalam bentuk peladanya.
4: Sementara itu, Sekretaris POTSI NTB, Sampurno, menilai penyelenggaraan Porprov beberapa waktu lalu memberikan dampak yang signifikan bagi semua pihak, terutama bagi atlet yang turun dalam ajang olahraga 4 tahunan tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, Porprov Cabang Olahraga Dayung sukses digelar dengan menggunakan dua venue di Pulau Lombok, yakni Bendungan Meninting Lombok Barat dan Bendungan Batu Jai di Lombok Tengah.
6: Cabang Olahraga Dayung merupakan cabang olahraga yang pertama kali ikut serta dalam

0: hiring atau merekrut atlet-atlet yang berpotensi. Artinya di sini Porprov ini salah satu mencetak atlet untuk desainnya PON ke depan.
1: Setelah melaksanakan pemetaan atlet, Pengprov Potsi NTB akan menunggu informasi dari KONI NTB terkait pelaksanaan jangka panjang Pelada menuju PON 2028.
2: Pengurus Provinsi Hapkido Indonesia HI Nusa Tenggara Barat melakukan evaluasi setelah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi NTB 2026. Evaluasi dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi PON 2028 yang akan berlangsung di NTB. Pengurus Bidang Pembinaan Prestasi Binpres HI NTB Awan Darmawan mengatakan evaluasi mencakup kepanitiaan, venue, akomodasi, transportasi hingga pelaksanaan pertandingan. Persiapan PON dinilai membutuhkan kesiapan lebih besar karena cabang olahraga Hapkido diperkirakan diikuti sekitar 30 provinsi. Karena itu pembagian dan jumlah personel kepanitiaan perlu dipersiapkan lebih matang. Kesiapan venue dan akomodasi juga menjadi perhatian, terutama jika pertandingan Hapkido digelar di Kabupaten Sumbawa. Akses transportasi menuju lokasi pertandingan juga akan menjadi bagian dari persiapan.
3: Sehingga jangan sampai nanti tamu-tamu kita yang datang ke sini malah justru melihat bahwasanya terkesan kalau provinsi NTB itu kurang persiapan untuk venue-nya. Nah, ini perlu kita koreksi dan evaluasi bersama. Dan itu juga yang dilakukan oleh peninjau yang sekaligus komisi pertandingan dari pusat kemarin yang ikut hadir di Taliwang untuk memantau dan menyaksikan pelaksanaan kegiatan Porprov kemarin.
2: Selain penyelenggaraan, HINTB mengevaluasi kesiapan atlet berdasarkan hasil Porprov 2026. Evaluasi tersebut menjadi salah satu indikator untuk menentukan atlet yang berpeluang memperkuat NTB pada PON 2028. Awan Darmawan menegaskan, atlet yang dipilih harus memiliki kemampuan terbaik dan peluang meraih medali. HINTB menargetkan atlet NTB tidak hanya tampil sebagai peserta, tetapi mampu bersaing untuk meraih medali, khususnya emas. Pemilihan Ketua KONI NTB diharapkan segera menemukan titik terang. Praktisi olahraga di daerah ini menilai proses pemilihan tidak perlu menjadi polemik, namun harus segera ditindaklanjuti dengan mencari calon yang memenuhi persyaratan untuk dibawa ke Musyawarah Provinsi KONI NTB. Pasalnya, kepemimpinan KONI NTB ke depan harus mampu mengawal pembinaan dan prestasi olahraga sekaligus mempersiapkan NTB sebagai tuan rumah PON 2028. Berikut penjelasan praktisi olahraga NTB Dr. Prayogi Dwina Angga dalam wawancara bersama reporter RRI. Pak Yogi, sebagai praktisi olahraga di NTB, bagaimana Pak Yogi melihat pemilihan dari Ketua KONI NTB saat ini?
4: Baik, terima kasih. Kalau saya sebagai praktisi memandang ini tidak menjadi sebuah polemik yang berarti, karena memang pihak TPB itu sudah memiliki persyaratan atau kriteria yang harus dimiliki oleh bakal calon Ketua KONI, karena memang keduanya tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon, kan masih bakal calon untuk menjadi calon, sehingga ini harus diambil langkah-langkah strategi supaya memang bisa segera untuk mendapatkan calon yang memang nanti akan bisa dibawa untuk musyawarah Provinsi KONI.
2: Pak Yogi, kalau melihat dari sisi olahraga kita di NTB, sebenarnya masyarakat itu menginginkan pemimpin yang seperti apa, Pak, untuk memimpin organisasi olahraga di NTB ini?
4: Kalau terkait dengan potensi keolahragaan di NTB tentunya sangat besar, apalagi nanti kita akan menjadi tuan rumah PON 2028, sehingga figur Ketua Umum KONI ini harus menjadi dua paket lengkap, yang mana tidak hanya harus bisa mengakomodir prestasi, jadi harus dekat dengan cabur, bagaimana mengerti proses pembinaan itu untuk menuju tahap prestasi tentunya bukan hal yang mudah, sehingga mesti paham itu dulu. Kemudian Ketua PONI juga harus memiliki visi bagaimana mensukseskan PON sehingga paket lengkap ini bisa jadi sebuah paket yang nantinya bisa mensukseskan NTB baik prestasi maupun sukses penyelenggaraan sekaligus sukses ekonomi di PON 2028. Enggak, kriteria-kriteria yang ada itu mesti melekat, termasuk bagaimana pemahaman terhadap pembinaan prestasi, kemudian pemahaman terhadap penganggaran, bagaimana penyelenggaraan sebuah event besar itu harus menjadi sebuah paket lengkap yang dimiliki oleh calon ketua PONI mendatang.
2: Pak Yogi, kemudian sebagai praktisi olahraga juga artinya terus mendorong ya agar segera ada pemimpin organisasi olahraga di NTB ini, mengingat sebentar lagi kita akan menyelenggarakan PON, kan begitu Pak Yogi?
4: Pastinya itu akan menjadi sebuah keniscayaan karena waktu 2 tahun ini bukan waktu yang singkat, sehingga persiapan-persiapan baik itu persiapan atlet, bagaimana kita harus merancang untuk target-target yang ditetapkan untuk prestasi di PON itu sudah harus kita kejar mulai sekarang, karena 2 tahun itu saya katakan tadi bukan waktu yang singkat. Kita juga harus mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan venue dan lain-lain, itu juga menjadi hal penting, sehingga semuanya harus dilaksanakan secara paralel supaya suksesnya prestasi dan PON NTB 2028.
2: Oke, baik, terima kasih banyak waktunya untuk RRI.
4: Sama-sama. Sukses terus untuk RRI.
2: Pendengar, demikian dinamika olahraga minggu ini. Saya Syahmanat bersama seluruh tim Kerabat Kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi dalam dinamika olahraga pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1 Mataram.

0: Perhatian, perhatian.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

89,2 FM Pro 1 Radio Mataram masih lanjut terus untuk mengawal Anda di suasana pagi dalam NTB Pagi Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. September adalah hari yang istimewa tentunya buat insan RRI ya, karena beberapa hari lagi nanti di puncaknya 11 September akan diperingati sebagai hari radio ya, dan usia RRI tapi sama ya dengan kemerdekaan Republik Indonesia, karena RRI yang pertama kali menyiarkan dan masyarakat mendengar kemerdekaan Republik Indonesia itu. Dan pendengar, serangkaian kegiatan pun dilakukan ya. Sejak dari bulan Agustus itu rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Radio ini dilaksanakan di seluruh RRI Senusantara dan termasuk juga di RRI Mataram, pendengar. Nah, nanti rangkaian kegiatan ini juga masih bisa Anda ikuti, bisa Anda langsung kunjungi, pendengar. Ada salah satu agenda juga yang akan dilakukan oleh RRI. Jadi ini juga rangkaian Hari Radio ke-81 ya. Dan kegiatan ini pasti seru, terus juga penuh manfaat yang menarik untuk Anda ikuti. Nah, RRI Fest 2026. Ini dia, pendengar, rangkaian kegiatan Hari Radio. Jadi RRI Fest ini adalah harmoni dalam aksi membangun negeri. Dan silakan Anda bisa hadir untuk meramaikan suasana Rabu pagi nanti, pendengar. Dan kalau Anda tidak punya kegiatan yang lain, boleh ya ikut menyaksikannya atau mendengarkan siaran langsungnya. Tentu saja lokasinya itu dari MAN 1 Mataram. Catat tanggalnya di hari Rabu 9 September 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Nanti kita lanjut lagi untuk hadirkan musik informasi pendengar. Kita akan jeda di pukul 8 menuju Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita ya. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu ini. Membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan